Stunting merupakan peristiwa gagal tumbuh pada anak yang memiliki tubuh yang pendek, tidak sesuai dengan usia. Seringkali anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena genetik. Stunting terjadi karena masalah nutrisi dan faktor

Laba-laba ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yon di Sriwijaya Pagi dan masih di cerita pagi ini ya dulur. Setelah jingok kondisi udara Palembang, sekarang kita jingok sumber persoalan lain yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu sampah. Jadi karena sebelum ngomongin tentang teknologi pengolahan sampah, kita perlu tahu dulu nih, seberapa besar sih persoalan sampah yang kita hadapi. Jadi mengutip dari RRI.co.id ya, yang melapor ke produksi sampah di kota Palembang itu mencapai sekitar 1000 ton per hari. Dulur. Jumlah yang besar ini mendorong pemerintah kota Palembang memperkuat program komunikasi informasi dan edukasi atau KIE kepada masyarakat. Pemerintah menilai perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mengurangi timbunan sampah. Artinya, persoalan sampah ini tidak cuma bisa diserah ke petugas kebersihan bae, kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab. Coba kita jingok dari rumah masing-masing dulu. Dalam sehari berapa banyak botol plastik yang kita gunakan? Berapa banyak kantong plastik? Berapa banyak sisa makanan? Dan berapa banyak barang yang sebenarnya masih bisa digunakan lagi? Kalau semua itu langsung dicampur dan dibuang, maka semakin banyak sampah yang harus diangkut dan diproses. Nah, karena itu perubahan sederhana itu bisa dimulai dari kebiasaan memilah sampah organik dulu dipisah ke sampah yang dapat daur ulang dipisah ke.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, dulur masih bersama Cik Yohan. Nah, kalau tadi itu sudah menyimak informasi ya. Nah, kalau selama ini sisa makanan dan sampah organik dianggap tidak berguna, ternyata anggapan itu sudah bisa kita ubah ya, karena sampah organik ini bisa diolah jadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Mengutip dari rri.co.id ya, yang angkat kisah Bank Sampah Beringin yang mengolah sampah organik jadi pupuk kompos ya. Bank Sampah Beringin ini dewe punya sekitar 540 nasabah dan menerapkan sistem penjemputan sampah dari rumah nasabah. Sampah kemudian ditimbang dan dipilah, sampah organik diolah menjadi kompos, sementara material lainnya yang dapat dikumpulkan untuk dijual lewat pengepul. Menariknya, pupuk kompos yang dihasilkan juga digunakan untuk tanaman di kebun Bank Sampah Beringin dan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dulur, konsep ini sebenarnya menjadi inspirasi untuk kita mulai dari rumah ya. Misalnya sisa sayuran, daun kering atau bahan organik tertentu tidak langsung dibuang secara itu baik. Dengan metode pengolahan yang tepat, sampah organik bisa dimanfaatkan menjadi kompos. Tentu kalau kita belum tahu caranya, kita tidak bisa langsung ngolah dewek dalam jumlah besar ya. Kita bisa cari informasi dulu dari bank sampah di lingkungan sekitar, bertanya ke komunitas lingkungan atau ngikuti kegiatan edukasi pengolahan sampah. Yang paling penting ialah ngubah pola pikir. Jadi sampah ini bukan selalu berakhir dari sesuatu ya. Sampah bisa jadi bahan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, dulur, dari sisa makanan dan sampah organik, ternyata kita bisa menghasilkan kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Inilah makna dari tema kita hari ini, yaitu dari limbah jadi solusi. Dan bukan cuma kompos, sampah anorganik, pecah plastik, kertas, dan kain bekas juga bisa punya nilai ekonomi pastinya. Nah, terus cak mano sampah ini bisa berubah jadi peluang? Kita bakal bahas di informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Prompart Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Ewan ya, di Sriwijaya pagi. Tadi kita sudah jingok Cak Mano, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah sekarang kita beralih ke sampah anorganik. Ternyata barang yang kita anggap selama ini kurang berguna itu juga bisa punya nilai ekonomi, dulur ya. Jadi mengutip dari rri.co.id, keberadaan bank sampah di Kecamatan Talang Kelapo yang didorong sebagai salah satu solusi pengurangan sampah sekaligus peningkatan nilai ekonomi limbah rumah tangga ya. Di wilayah tersebut sudah termasuk 15 bank sampah dan 5 diantaranya telah mulai beroperasi. Masyarakat didorong memilah sampah sejak dari rumah, pecah material dari plastik, kertas dan kain bekas serta berbagai bahan yang masih bisa didaur ulang dikumpulkan untuk kemudian dikelola lebih lanjut lagi. Ini jadi contoh bahwa sampah sebenarnya punya dua sisi ya. Kalau dibuang sembarangan sampah jadi masalah, tapi kalau dibakar bisa ngasil ke asap yang menimbulkan ke resiko kebakaran. Tapi kalau dipilah dan dikelola dengan benar, sampah ini bisa jadi sumber nilai ekonomi. Jadi daripada nyampur segala sampah dalam sikok kantong, coba mulai pisah ke ya. Botol plastik dikumpul ke, kardus dipisah ke, kertas dikumpul ke catena ya. Barang yang masih layak digunakan bisa dimanfaatkan lagi. Setelah terkumpul kita bisa cari informasi mengenai bank sampah yang menerima jenis material tersebut. Tentu hasil ekonominya mungkin tidak besar untuk sikok rumah ya, tapi kalau dilakukan oleh banyak keluarga secara rutin, dampaknya bisa jauh lebih besar. Lingkungan juga lebih bersih, volume sampah berkurang, dan masyarakat juga mendapat kenilai dari sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Jadi dulur, sampah ini bisa jadi masalah tapi juga bisa jadi peluang. Kuncinya ada pada saat kebiasaan sederhana yaitu memilah ya. Namun persoalan sampah di Palembang tentu tidak cuma diselesaikan lewat rumah tangga dan bank sampah baik. Kota juga membutuhkan sistem pengolahan dalam skala besar. Nah salah satunya ialah pengolahan sampah menjadi energi listrik. Cak Mano perkembangannya di Palembang kita bakal simak di informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya.

Informasi pertama ialah datang dari tumis kapa yang merupakan hidangan khas yang menggunakan kerang laut jenis kapa. Kerang ini mempunyai bentuk pipi dengan tekstur daging yang kenyal. Kapa biasanya ditumis bersama bumbu dan rempah hingga meresap. Olahan ini menghasilkan cita rasa gurih dengan aroma khas makanan laut. Tumis kapa menjadi salah satu kuliner yang banyak ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Utara. Hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat sebagai menu sehari-hari. Kita beralih informasi selanjutnya. Milendir merupakan hidangan berbahan mie kuning yang disajikan bersama toge dan telur rebus. Hidangan ini memiliki kuah kental berwarna coklat yang menjadi ciri khasnya. Kuah milendir dibuat dari campuran kacang tanah dan ubi jalar. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan tekstur yang kental. Milendir biasanya disajikan sebagai makanan yang mengenyangkan. Hidangan ini menjadi salah satu kuliner khas yang dikenal dengan kuah kacangnya yang unik.

0: Sekian info dengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

88,4 Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita ngomongin tentang apa yang bisa dilakukan dari rumah, sekarang kita jingok solusi pengelolaan sampah dalam skala kota ya. Cak Mano, kalau sampah yang numpuk itu tidak cuma dibuang, tapi juga diolah jadi energi. Nah, dulur ya. Mengutip dari rri.co.id yang memberitakan tentang PSEL Palembang mulai melakukan uji pengolahan sampah menjadi energi listrik. PSEL atau pengolahan sampah menjadi energi listrik ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi persoalan timbulan sampah sekaligus memanfaatkan sampah sebagai sumber energi. Teknologi pecah ini tentu memberikan harapan baru dalam pengolahan sampah ya perkotaan ya. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat, teknologi bukan berarti kita boleh menghasilkan sampah sebanyak-banyaknya, tetap harus ada upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Artinya solusi pengelolaan sampah idealnya berjalan bersama. Pertama, kita kurangi sampah dari rumah. Kedua, kita gunakan lagi barang yang masih bisa digunakan. Ketiga, kita pilah sampah yang bisa didaur ulang atau memiliki nilai ekonomi. Keempat, sampah organik bisa diolah jadi kompos atau produk lain. Dan setelah itu, teknologi seperti PSEL ini dapat jadi bagian dari sistem pengelolaan untuk menangani sampah yang tersisa. Jadi, teknologi bukan pengganti perilaku baik masyarakat ya. Justru keduanya tuh harus berjalan bersama. Karena kalau jumlah sampah terus meningkat, teknologi pengolahan juga akan menghadapi tantangan yang semakin besar. Nah, dulur, dari rumah sampai teknologi pengolahan skala kota, semua ini punya peran dalam menyelesaikan persoalan sampah. Tapi lingkungan bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau fasilitas pengelolaan wae. Masyarakat juga bisa bergerak langsung. Buktinya ada komunitas di Palembang yang berhasil ngangkut bertonton sampah dari Sungai Musi. Pecah apa gerakannya? Kita bakal tutup rangkaian informasi Green Radio hari ini dengan informasi tersebut. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

pemikiran masyarakat umum tentang kemiskinan adalah gambaran tentang kekurangan materi yang biasanya mencakup pangan sehari-hari, perumahan, dan juga pelayanan kesehatan. Selain itu juga, masyarakat awam berpikir bahwa tentang kemiskinan menyangkut kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, kurangnya penghasilan. Padahal seseorang dianggap miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2.100 kilokalori per orang per hari, dan kebutuhan minimal non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

sampai teknologi pengolahan sampah yang jadi energi. Sekarang kita tutup dengan satu pertanyaan sederhana nih. Apa yang bisa kita lakukan bersama di lingkungan kita ini dulur ya. Jadi mengutip dari rri.co.id yang memberita ke aksi bersih sungai di kawasan Kampung Kapitang yang libat ke komunitas The Guardian of the River bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Dalam kegiatan tersebut sekitar 7 ton sampah berhasil dikumpulkan dari tepian Sungai Musi dan diangkut menggunakan 3 truk DLH. Namun yang menarik kegiatan ini tidak ingin berhenti pada aksi bersih-bersih bayi apa. Penggagas kegiatan menyebut gerakan tersebut diharapkan dilanjutkan dengan edukasi masyarakat dan kegiatan berkelanjutan di titik lain sepanjang Sungai Musi. Bahkan anak-anak dengan dan generasi muda juga dilibatkan. Pesannya sederhana, menjaga lingkungan bukan hanya kerjaan orang dewasa, anak muda bisa ikut, keluarga bisa ikut, komunitas bisa ikut, dan tentu bae kita galo-galo bisa mulainya dari rumah. Tidak buang sampah sembarangan, tidak bakar sampah, memilah sampah, ngurangi penggunaan barang sekali pakai, membawa botol minum sendiri, mengolah sampah organik, dan kalau ada kesempatan, ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan. Karena lingkungan yang bersih tidak tercipta hanya dari satu kegiatan besar, lingkungan yang bersih dibentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dulur-dulur, kabut asap yang sedang menyelimuti Palembang memang merupakan persoalan besar yang butuh penanganan serius dan kolaborasi banyak pihak ya. Kita tidak bisa menyelesaikan karudari hanya dengan ngolah sampah rumah tangga. Tapi juga kita tidak boleh nambah persoalan dengan membakar sampah atau membuang limbah sembarangan. Dari rumah kita bisa mulai, sampah kita pilah, limbah kita olah, yang masih bernilai kita manfaatkan. Dan lingkungan kita juga bersama pastinya. Karena menjaga udara Palembang ini bukan cuma soal madam ke api yang sudah terjadi, tapi juga mencegah munculnya sumber asap dan pencemaran yang sebenarnya bisa kita hindari. Dari limbah jadi solusi, kelola sampah, kurangi asap, jaga udara Palembang ya. Cik Iwan pamit dari Green Radio, edisi hari ini di Jumat 9 Oktober 2026. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal balik lagi di segmen obrolan komunitas bersama Locus FH Unsrina. Nah, Cak Mano nih, kita ngomongin hukum abis ini ya. Jadi buat dulur-dulur kakek yang pengen tanya-tanya, boleh kakek langsung ke live chat YouTube kita dulur ya. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Informasi pertama datang dari mie tarempa yang merupakan mie pipi berwarna kuning khas Kepulauan Anambas. Mie ini memiliki tekstur kenyal dengan cita rasa gurih dan pedas berempah. Mie tarempa dapat disajikan dalam bentuk kering maupun berkuah. Bumbu rempah yang digunakan memberikan aroma dan rasa yang khas. Hidangan ini menjadi salah satu kuliner yang populer di Kepulauan Anambas dan biasanya dinikmati sebagai makanan sehari-hari maupun sajian khas daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lakse kuah merupakan hidangan khas Kepulauan Riau yang menggunakan mie berbentuk tebal dan kenyal. Hidangan ini disajikan dengan kuah santan yang gurih serta kaya rempah. Lakse kuah biasanya dilengkapi dengan ikan yang telah diolah dan disuwir. Perpaduan santan, ikan, dan rempah menghasilkan rasa gurih serta aroma yang khas. Hidangan ini menjadi salah satu kuliner tradisional yang populer di wilayah pesisir Kepulauan Riau. Sekian info dengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kabar kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Rumpa.

0: Laba Laman 4 Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di pukul 9 kita bakal beralih ke obrolan komunitas. Dan ya dulu deh, semoga yang lagi dengerin ya sehat selalu ya, senantiasa dalam keadaan bugar ya, walaupun kondisi cuaca sedang tidak baik dan tidak bagus sama sekali ya. Dan sekali saya Yohan kembali hadir menemani pendengar dari program kita di obrolan komunitas ya, yang jadi ruang diskusi ini. Nah, pagi ini kita bakal bahas tema yang cukup penting nih dan relevan juga dengan perkembangan masyarakat saat ini, yaitu mewujudkan keadilan melalui pembaruan hukum pidana di tengah tantangan kejahatan kontemporer. Ini kalau sudah ngomongin kejahatan kontemporer ini, wah ini beragam berarti ya. Sudah hadir bersama kita di studio ada Adinda Amira Salsabila. Say hi dulu dong ke kamera. Iya, thank you. Terus ada juga Raisa Azza Shakira dan Emri Beri Rizky. Ini ketiganya hadir ini mewakili Lawkus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ya, untuk berbagi pandangan dan pemikiran mengenai pembaruan hukum pidana serta tantangan penegakan hukum di era kontemporer seperti ini. Sebelumnya aku ucapin selamat pagi.
1: Ya pagi.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, walaupun agak berkabut sedikit cuaca.
0: Ini bukan lagi agak, banyak.
1: Banyak sekali.
0: Parah. Parah banget. Nah, jadi adik-adik kita ini bakal berbagi pandangan nih, karena mereka juga sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unsri ya, yang pastinya kalau misalnya teman-teman atau dulur ada yang ada pengen ditanyain ke mereka tentang tema kita hari ini, boleh ke live chat kita @pro4palembang. Nanti tinggal aja di sana chatnya, aku bacain, aku tanyain langsung sama mereka ya. Tapi kalau bisa nih, kalau bisa tanyanya jangan yang agak ujung jurang. Jujur takut. Jujur juga. Yang penyiar juga takut soalnya ya. Kalau yang terlalu ujung jurang, yang ya kira-kira yang memang masih relevan aja lah. Apalagi menyangkut ke era sekarang kan, yang kejahatannya makin banyak dan beragam, serta kayak ada aja gitu. Tiap hari, satu hari satu modus gitu. Satu hari satu modus kejahatan. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu nih sama adik-adik kita. Ada siapa, Bung? Dari depan boleh, silakan.
2: Halo dulur-dulur Pro4. Perkenalkan, saya Adinda Amir Salsabila. Di sini sebagai Wakil Ketua Pelaksana dalam rangkaian acara Sriwijaya Law Fair 2026.
0: Iya, Adinda. Panggilannya apa? Dinda ya?
2: Amira.
0: Oh, Amira. Sorry, salah. Panggilannya Amira. Terus di tengah ada siapa nih?
3: Oke, halo dulur-dulur Pro4. Jadi nama aku Raisa Azza Shakira. Panggil aja Raisa. Nah, di sini di SLF ini aku tuh sebagai wakil penanggung jawab dari Divisi Humas.
0: Terus lanjut nih yang paling ganteng.
1: Halo, halo dulur-dulur Pro4. Perkenalkan, saya Mirbeh Rizky Ariansyah. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dari rangkaian acara Lawkus FH Unsri yang merupakan perlombaan dari Sriwijaya Law Fair.
0: Oke, jadi Lawkus ini nanti bakal ada lomba ya?
1: Iya.
0: Iya. Tapi sebelum itu kita mungkin nih ya, ini kan kalian ngangkat isu ya pembaruan hukum pidana. Mungkin boleh dong dijelasin kenapa tema ini yang diangkat? Apa karena kayak aku bilang tadi, satu hari satu modus baru gitu. Beragam, terlalu kreatif ini untuk sebuah kejahatan gitu. Mungkin boleh dibantu jawab, siapa duluan? Amira mungkin? Atau Berry?
1: Oke, diangkatnya tema dari hukum pidana di tengah tantangan kontemporer ini.
0: Ya.
1: Sebelumnya kita ketahui sendiri, dari kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri baru saja diperbarui. Yang baru saja disahkan pada tahun 2025, kitab undang-undang 1 tahun 2023. Yang sebelumnya, dari KUHP itu sendiri, kita masih mengadopsi dari Hindia Belanda, dari Konstantinopel gitu. Jadi dengan adanya pembaruan hukum pidana ini, jadinya kita mengangkat isu tersebut di tengah tantangan pidana kontemporer yang merupakan kejahatan-kejahatan terbaru di era, terutama di era digital sekarang. Dan juga seperti modus-modus operandi yang terbaru dari pelaku-pelaku tindak pidana kriminalistik itu sangat terbaru, dan kita harus juga membuka kacamata kita di mata hukum untuk bisa menghindari dari kejahatan tersebut. Dari saya itu saja.
0: Oke, jadi memang karena sekarang ini makin beragam ya tindak pidana kejahatan, terutama apalagi yang cyber ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak makin, entah kita yang makin pintar atau gimana nih, terlalu banyak cheat apa ngecipnya gitu kalau di game tuh ya. Kehidupan sekarang tuh huru hara sekali gitu. Nah, tapi kita sering dengar nih tadi kan di senggol juga masalah pembaruan hukum pidana ya. Nah, ya mengapa hal tersebut penting sih masyarakat tahu tentang pembaruan hukum pidana ini? Kenapa yang lama mungkin orang udah banyak yang tahu juga ya, yang aware terhadap hukum pidana ini. Sedangkan yang baru ini apa tuh yang beda dari yang sebelumnya?
2: Oke, mungkin kenapa kita harus mempelajari hukum pidana baru ini karena di dalam kitab hukum pidana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu ada beberapa perbedaan dari kitab hukum pidana yang lama gitu kak. Jadi ada beberapa mungkin sebagian masyarakat tuh masih menganggap beberapa tindak pidana itu akan dihukum sesuai dengan di dalam kitab, tetapi di dalam ya undang-undang terbaru ini kita itu ada tahapan itu restoratif justice. Jadi kalau misalnya tindak pidana itu dianggap masih ringan, itu sebagai masyarakat yang melakukan tindak pidana itu bisa meminta restorasi justif. Jadi tidak semua sanksi di dalam pidana itu akan masuk penjara kak, tapi ada kayak keringanan yang gitu dari restorasi.
0: Ada keringanan ya, yang tadi restoratif justice tadi ya. Jadi ini seperti pemulihan nama baik gitu ya. Nah, itu kan tadi kan ada beberapa pidana nih. Kalau misalnya boleh di elaborate lagi, kan dikasih tahu ke pendengar kita nih, apa aja sih yang berubah dari yang lama ke yang baru? Kira-kira apa nih? Sepengetahuan kalian yang kemarin tuh dianggap ini nih pidana cukup krusial, tapi sekarang nih bisa pakai restoratif justice ini loh. Pidana apa aja yang sekarang yang misalnya terutama yang berkaitan dengan kejahatan kontemporer ini kan banyak nih modusnya gitu, apa aja tuh?
1: Jadi kalau dari restoratif justice itu perlu diketahui teman-teman RRI Pro 4, untuk restoratif justice itu ada persyaratannya sendiri, terutama persyaratan tindak pidana hukuman yang di bawah 5 tahun. Perlu digarisbawahi terlebih dahulu itu. Kalau tindak pidananya melebihi dari 5 tahun hukuman penjaranya, maka RJ itu tidak dapat diberlakukan. Untuk perbedaannya sendiri dari tahun kemarin dan tahun sekarang ini, terutama di bagian tindak pidananya itu ada pembaruan, yaitu tindak pidana kooperasi. Jadi tindak pidana kooperasi itu bakal diberlakukan berupa sanksi denda. Kalau kemarin tidak ada yang mengatur tentang tindak pidana kooperasi, itu saja kak.
0: Oh jadi ditambah yang di
1: tindak pidana kooperasi ya. Dan ada peraturan-peraturan lain yang mungkin perlu kami buka KUHP-nya langsung.
0: Iya, nggak bisa sih hafal, jujur,
1: jujur susah. Banyak, susah.
0: Apa hidup udah susah ditambahin gitu lagi, nantilah kalau udah lulus lah belajar lah. Kalau sekarang nggak apa-apa, kita intinya tuh yang kita hafalin yang kira-kira sesuai kebutuhan hidup dulu aja deh. Apa nih kira-kira pasal apa yang bisa kita hafalkan saat ini gitu ya. Nah, tapi ini kan ada hubungan antara pembaruan hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah ya, terutama di tengah perkembangan teknologi dan pola kejahatan yang semakin kompleks. Tadi juga udah disebutin sama Berry ada update mengenai tindak pidana koperasi ya.
1: Iya, koperasi. Nah,
0: tuh kan. Jadi ini update ini, pembaruan ini tentu ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang dong ya. Kira-kira nih ya, sepengetahuan kalian dari semua pembaruan yang sudah dilakukan di KUHP dan KUHP yang tindak pidana ini, yang paling relate dengan kejahatan kontemporer saat ini apa tuh? Tindak pidana apa aja yang paling relate? Misal nih kayak begal gitu. Itu kan agak susah kan ya, begal, karena di beberapa kasus kemarin kita flashback sedikit dengan kasus-kasus yang ada yang ngelawan begal malah jadi tersangka. Terus ada juga yang misalnya nggak sengaja tuh karena membela diri si begal ini jadi dia yang meninggal dunia gitu ya. Maaf nih. Nah, itu kan jadi kayak termasuk salah satu contoh kasus pidana yang kontemporer kan, karena terjadi saat ini kan di era seperti sekarang. Nah, selain yang aku sebutin tadi, apa aja sih yang kasus-kasus pidana yang terhubung dengan hukum pidana yang baru ini?
2: Apa aja nih? Oke, mungkin Di dalam konsep pidana kontemporer ini, itu kita bisa melihat itu di dalam kejahatan cyber.
0: Oh, cyber ya?
2: Ya, saat ini kan marak banget itu, misalnya kita lagi buka TikTok atau buka media sosial yang lain, itu mereka banyak ngehujat di dalam komentarnya itu.
0: Oh, iya benar-benar.
2: Nah, itu susah untuk ngedeteknya. Biasanya kan mereka tuh pakai akun bodong, pakai akun kosongan gitu. Nah,
0: benar-benar.
2: Itu sulit untuk di detect siapa yang melakukan komentar jahat ini. Biasanya itu kan emang sadis-sadis kan, kalau komen di TikTok, di dalam komentar itu,
0: dalam media sosial ya, Amira ya. Dan itu emang susah didetek kan ya. Ada yang pakai fake account, ada yang pakai udah yang lebih, mungkin lebih canggih, dia IP address-nya diganti segala macem kan. Jadi emang agak susah. Nah kalau kasus seperti itu tuh, itu gimana tuh, nah, hukum pidananya sekarang? Apakah ada update dari kemarin yang sebelumnya?
2: Untuk update itu di saat ini tuh ada pemberlakuan UU ITE. Undang-undangnya nomor berapa lupa.
0: Ya enggak apa-apa.
2: Nah, itu bisa sebenarnya di dimasukkan ke dalam undang-undang itu, tapi ya kembali lagi karena itu yang komentar tuh banyak dan akunnya juga beda-beda. Jadi untuk ngumpulinnya itu susah, Kak. Tapi kalau ada yang mau niat banget itu bisa.
0: Oh, Kak, misal kita ya studi kasus dong. maaf ya. Harusnya kita fun aja ngobrolnya tapi malah kayak studi kasus, maaf ya. Tapi misalnya aku agak penasaran ya. Kalau misalnya anggaplah aku influencer. Amin. Anggaplah aku influencer tiba-tiba aku posting sesuatu yang menurut aku nih enggak nyakitin siapapun. Tapi karena ya orang kan enggak tahu ya benci karena apa, banyak lah hal ya atau terus dia benci sama aku, terus dia head comment ke aku nih, buat head comment-nya itu juga bukan yang satu dua itu, tapi yang benar-benar kayak neror gitu loh. Kira-kira itu aku bisa nggak sih melaporkan si pelaku itu?
2: Itu bisa, Kak. Dengan catatan seorang itu yang ingin melaporkan mengumpulkan dulu buktinya, dan buktinya itu valid. Itu bisa berupa SS-an atau berupa akun yang komen jahat itu bisa.
0: Bisa ya. Karena kan memang sekarang banyak kadang orang ngetiknya nggak pakai otak gitu,
2: bukan enaknya gitu,
0: bukan lagi nggak mikir, tapi emang nggak pakai otak gitu, otaknya nggak tahu di mana, dengkul mungkin, jahat banget ketikannya, mas, astagfirullah. Nah, jadi dari sini kita bisa paham ya, kalau pembaruan hukum ini bukan cuma sekedar ganti aturan lama dengan aturan baru, tapi juga mastiin hukum ini tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, berarti ya yang sekarang ini. Nah, kita mungkin masuk ke segmen. Tadi katanya sempat disenggol ada lawfare ya?
2: Iya,
3: Sriwijaya Lawfare.
0: Sriwijaya Lawfare. Itu yang ada di siapa? FH Unsri?
3: Dari Lokus Fakultas Hukum Unsri.
0: Dari Lokus ya. Itu kapan tuh acaranya?
3: Mungkin aku bisa jawab, Kak.
0: Ya, boleh, silakan.
3: Jadi untuk pelaksanaan itu kami awalnya akan melaksanakan di tanggal 14 dan 15 Oktober 2026. Tapi ada perubahan karena kami juga lagi disibukkan sama UTS gitu kan, karena juga lagi PJJ juga. Jadinya kami ubah tanggal tersebut jadi tanggal 16 sama 17 Oktober 2026.
0: 16 sampai 17 tuh hari apa ya?
1: Hari Jumat dan hari Sabtu.
0: Oh, berarti weekend ya?
1: Iya, weekend. Yeah.
0: Sebelumnya tuh di weekday.
3: Iya. Yeah.
0: Oh, digeser jadi ke weekend 16 sampai 17. Nah, di Lawfare itu ada apa aja nih nanti perlombanya?
3: Kalau di Sriwijaya Lawfare itu perlombaannya itu ada legal opinion sama surat dakwaan. Dan kami juga tuh di hari terakhir itu di tanggal 17 Oktober itu ada namanya seminar untuk closing ceremony gitu, Kak.
0: Oke, jadi ada legal opinion. Nah, kalau legal opinion nih yang kayak gimana sih? Sorry, aku gak mau soalnya. Bukan orang hukum gitu. Itu yang gimana tuh?
1: Jadi legal opinion itu sendiri, kita sebagai mahasiswa akan memberikan pendapat hukum terkait kasus posisi yang dari panitia yang akan diberikan. Sebelumnya sendiri, Sriwijaya Lawfare ini sudah berlangsung dari tanggal 14 Agustus kemarin. Dan untuk tanggal 16 dan 17 Oktobernya itu adalah babak finalnya. Babak final dari legal opinion dan surat dakwaan itu sendiri. Dan untuk tema dari legal opinion itu adalah tindak pidana kekerasan seksual dengan berbasis media digital.
0: Oke, berarti kalau misalnya ada yang melecehkan secara digital juga itu termasuk kasusnya ya, studi kasusnya gitu ya. Wah, ini menarik nih sebenarnya. Aku sebenarnya pengen banyak tanya-tanya lagi ya ke teman-teman dari Locus FH Unsri ini, tapi kayak kita jeda dulu sebentar sekalian kita cek dulu nih. Udah ada yang nanya belum ya di kanal YouTube kita. Jadi buat dodolor yang pengen tanya ke adik-adik, ada Amira, ada Raisa dan ada Berry, silakan tinggalin live chatnya di kanal YouTube kita @pro4 Palembang, atau bisa juga di WhatsApp kita di 0897788484. Kami jeda sejenak. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nyangkut di kopeng aku.
2: Laba 8,4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan adik-adik dari Lokus FH Unsur nih. Ada Adinda Amira Salsabila, Emri Bari Rizky, dan Raisa Azza Shakira. Jadi tadi kan aku udah mention ya, buat teman-teman yang atau dodler yang pengen tanya-tanya, bisa ke line YouTube kita ya, @pro4 Palembang. Dan sekarang udah ada beberapa pertanyaan nih. Ini kita jawab dulu aja ya, sebelum nanti masuk ke segmen tentang lawfare tadi. Yang pertamanya ada dari Junida Joker. Ini pertanyaan kayak personal ya. Kenapa kalian ambil jurusan kuliah hukum? Kan mata kuliah itu kan susah-susah ya. Mana harus hafal undang-undang dan pasal-pasal. Mungkin boleh nih dijawab satu-satu dari Amira, Raisa, sama Barry. Kenapa pilih hukum? Kurang tertantang kah hidup ini?
3: Ini jawabnya
2: personal
3: aja ya.
2: Iya, personal aja.
3: Sejujurnya Dinda, Amira itu dari semi gap year, Kak.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi semi gap year kemarin itu ambilnya di Bengkulu, tapi karena enggak kuat jadi pindah ke Palembang. Mm-mm. Kebetulan karena di Bengkulu kemarin ngambil jurusan Saintek, jadi agak trauma dengan laprak-laprak gitu, Kak.
1: Jadi, lucu ya ini ya.
3: Iya. Iya, jadi mikirnya aduh kalau di Palembang ngambil Saintek lagi sama aja gitu ya, Kak. Okay. Bedanya cuma di rumah sama di kos. Okay. Jadi ngambilnya di bagian sosum, jadi ngambilnya hukum gitu.
2: Gitu. Jadi karena tidak sanggup dengan laprak ya, yang setiap hari itu ya. Sabar ya. Emang hidup tuh harus dicobain cobaannya. Gitu. Itu jawaban personal dari Amira nih. Kalau dari Raisa sendiri kenapa pilih hukum, Dek?
4: Oke, okay, kalau Raisa pribadi sih karena dari SMA tuh kan Raisa tuh ada namanya kurikulum merdeka. Mm-hmm. Nah, di kurikulum merdeka tuh ada pembagian-pembagian per kelasnya gitu kan. Mm-hmm. Nah, dan Raisa tuh ngambil memang nyebutnya itu adalah kelas hukum. Mm-hmm. Itu fokusnya tuh ke IPS sebenarnya, tapi memang dibilang hukum karena kami tuh biar mudah nyebutnya gitu. Jadi ada kelas kedokteran, kelas hukum, kelas ekonomi dan lain-lain gitu. Okay. Nah, Raisa dari awal ngambil hukum tuh karena Raisa tuh tertarik sama pelajaran-pelajarannya. Raisa suka sosiologi, Raisa suka ekonomi dan pelajaran hukum-hukum lainnya gitu. Walaupun di SMA tuh enggak diperinci untuk mempelajari hukum, tapi mata pelajarannya itu Raisa tuh suka-sukai karena Raisa kurang suka yang biologi dan kimia, fisika yang membuat Raisa pusing banget itu.
2: Okay.
4: Jadi Raisa dari awal memang udah tertarik ke situ. Dan kemudian kalau untuk perkuliahan itu kenapa Raisa ngambil hukum tuh karena memang dari SMA udah kerana situ.

0: itu dan memang tertarik juga di mempelajari di bidang hukum karena menurut saya hukum itu keren banget guys.
1: Oke. Ini passionate banget kamu ya. Ya. Tapi jawabannya tadi hampir sama Amira karena enggak mau ya kena laporan itu ya. Padahal nanti kalian juga begadang. Belum saja. Itu kalau dari Raisa dan Amira. Kalau dari Beri sendiri kenapa pilih hukum?
2: Nah, sebelumnya untuk pilihan hukum ini pilihan terakhir. Beri ya. Sendiri tuh awal-awal mendaftar kedinasan dan ya yang berbau-bau militer gitu. Ujung berujung ditolak sedih daripada gap year. Pilih hukum Unsri. Dan dari pilihan hukum Unsri tersebut Beri tidak menyesali sama sekali dikarenakan banyak ilmu-ilmu yang dipelajari dan juga tentunya ilmu-ilmu tersebut pasti dipakai di bidang manapun. Karena dari mata kuliah itu sendiri ada ekonomi hukum, ada sosiologi hukum, ada filsafat hukum, ada hukum pidana, ada hukum perdata, banyak dan lain sebagainya yang bakal nantinya pasti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dari Beri pribadi tentunya nanti di masa depan perlu mempelajari hukum di negara yang sangat membutuhkan hukum. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, banyak masyarakat yang tidak paham akan hukum, malah justru dipersulit oleh hukum itu sendiri dan akan dipersulit oleh aparat penegak hukumnya.
1: Okay.
2: Jadi dengan mempelajari hukum, Beri bisa antisipasi dalam masa depan nantinya.
1: Okay. Tapi ngomong-ngomong tentang tadi kan menyenggol masalah kita harus paham hukum ya dan ada prospek kerja juga karena banyak hukum ekonomi, hukum ini, hukum itu. Ini ada pertanyaan dari Gea Widianti berkaitan nih. Kita tahu ya jurusan hukum ini prospek kerjanya banyak banget. Kalau kalian bertiga udah ada gambaran nggak mau jadi apa nanti? Mau kemana nih tujuan hidupnya? Dari Amira dulu mungkin ya.
3: Okay. Mungkin sebagian, bukan sebagian tapi mayoritas yeah. mahasiswa hukum itu pasti pengen jadi jaksa, hakim, advokat atau notaris. Nah itu planning kerja Amira gitu kak.
1: Yeah.
3: Planning pertama.
1: Yeah.
3: Planning keduanya mungkin Amira saat ini tuh lagi tertarik sama yang namanya legal korporat kak. Nah gitu. Mungkin ini agak kocak,
1: yeah.
3: agak lucu. Yeah. Tapi Amira tuh dari dulu pas kecil itu kan sering diajak orang tua kayak traveling gitu ya kak, ngelihat gedung-gedung tinggi, aduh gimana ya kehidupan dalam gedung-gedung tinggi gitu ya. Jadi salah satu motivasi Amira kenapa jadi tertarik sama legal corporate itu salah satunya itu kak, mungkin agak sedikit kocak lucu gitu.
1: Nggak apa-apa sih kan personal ya.
3: personal
1: kita nggak masalah yang lain terserah gitu, ini karena pilihan pribadi gitu kan, jadi pengen kerja di kantor yang gedungnya tinggi. Gak apa-apa, kita doain semoga apa yang Amira ingin capai ini tercapai ya teman-teman ya. Terus kalau dari Raisa sendiri apa nih?
0: Okay, kalau dari Raisa itu sebenarnya kalau sampai sekarang Raisa masih mencari jati diri, ingin kemana gitu kak. Kita kan gak tahu rencana Tuhan tuh gimana ke depannya kak. Jadi kalau untuk sekarang Raisa tuh masih apa ya, masih nyari tahu lah gitu kira-kira kalau jaksa tuh gimana, kalau hakim tuh gimana. Karena kalau balik lagi kalau Raisa sendiri tuh kayak bukan bebas sih, lebih ke arah bingung gitu kak, kedepannya tuh mau gimana. Makanya untuk sekarang masih nyari dulu. Cuma kemarin Raisa tuh sempet kelilingkan ke pengadilan negeri, ke mana-mana gitu, kejaksaan tinggi juga karena ada program dari Lakus Eva Unsri juga gitu kan, kunjungan ke sana. Nah Raisa tuh lihat-lihat kayaknya jaksa nih menarik ya gitu kan. Cuman tergantung nih nanti kedepannya Raisa tuh kemana gitu, tergantung rezekinya juga.
1: Oke, jadi masih eksplor dulu sekarang ya, jadi belum dipastikan nih, belum ada target ke depan ya. Tapi masih pengen cari tahu dulu ini gimana, itu gimana ya. Semoga pencarian kamu berhasil ya.
0: Amin.
1: Itu kalau dari Raisa sama Amira, kalau dari Beri gimana nih? Apa nih gambarannya? Mau jadi apa nanti? Udah ada bayangan gitu?
2: Untuk bayangannya tuh kurang lebih sama seperti mahasiswa hukum pada biasanya.
1: Iya.
2: Nggak jaksa atau nggak hakim. Tapi Beri sendiri lebih tertarik sama dunia perhakiman. Kalau rezeki guys. Nah dari hakim itu sendiri pembukaannya pastinya nggak tentu, waktunya tentatif kak. Bisa 4 tahun sekali, bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, tergantung penerimaannya. Kalau bahwa untuk begitu Beri lulus pembukaan hakim belum ada, Beri mau mencoba terlebih dahulu di CPNS kejaksaan. Karena jujur setiap melihat turun langsung ke pengadilan gitu, lalu melihat jaksa membuka pembuktian dan memberikan tuntutan itu benar-benar yang sangat keren, yang benar-benar sangat otaknya itu dipakai, benar-benar yang dipakai, Kak. Yang saksinya berkelit-kelit berbohong, bisa dimainkan psikologisnya sampai saksi itu keceplosan memberikan kesaksian atas kecurangan, kejahatan yang dipakai oleh sang pelaku.
1: Okay. The momentnya ya.
2: The momentnya.
1: The momentnya itu ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Ferry underscore Irawan 2023 nih. Mau nanya kakak-kakak, bagaimana pembaruan hukum pidana menyeimbangkan antara sanksi punitif penghukuman dan keadilan restoratif bagi korban? Wah, ini masih agak menyangkut ke obrolan awal kita ya. Mungkin boleh dibantu jawab dulu nih. Ada siapa yang mau jawab?
2: Keadilan korban dan
1: menyeimbangkan antara sanksi punitif dan keadilan restoratif gitu bagi korban nantinya. Apa ini kita skip aja dulu ya, kayaknya
2: kita
1: susah
2: skip,
1: ya.
2: Skip dahulu
1: skip,
2: aja.
1: Iya, skip dulu ya, kayak studi kasus kita loh. Jangan gitu deh. Ya, kakak-kakak ini kasihan kami. Terus ada lagi dari Rini Sudirman, kalau jadi mahasiswa hukum apakah sudah pasti taat hukum dan melek politik? Gimana kalian bertiga menerapkan apa yang sudah didapat di kelas? Jadi kayaknya implementasi kalian sendiri nih, dari diri kalian sendiri, gimana tuh?
3: Oke, mungkin dari Amira dulu.
1: Ya, boleh.
3: Bagaimana Amira mengimplementasikan setiap peraturan yang ada di dalam hukum itu? Bisa kita ketahui kalau awal dari suatu tindakan seseorang itu biasanya melalui hal sepele, Kak. Apalagi kalau misalnya saat ini tuh mungkin bisa dibilang korupsi begitu ya, Kak. Korupsi begitu kan, kalau ketika sudah memasuki lapangan kerja itu pasti sudah banyak ya, Kak. Biasanya itu dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah, kalau Amira itu kan sedikit sudah paham korupsi itu bagaimana. Jadi untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan itu biasanya Amira lebih ke, kalau di Unsri nih misalnya, di Unsri ini kan ada jalan lunjuk sama Unsri.
1: Nah, oh iya benar.
3: Ya, situ banyak banget yang ngelawan arus.
1: Iya gitu. Benar.
3: Nah, itu juga termasuk korupsi.
1: Iya, setuju.
3: Korupsi dalam kehidupan mahasiswa gitu.
1: Harusnya kan perboden ya. Perboden deh itu deh. Jangan ke melawan.
3: Nah, untuk kamera sendiri itu biasanya lebih milih ke rute lain gitu, Kak. Enggak. Enggak, walaupun itu cuman sejengkal ya,
1: Kak. Iya, cuma kayak berapa meter kan ya.
3: Berapa meter kan, tapi Amira lebih memilih untuk mengimplementasikan apa yang sudah Amira pelajarin gitu. Kalau itu tuh juga termasuk korupsi gitu loh. Jadi Amira ngambil ke jalur lain yang lebih taat aturan gitu.
1: Oke, jadi ini implementasi dalam kehidupan ya. Karena ya kita tahu dong itu melawan hukum juga termasuk ya. Oke, itu dari Amira. Kalau dari Raisa sendiri gimana tuh? Apa nih yang kamu implementasikan dari ilmu yang kamu pelajari? Gak usah contoh yang berat-berat, yang sederhana aja tadi gitu.
0: Kalau dari Raisa sih sebenarnya kan kalau kita ketahui hukum itu kan sifatnya perspektif gitu kan ya. Cuman kan kita ada peraturan yang diatur sama undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang harus kita taati gitu kan. Nah, sebagai mahasiswa hukum, Raisa pribadi itu mengimplementasikannya dengan cara-cara sederhana gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak melakukan dari cara-cara sederhana, kedepannya sebagai lulusan dari Fakultas Hukum Unsri itu kita nggak ada dasar gitu kan, nggak ada dasar dari yang apa yang kita pelajari selama ini. Jadi mungkin kalau contoh-contohnya itu ya seperti yang Kak Mira bilang tadi, kayak taat peraturan lalu lintas gitu, atau mungkin sekedar menghargai sesama teman gitu, dan juga kita kalau misalnya kita ikut organisasi, misalkan kita sebagai bendahara gitu kan, menjaga keuangannya dengan baik, nggak kita curangi, nggak kita palsukan gitu kan, gitu. Kalau dari saya sih itu.
1: Jadi implementasinya di seperti itu ya, di baik di kehidupan pribadi sama pun di organisasi juga ya. Kalau Beri sendiri gimana nih? Kamu mengimplementasikan pelajaran yang kamu dapat sebagai mahasiswa hukum ke dalam hidup kamu sendiri?
2: Untuk mengimplementasikan pelajaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, tentunya BRI sendiri membangun integritas. Yang pertama bisa diterapkan langsung pada langsung setiap mata perkuliahan, yaitu datang tepat waktu, tidak bolos, tidak mencotek saat ulangan. Dan juga untuk pengimplementasian dalam lingkungan masyarakat, tentunya kita akan taat hukum, terutama di peraturan lalu lintas. Jika rambu lampu merah, maka kita berhenti demi keselamatan diri pribadi dan demi keselamatan masyarakat yang lain. Dan juga rambu-rambu jalan lainnya harus kita taati, terutama untuk permodem seperti yang Mira katakan. dari Unsri ke Lunjuk itu sangat-sangat dekat sekali. Iya.
1: Sejengkal gitu ya.
2: Iya, sangat-sangat sejengkal. Tentunya pasti banyak, bukan banyak lagi, mayoritas mungkin bisa dikatakan yang mau ke Lunjuk pasti melakukan perlawanan arah. Iya. Nah, dari BRI sendiri lebih baik memutar jalan walaupun agak jauh, tetapi kita harus taat hukum. Iya. Karena dengan taat hukum dari hal kecil tentunya bakal akan membangun diri sendiri, kepribadian untuk kedepannya.
1: Okay.
2: Kalau kita sebagai mahasiswa tidak taat hukum, gimana pas kita jadi praktek atas pekerjaan kita nantinya di bidang hukum, pastinya nggak akan amanah gitu.
1: Okay. Jadi memang dimulai dari diri sendiri, dari tindakan yang kita anggap sepele dulu ya, yang kadang, oh sudahlah, sejengkal cuma 5 meter gak nyampe dari gerbang ke sebelah tuh, nah mau terjauh nih yang 2 kilo. Tapi itu tadi ya, effortnya salah satu praktisi hukum sendiri ya gitu. Terus ada juga pertanyaan dari @karnain Zulkarni. Cayo nak tanyo, boleh? Anak mahasiswa sekarang kan banyak yang ikut demo. Nah, kalau mahasiswa hukum wajib ikut demo, dak? Kalian diwajibin dak ikut demo? Kalau misalnya kayak kemarin kan ada aksi gitu kan, nuntut gitu.
3: Kami itu enggak, sebenarnya enggak diwajibkan ikut demo, tapi ya, kalau ada mahasiswa yang ikut demo itu dapat nilai plus dari dosen, Kak.
1: Oh, jadi dapat misal nih nilainya B, jadi B plus gitu.
3: Enggak tambahan poin aja, enggak
1: tambahan poin. Tiba-tiba ada plus ya ujungnya. Siapa tahu kan, enggak. Pak, aku A karena aku ikut demo, aku A plus ya, Pak.
3: Enggak ya. Biasanya dosen itu abis setiap demo kayak kemarin, ya? Biasanya pas mata kuliah tuh ditanyain siapa-siapa nih yang ikut demo, tolong kirim listnya kepada Bapak atau kepada Ibu gitu. Okay. Nanti akan dapat tambahan poin.
1: Okay. Tapi kalau kalian pribadi ikut enggak kemarin?
3: Kalau Amira enggak ikut. Enggak
1: ya. Arisa enggak?
0: Enggak.
1: Arisa Beri? Enggak.
2: Ikut, Kak.
1: Ikut. Oh, oke. Okay. Plus nilai kamu.
0: A plus.
1: Tiba-tiba A plus. Dari A langsung minta tuh ngelunjak kalau nak ya. Enggak tahu dosennya. Oke. Okay. Terus ada juga dari Jo_Michelle_Kusuma. Kak, tanya dong soal Sriwijaya Law Fair ini. Di Law Fair ini nanti kan ada seminar ya. Temanya tentang apa ya? Kalau misalnya bukan mahasiswa Unsri boleh ikut gabung enggak? Nah, ini pas mau nyambung ke obrolan kita nanti kan. Di Law Fair nanti ada apa nih? Ada seminarnya tentang apa?
2: Untuk tema seminar itu berputar dengan SDGs 14, yaitu kejahatan berbasis AI sama media lainnya. Dan untuk pendaftar itu nanti bisa dipantau dari IG Lokus Eva Unsri ataupun IG Sriwijaya Law Fair sendiri saat penyebaran dari flyer seminar itu sendiri. Dan nantinya untuk universitas lain bisa mendaftar, akan tetapi kemungkinan besar bisa hadir lewat Zoom meeting, dikarenakan kuota untuk onsite itu sendiri kemungkinan besar bakalan terpenuhi dari mahasiswa Eva Unsri dan teman-teman dari yang sedang mengikuti perlombaan nanti.
1: Oke, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ikut bisa, tapi kalau untuk yang langsung di tempat on the spotnya kayak yang
0: terbatas
1: ya, terbatas. Jadi bisa dari Zoom meeting. Selain Zoom meeting ada apa lagi nih? Ada live streamingnya nggak kalian?
2: Ada.
1: Oh ya. Ada tuh live streaming aja kita model kota lah minimal ya.
2: Live streamingnya biasanya nanti di IG, kok di IG?
3: YouTube.
2: Di YouTube Fakultas Hukum Unsri.
1: Jadi nanti ada live streamingnya juga di fakultas. Itu kapan? Itu kalau seminar nanti kapan?
2: Jadwalnya tanggal seminar 17. Seminar nanti tanggal 17 Oktober.
1: Jam berapa tuh?
2: Ya, dari jam 8 sampai
1: 8 pagi.
2: Iya, 8 pagi sampai jam 1.
1: Jam 1. Oh, berapa sesi itu?
2: Pematerinya ada 4.
1: Oh, ada 4. Oh, banyak. Ada siapa-siapa tuh? Penasaran. Siapakah pemateri seminar nanti? Sepertinya adik ini tertarik sekali ingin menonton.
2: Nah, pematerinya itu sendiri ada dari Aussie, dari Thailand, dan duanya dari, ada satu dari dosen bagian kepala PK Pidana Eva Unsri, dan satunya lagi dari Ibu Maidina.
1: Oh, jadi dua lokal, dua internasional.
2: Iya, yeah, dua internasional.
1: Masalahnya satu, Dek. Kan dari Aussie sama Thailand, pasti pakai bahasa Inggris dong. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ada interpreter nggak? Nggak bisa bahasa Inggris, gitu kan. Itu gimana tuh? Kalau yang kesulitan dalam berbahasa asing itu, ada interpreter nggak nanti? Atau mungkin ada subtitlenya gitu, dibantuin sama tim dari Locus gitu, ada nggak nantinya?
3: Untuk subtitle itu, karena ini pertama kali juga Kak kami megang seminar internasional, biasanya seminar nasional. Jadi kami belum tahu nanti tim FH Unsri itu akan menyediakan atau enggak. Tapi kalau dari Lokos itu tidak menyediakan kan.
1: Kalau dari Locus belum menyediakan ya.
2: Insya Allah nanti kami usahakan ada translate-nya.
1: Iya, kasihan katanya kan gak bisa-bisa Inggris aku kak, gimana aku mau nonton gitu kan. Karena ini kan materinya juga internasional kan ya. Ini pertama kalinya Locus ada narsum internasionalnya? Atau yang tahun sebelumnya udah ada?
3: Sedikit banyak tahu ya pertama kalinya.
1: Pertama kalinya, gak apa-apa. Jadi ini bisa jadi evaluasi mungkin ya. Kalau misalnya tahun depan ada ngadain lagi, terus pematerinya dari luar negeri mungkin boleh dibantu. Karena kan gak semua orang tuh bisa bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Gak seperti native gitu kan ya. Mungkin evaluasi lah. Siapa tahu kan dibantu kita kan ya, ada ya ada teman-teman dari fakultas sebelah mungkin ada yang bersedia jadi interpreter gitu kan, siapa tahu, nggak tahu kita gitu, sekalian mereka mau unjuk gigi gitu. Itu jadi ada dua internasional dari Australia sama dari Thailand, terus ada dari internal unsurnya sendiri ya, dua ya,
3: satu satunya lagi dari lokal tapi bukan dosen unsri kak,
1: praktisi hukum kita juga. Akademisi?
2: Iya, lulusan luar negeri tapi.
1: Lulusan luar negeri, ya. Tadi yang bakal dibahas tentang kejahatan cyber AI juga ya. Itu kan ada 4 materi, waktunya kurang lebih itu 5 jaman ya. Dari jam 8 sampai jam 1, bener ya? 8, 9, 11, 12, ya, oh 6 jam. Berarti rata-rata berapa nih satu pemateri waktunya dia yang dikasih? Sekitar?
2: Untuk pemateri dari 1 sampai 4 itu waktu yang diberikan adalah 30 menit kak. Dan nantinya dengan sesi tanya jawab kurang lebih 1 jam. Dan untuk waktu-waktu lainnya itu ada rundown pembukaan, kata sambutan, penyanyian lagu Indonesia Raya. Dan tentunya sehabis penyampaian materi, tanya jawab diselesaikan, barulah pengumuman pemenang dari lomba surat dakwaan dan legal opinion. Jadi nanti sekaligus dari seminar internasional kita elaborasikan dengan closing ceremony.
1: Jadi langsung pengumuman juga nanti ya. Nah tapi ini kan kalau pengumuman berarti sebelumnya udah ada lomba dong. Nah boleh spill dong ke kita siapa aja nih yang gabung ke Sriwijaya Law Fair ini, yang dari kampus mana aja nih yang daftar ke lomba ini, lomba tadi? Dari kampus-kampus mana?
0: Jadi ada satu jawab ya kak. Jadi dari awal itu peserta-pesertanya tuh ada 20 perwakilan dari 24 kampus. Jadi yang pertama itu ada dari Universitas Sriwijaya itu sendiri, kemudian yang kedua udah dari Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Esa Unggul, sama Universitas Sultan Agung Trita Yasa, Unila, Universitas Pelita Harapan, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tarumanegara, Universitas Udayana, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, UIN Sultan Tata Saifuddin Jambi, Universitas Pamulang, Universitas Halu Oleo, Universitas Airlangga, Universitas 11 Maret, Universitas Sumatera Utara, STI Sumpah Pemuda, STI Iblam, Universitas Adiaksa, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Gajah Mada, dan yang terakhir itu adalah Universitas Trisakti.
1: Berarti dari tadi ada Halu Oleo?
0: Iya.
1: Timur? Baru dari barat ke timur gabung semua ya, ngumpul di sini. Wow, ongkosnya mahal banget itu pasti itu. Kenapa aku mikirin ongkos orang? Berarti emang ini menyangkut nasional ya perlombaannya ya, kelas nasional dan dari nggak sampai Merauke tapi sampai Halu Oleo. Wow, luar biasa. Terus tadi ada Hasanuddin juga ya, Makassar. Wow, rame ya kalian ya. Itu masing-masing kampus ngirimin berapa tim? Ada 2-3 tim gitu? Atau satu tim gitu, satu kampus? Atau ada bebas misalnya, misalnya yang kayak di legal opinion tadi, satu kampus ngirimin 2 tim, itu boleh gak sih?
2: Boleh kak. Boleh, dia kak? Ada maksimal itu sendiri. Untuk perwakilan universitas itu dimaksimalkan 3 tim, yang dikirimkan.
1: Yang dikirim gitu. Dan itu boleh misalnya, misal nih dari Hasanuddin tadi 3 tim semuanya ikut legal semua gitu.
2: Iya, diperbolehkan. Jadi 3 legal opinion, 3 surat dakwaan itu maksimal ya.
1: Oh, maksimal gitu. Jadi anggaplah mereka rame nih ya, sekalian main kan ke Palembang gitu, sambil ngirup asap.
2: Bukan ngirup cuka lagi, ngirup asap.
1: Mbak Inyari, kita tidak ngirup cuka dulu deh. Kita jeda dulu, ngirup cuka kita ya. Atenantan kamu. Tidak, weh. Bekola, weh, kami nih, jangan didengerin loh. Aku nih ngocolong loh, weh. Ya, jadi itu, anggaplah mereka rame-rame nih, enam tim gitu ya. Berarti itu dibolehkan ya. Maksimalnya tiga ya, tiga
3: surat
1: dakwaan, tiga
3: legal opinion.
1: Nah, mau tanya juga nih, yang paling banyak ngirim tim dari kampus mana? Dari dua lomba itu, yang paling banyak kita?
2: Yang paling banyak Brawijaya.
1: Oh Brawijaya, berapa mereka kirimnya? 5? 6?
2: Gak boleh disebut
1: ya. Oh gak boleh disebut ya. Banyak, berminat sekali ya deh ya kalian deh. Oke, tapi kita balik lagi ke tema kita tadi ya, mungkin ngantur ngomongin makin hari ya gitu kan ya. Astagfirullah, maaf pendengar, mungkin ada yang denger jokes kita ini ya, jokes receh kita aja lah ya, biar gak terlalu serius, karena emang temanya serius banget. Aku aja sampai kayak aduh nyampe dah ya otak aku kayak gitu. Nah mungkin karena kita udah di ujung segmen juga nih ya, mungkin ada closing statement dari masing-masing kalian yang ingin disampaikan ke pendengar kita. Dari siapa nih? Barry dulu kali ya, tadi kan Amira terus nih. Dari Barry, closing statementnya yang mau disampaikan ke pendengar kita kali ini.
2: Oke, kepada sobat teman-teman Pro4, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan dari obrolan tim Locus Eva Hunsri, terutama panitia Sriwijaya Lawfare dan Kak Yohan. Kami meminta mohon doa agar acara kami nantinya pada tanggal 16 sampai 17 Oktober, yaitu yang dimana puncak acara dari Sriwijaya Lawfare yang merupakan agenda final kompetisi surat dakwaan dan legal opinion serta seminar internasional dan closing ceremony sebagai penutupan, akan berjalan lancar luncur dan sukses serta tidak ada kendala. Dari Barry itu saja, terima kasih teman-teman Pro4.
1: Oke, itu dari Barry. Kalau dari Raisa sendiri apa nih closing statement kamu?
0: Oke, kalau dari Raisa sih kurang lebih sama kayak Kak Barry. Harapannya semoga acaranya nanti lancar luncur di tanggal 16 dan 17 Oktober itu. Nggak ada kendala yang begitu berat bagi kami. Dan kalau misalkan pun ada, bisa kami selesaikan dengan baik. Kemudian terima kasih pada dulur-dulur Pro4 yang sudah mendengarkan ocehan-ocehan kami. Dan tentang-tentang lomba, tentang-tentang dunia hukum, mungkin tentang Universitas Sriwijaya juga kurang lebih. Terima kasih juga yang udah aktif nanya-nanya dengan kami. Mungkin kalau misalnya kami ada salah omong atau ada salah kata, kami minta maaf. Mungkin dari itu aja dari Raisa.
1: Oke, dimaafin pasti. Kita maaf-maaf semua ya. Terus dari Amira sendiri apa nih closing statementnya?
3: Mungkin dari Amira itu minta doanya dari dulur-dulur Pro4 ataupun teman-teman yang lain. Itu semoga di acara nanti kami dapat berjalan lancar. Tidak ada kendala yang cukup signifikan, masih bisa dihandle. Kemudian untuk teman-teman yang belum berkesempatan mengikuti lomba Sriwijaya Lawfare, itu teman-teman nanti akan bisa ikut lagi di tahun depan. Nanti juga akan ada Sriwijaya Lawfare 2027. Nanti tungguin aja teman-teman, bakal ada info selanjutnya.
1: Oke, baru mau finish ke 2026 udah ada yang 2027 nih. Nanti main kesini lagi ya.
2: Siap,
1: kita ngejokes bareng lagi kita. Ngelawak kali kita. Gitu. Oke deh, buat dolor-dolor ya, terima kasih udah dengerin obrolan kami hari ini. Makasih buat Adinda Amira Salsabila, terus ada juga Raisa Azza Shakira dan M. Riberi Rizky dari Locus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berbagi wawasannya juga nih tadi, serta pandangan dan pemikiran mengenai tema kita hari ini, mewujudkan keadilan melalui pembaruan hukum pidana di tengah tantangan kejahatan kontemporer. Dari diskusi kita pagi ini ya, ada beberapa hal penting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama itu pembaruan hukum pidana itu harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan perubahan bentuk kejahatan, karena termasuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital. Dan nanti juga itu bakal dibahas di seminarnya di tanggal 17 Oktober nanti. Jadi buat dolor-dolor yang pengen nyimak obrolan seminarnya, bisa nanti di YouTube-nya ya, nanti info lebih lanjut bisa lihat ke Instagram mereka @locusfhunsri gitu. Tadi aku udah tag juga di media sosial kita di Instagram, ada tuh, masuk aja ke itu story kita ya, nonton nih, nonton lah, jangan promo terus. Aduh, stand up comedy apa aku nih. Jadi semoga perbincangan kita pagi ini bisa nambah wawasan dan juga mendorong kita semua untuk semakin sadar hukum nih ya, kritis terhadap persoalan di sekitar kita, dan juga serta bijak dalam bertindak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir, dan terima kasih juga buat pendengar Pro4 yang setia yang telah menemani diskusi kita. Saya Yohan pamit undur diri dari obrolan komunitas dalam program Sriwijaya Pagi, tetap dengarkan Pro4 Palembang. Ya, salam budaya.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, siang hari ini Sriwijaya siang bekawan sama Cek Mita dari pukul 10 sampai selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa bakal kita buka dengan rompok kita edisi seni, dilanjutkan teras UMKM dan hiburan informasi. Pukul 13 nantinya kita akan mengikuti siaran budaya Nusantara, dan pukul 14 kita akan ada di program acara kita Besanjo. Dodolore pendengar Pro 4 dari Palembang, payu kita peloi program acara kita hari ini, dan kita buka dulu dengan beberapa lagu siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dari salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, gimana dengan kabarnya hari ini nih? Pendengar, pastinya pagi hari ini ya, dengan kabut asap yang masih menjadi teman kita. Ngapa Cipita masih ngomong kayak masih jadi kawan? Ya karena memang masih berdampingan sama kita sampai dengan hari ini ya, tapi tetap bawa enjoy ya, karena ya mau bagaimana lagi gitu. Kebakaran hutan juga masih sering terjadi di beberapa daerah, seperti halnya di daerah Cikmita di Alang-Alang Lebar, Talang Kelapo, itu tidak berhenti lagi ngatok kenyo ya. Setiap sore pasti adon ya, dekat-dekat maghrib ada baik kebakaran dekat-dekat maghrib itu ya, sampai malam, sampai ke subuh belum juga padam, karena memang luas hamparan yang terbakar itu tadi. Nah, dulur mungkin daripada kita ngomongin seni hari ini, kayaknya kita terima dulu be laporan dari kawan-kawan di daerah. Dulur yang pengen nyampe ke mungkin ada apa ya? Ada masalah, mungkin kayak ada angka karhutlah yang semakin banyak, terus juga kabut asapnya yang semakin tebal. Boleh dilapor ke atau boleh telepon Cik Mita pagi ini di 0711351656, atau boleh juga melalui WhatsApp di 0897788484. Kalau Cik Mita baca dari WhatsApp, ada Wapet ya di Demang ya, Wapet ya. Ini katanya tambah tebal baik kabut asapnya Cik Mita. Yonia, nak cek mana lagi ya? Pakai masker, jangan lupa berkendara juga pakai masker, pakai kacamata. Dan juga kalau kamu di rumah baik, mungkin bisa ditutup dulu ventilasinya atau pintunya ditutup rapat-rapat dulu ya, biar mungkin asapnya tidak terlalu banyak masuk ke dalam ruangan atau ke dalam rumah. Nah, kita bakal update lagi, kita tunggu lagi ya teleponnya. Tapi tolong ya untuk dulur dipastikan bahwasanya daerahnya jangan ada kebakaran lagi, biar cepat selesai. Kalau ada api-api kecil cepat dilaporkan. Seperti beberapa daerah mungkin yang sudah membuat sayembara ya. Kalau ngatakannya tuh ya lah ada buat perlombaan, kalau yang ngelapor ke bakal dapat bonus duit dari pemerintah daerahnya.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan, serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan, serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup

Dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Kedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih seputar kabut asap di kota Palembang ya. Kali ini informasi dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Palembang ini menyampaikan bahwasannya asap pekat yang menyelimuti wilayah setempat ini atau wilayah Palembang dan sekitar ini merupakan kiriman dari luar daerah mencak Kabupaten Ogan Ilir, Dudulur. Dan dikatakan juga berdasarkan data dari total 66 kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, terpantau di Sumatera Selatan hari ini hanya ada 3 titik yang berada di wilayah kota Palembang. Sedangkan sisanya ini sebanyak 63 titik api berasal dari luar daerah, yang dimana asap karhutla ini masuk ke wilayah Palembang. Dan dipastikan juga bahwasanya 3 titik karhutla di kota Palembang ini sudah bersih, sudah berhasil dipadamkan oleh petugas, dan pastinya sudah dipadamkan sejak hari Rabu sore. Jadi berdasarkan update pemadam kebakaran pada tanggal 7 kemarin, Rabu, 3 lokasi ini meliputi perumahan Horizon View dan perumahan Putra Mas Residen 2, Kelurahan Talang Jambe dan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Ketapati. Meskipun memang api dalam kota padam, warga Palembang tetap jadi korban akibat kiriman asap dari luar daerah yang membuat kualitas udara memburuk secara ekstrim. Dan juga tingkat kualitas udara ini dapat merugikan kesehatan sekaligus bagi seluruh populasi yang ada dan juga wajib penanganan cepat. Jadi Dudulur memang masih sampai dengan saat ini diwajibkan terlebih dahulu kalau memang ada aktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker. Kalaupun tidak ada masker N95 bolehlah pakai masker-masker biasa, tapi memang tetap harus ada tambahan kayak dipakai tisu di dalamnya, entah itu 2 lapis, apalagi kamu yang harus berkendara di jam-jam iya kata Cek Yohan, jalan lintas di tol, terus juga di kota Palembang juga Cek Yohannya Pocok Ampera itu mencaknya gitulah di kepung asapnya nih Palembang di mana-mana. Pokoknya kalau ada aktivitas di luar rumah, pakailah dulu masker, nak ke kebon, nak ke mano, pakailah dulu masker. Untuk yang PJJ atau yang masih sekolah juga harus pakai masker, dan juga kalau berkendara harus tetap hati-hati. Jangan lupa menghidupkan lampu biar apa, biar terjingok bahwasanya kita ada di depan mobil.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Bapak Ratu Dewa mengingatkan tim ahli cagar budaya yang baru dilantik untuk menjaga identitas kota pusaka dari gempuran perkembangan modern. Disampaikan 7 anggota yang dilantik ini memikul tanggung jawab besar sebagai penjaga akhir warisan sejarah Kota Palembang sebagai kota pusaka dan tertua di Indonesia. Menurutnya tugas tim ahli cagar budaya ini tidaklah mudah karena memang mereka punya kepentingan masyarakat, mewakili kepentingan masyarakat dalam menyelamatkan identitas Kota Palembang dari gempuran pembangunan modern. Dikatakan juga komitmen penuh dari seluruh anggota TACB karena sebagai kota tua, Palembang harus tetap berkembang tanpa harus kehilangan jati diri. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kantor Wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara ini menyatakan tradisi Matapia Baka, yaitu tata cara pelaksanaan perkawinan, merupakan salah satu identitas budaya masyarakat Kepulauan Sula yang hingga saat ini masih memiliki kekhasan tersendiri. Kakanwil Kemenkum Malut menyampaikan bahwasanya Matapai Bakai juga digunakan atau dikenal dengan sebagai masyarakat pengabdian bagi calon suami kepada calon istri. Baik, dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: jualan.
1: Acara selanjutnya teras UMKM bersama Perumpak RRI Palembang.
2: Lapa 8,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan dulur pendengar Perumpat RRI Palembang di Manobai Brado. Pastinya siang hari ini pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita akan ada di teras UMKM. Seperti biasa Cik Mita bakal ngobrol sama pelaku usaha di kota Palembang, yang mana biasanya kan kita ngobrol sama makanan, jasa, terus juga pakar-pakar UMKM. Kali ini Cik Mita bakal ngobrol sama owner dari salah satu brand parfum di kota Palembang. Nah ya, kalau lagi asap-asap Cik ini, Caknya butuh nian ya, yang wangi-wangi sedap-sedap di rumah. Apalagi kita yang masih harus ngantor, yang masih harus ke sekolah, kayaknya daripada nyumi bau asap, lebih baik kita nyumi bau parfum dah sih. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu owner dari promo parfum Palembang. Jadi kita bakal ngobrol tentang tema kita ialah tips dan cerita di balik usaha parfum by promo parfum Palembang. Jadi hari ini sudah hadir di studio Pro 4 salah satu owner dari promo parfum Palembang, Ado C. Rifki. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak, kita info ke bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang, dan juga bisa dodolor saksi ke melalui aplikasi kami RRI Digital. Mencak biasa, kalau ada pertanyaan boleh komen di YouTube, boleh komen di RRI Digital, dan juga boleh telepon langsung di 0711-351-656 atau di WhatsApp 0897-788-4884. Langsung baik, tanpa lama-lama kita langsung kenalan dulu. Cak Uji Bang Palembang gak kenal maka gak sayang. Kita kenalan dulu sama Cek Rifki selaku salah satu owner dari promo parfum Palembang. Halo, selamat siang Cek Rifki.
3: Halo, selamat siang juga Cek Mita. Wah, inilah kenalan berarti.
2: Iya.
3: Jadi tak kenal maka tak sayang tadi ya.
2: Gak kenal maka gak sayang. Boleh kenalan dulu Cek Rifki.
3: Okay.
2: Kesibukannya apa, aktivitasnya selain di parfum apa, atau mungkin ada usaha lain? Nah ini ya, galak kita tuh penasarannya. Silakan Cik Rifki.
3: Oke, baik, sebelumnya kenalin semuanya teman-teman penonton RRI Pro 4. Kenalin, nama saya Rifki Aprian. Kesibukannya untuk saat ini saya masih megang salah satu brand, yaitu promo parfum Palembang sendiri. Saya sebagai as marketingnya. Jadi kami di promo parfum Palembang ini memang terdiri dari 3 pemegangnya. Itu ada Mas Hafiz dan Mbak Reza Tamara sebagai puncaknya itu kan, ownernya, foundernya gitu, mm-hmm, di promo parfum Palembang. Nah, dan juga promo parfum Palembang ini parfum pertama nih di Sumatera Selatan, di Palembang, yang mengenalkan jenis-jenis parfum varian dengan dupe yang sangat-sangat murah, terus walaupun murah tapi nggak murahan, dan juga dengan hasil dan aroma khas yang luar biasa seperti itu.
2: Oke, berarti punya ciri khas tersendiri.
3: Betul,
2: dibanding dengan parfum-parfum lain.
3: Pastinya, apalagi dengan di kalangan asep Cak ini kan, mm-hmm, Kak, atau lah dewek kan, di asep ini kan teko kita keluar be mambunya mambu asep. Nah, dengan kalian semprot ke dua kali semprotan cis dengan parfum kami, insya Allah bau-bau asep itu hilang gitu.
2: Oh, mantapnya inilah, cocok nih jadi tim marketing.
3: Macam mudik soalnya.
2: Ya Allah, idak lah ya. Berarti memang benar-benar usaha ini didirikan atau berjalan bersama 3 orang di sini.
3: Betul.
2: Cik Rifki ya. Cik Rifki menjadi salah satunya. Nah, kalau boleh cerita sedikit Cik Rifki, awal mulanya usaha ini dimulai, ini ceritanya tuh cak mano? Apa tiba-tiba kita jual parfum bae lah di Palembang ini, atau ada backstory yang bikin akhirnya yakin buka usaha parfum di kota Palembang?
3: Oke, jadi awal nyonyen tuh kan, kita nih di latar belakang dari saya ini anak seorang event ya,
2: mm-hmm,
3: emang suka nge-event dan juga emang suka nge-create-create event. Jadi kami tuh pikir kayak event apa di Palembang ini yang datangi masa tapi berimpact, terus juga ada jualannya. Maka itu kami mencetuskan bundling, beli 3 cuman 110.000.
2: Mm-hmm.
3: Jadi parfum kami ini ke awalnya dia udah bernama cek itu, enggak ngerti namanya, bukan namanya promo parfum, nama event seperti itu kan. Terus kami jualan parfum all you can take yang parfum. Jadi mereka tuh pakai pouch sebanyak-banyaknya mereka itu ngembek, dan semakin banyak itu yang mereka bayar cuman 110.000 awalnya. Mm-hmm. Terus itu 2 tahun yang kebelakang. Terus udah nih kami ke in charge ke kafe-kafe, kayaknya ini gak kate namo dan kayaknya ini gak kate brand awarenessnya, kita nak masuk ke siapa, kita nak mak mano. Terpikirlah, tercetuslah apa lah di dalam namo ini tapi diinget uang, terus juga murah, terus juga di kota Palembang. Jadi tercetuslah 3P, Kak. Iyalah, promo parfum Palembang. Nah, kawan aku bertanya, ngapa harus promo depannya? Yo, karena kami jualan itu, buang mana coba? Yang jualan parfum 50 mili, dapat 3 cuma 110 ribu. Maka tercetuslah itu promo parfum Palembang. Jadi mulai dari tahun 2025 awal, dengan varian-varian yang 10 varian, ada YSL Libre, ada Gucci Bloom, Ostara dan lain sebagainya. Terus melunjak-melunjak naik, ada resellernya juga. Sekarang alhamdulillah resellernya udah 56 lebih dengan incas berbagai event yoga di kota Palembang dan juga sponsorship. Naik lagi, kita jual Myconos dengan dupnya juga, dengan varian dua varian 50 mili dengan harga 100 ribu, seperti itu. Jadi emang didasari dengan event, terus juga baru bikin tercetus nama, barulah kita buka reseller dan penjualan, seperti itu.
2: Oke, menariknya bikin nama usahanya tadi 3P, promo parfum Palembang.
3: Betul. Nah, dan waktu itu cak teringat parfum apa yang promo. Jadi kan kita keywordnya di awal kali di TikTok, di IG keywordnya promo parfum, langsung di IG kita promo parfum Palembang.
2: Benar, kata kuncinya langsung ketemu. Betul. Di situ ya. Jadi wong-wong tuh teringat terus beli parfum 3 110 cuman di promo parfum Palembang.
3: Betul. Jadi kayak langsung keywordnya yang kita nih yang muncul paling atas.
2: Benar. Nah, di sini kan bisnis parfum juga di Palembang nih bisa dikato banyak nian nih, Cek Rifki.
3: Banyak nian.
2: Bukan sih kok, bukan duo, siap sudut daerah tuh pasti ada yang jual parfum. Nah, yang ngebikin promo parfum Palembang bisa bertahan sampai sejauh ini nih sebenarnya apa sih, Cek Rifki? Apa ada yang beda dari parfum selain harga tadi yang bisa dikato ke 50 mili dapat 3 110, ada yang lain enggak sih yang bikin wong tuh terus menerus membeli parfum dari promo parfum Palembang ini?
3: Bener nih, Cek Mita. Mantep memang bestie aku nih. Jadi teman-teman, kalau kalian beli parfum ini bukan cuma murah, bukan cuma banyak dapatnya. Yang pertama, teman-teman, di varian, di setiap varian promo parfum Palembang ini tahan lama hingga 8 jam.
2: Nah,
3: jadi kalian cukup 3 kali semprotan lah sudah tahan lama. Yang kedua, ini gak bikin kuning, guys. Parfum mano yang murah terus juga tidak bikin kuning di baju. Jadi kita tuh gak malu, Cek, nak pakai baju putih, nak pakai baju pink yang warnanya mencolok. Jadi kayak, gak ada kuning-kuning di baju kita. Kagak ada ini baju kita. Jadi kita tuh benar-benar pure dengan ingredients-ingredients terbaik. Jadi sekali semprot, wanginya tahan 8 jam, gak bikin warna itu pudar dan juga gak membekas, seperti itu.
2: Oke, bener sih. Kebanyakan parfum murah-murah kita beli tuh ninggal ke bekas warna di baju kita.
3: Jadi kita bad mood kan, Kak?
2: Iya, bener. Terus juga udah enak ya dilihatnya ya. Kak, ada kuning-kuning. Nyemprot di kelek, kulek gitu ya. Oke.
3: Terus juga di promo parfum Palembang ini, selain dionyo lamo, bersih, dan juga warnanya tidak kampungan, guys. Kami internasional.
2: Oh iya, dimasuk ke dalam tas tidak malu-malu ke.
3: Betul. Oke, misalnya nih, kita nyium sebelahan dengan kakak. Tadi aku pakai YSL Libre. Terus kayak ciumnya, bawa parfum mahal. Yang aslinya kan harganya kan pacak 1 juta ke pocok, 1 sampai 2 juta ke pocok. Tapi dengan beli di promo parfum Palembang, kita lihat cicip yuk. Parfum-parfum yang mahal seperti itu.
2: Dan juga memang kalau Cek Mita lihat ya, kalau dulu-dulu juga lihat di YouTube kita ya, dari segi tampilan tuh kalau kita bawa nongkrong terus mau touch up parfum di tengah-tengah keramaian tuh tidak doh kelihatan bahwasanya ini parfum promo 3110.
3: Betul, on packagingnya.
2: Bener. Nah, dari segi packaging, dari awal packagingnya sudah Cek ini, Cek Rafli, atau memang ini sudah trial and error berapa kali nih untuk packaging yang finalnya saat ini?
3: Kalau aku sendiri, Kak, memang uang Palembang gitu. Kalau aku sendiri ya, Cek, memang aku nih agak picky, segalanya picky. Jadi aku nak estetik, nak besar, tapi nggak susah cek ini bawa. Jadi aku pilih lele yang bulat. Kalau yang bulat tuh kan kita nak duduk ke sini cantik, kita nak masuk ke tas masih bisa, nak masuk ke di pouch masih bisa, nak bawa tidak ada sebesar-besar togok kan. Jadi kelihatannya, oh parfum mana ini mahal nih, pasti kok mahal ya, pasti 300 ribuan ini. Oh tidak dong, ini murah padahal artinya. Tapi kayak kalau dibawa-bawa tuh cak, oh parfum mahal wong ini.
2: Itulah kata Cik Mita tadi, kamu bawa tas semungil-mungil. Betul. Itu ya bakal bisa masuk parfum ini. Nah ini kan ukuran 50 mili ya. Betul. Yang dibawa hari ini Cik Rifki. Kalau untuk varian yang lain nih di promo parfum Palembang, ada gak sih size-size yang mungkin kita untuk taruh di rumah, yang besar-besar togo tadi, yang taruh di meja-meja di rumah itu, ada gak?
3: Ada, kita dari yang 10 mili sampai dengan 100 mili. Yang 10 mili boleh teman-teman LRI Pro di follow IG-nya Souvenir Promo Parfum Palembang.
2: Oh, untuk nikahan.
3: Untuk nikahan. Iya. Itu harganya terjangkau, packagingnya bagus, dan untuk kita Cak Gen Z ini eye-catching ngeliatnya, jadi tidak malu, dan seruangan itu jadi bau parfum gitu. Ada yang kan kalau kita pengantin tuh kan tidak senang bau yang busuk-busuk. Oh, sudahlah kita ngasih apa? Ya, souvenirnya parfum tadi. Belinya di mana? Di Souvenir Promo Parfum Palembang.
2: Nah, ini kan harga parfum ini Tigo sudah 100 ribu dengan 50 mili. Kalau yang 10 mili untuk souvenir tadi, Cek Rifki, itu di harga berapa biasanya untuk uang nikah-nikahan? Atau memang berbeda aroma, beda lagi harganya?
3: Oke, Cek Mita, kalau kami kan kita sama-sama in this economy.
2: Yo, no.
3: In this economy, pokoknya bebas satu. Warnanya bebas, nanti kami kasih sniff, misalnya mau wanginya ostara gitu kan. Kami kasih sniff, satunya itu 5.000, udah free packaging, kartu card, dan nanti ada kami tulisan tercantik lah di situ. Nanti boleh di follow, di kami nggak bawa contohnya, nanti boleh di follow. Jadi satunya itu 5.000.
2: 5.000 all in.
3: Jadi nak, misalnya mesennya 1.000, oh kak aku 100-nya nak Ostara, aku 100-nya nak Gucci, aku oh gak apa-apa kami terima walaupun kami yang ribet, kamu kan pelanggan nomor 1.
2: Oke, berarti memang sudah all in, ada packagingnya, ada juga tadi cardnya, lah dihias cantik pula. Jadi kayak tinggal terima beres ya. Betul. Dibanding kamu ngejok centong nasi.
3: Busuk lah kamu dengan centong nasi itu. Jadi pas kamu cus
2: gitu. Benar-benar 10 mili ya. Nah berarti kan sejauh ini parfumnya dari promo parfum Palembang ini terus berkembang ya, Cek Rifki, ngikuti perkembangan zaman dan juga permintaan pasar.
3: Alhamdulillah.
2: Nah kalau dari reseller tadi ngomong juga Cek Rifki, bahwasanya reseller nih Cek alhamdulillah sudah banyak.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, reseller-reseller sendiri juga ngambeknya secara online atau Cek mano nih Cek Rifki, atau memang kita kalau nak jual lagi ya sudah tinggal ambek di promo parfum ya tinggal dijual-jual ke bae kayak gitu Cek.
3: Oke, pokoknya khusus di RRI Pro 4 Palembang aku kasih diskon, aku kasih promo untuk yang nak jadi reseller promo parfum Palembang. Caranya Cek mano Cek Mita? Caranya cukup DM bae IG promo parfum Palembang, khusus hari ini khusus di RRI di Palembang, bagi teman-teman yang mau jadi reseller itu beli paketnya cuma minimal 5 paket, minimal 5 paket dengan harga 90.000. Dengan harga 90.000 ya teman-teman, dengan harga 90.000 bisa kalian jual dengan harga 110. Jadi keuntungannya 20.000 per paket. Nah, wow. Jadi teman-teman reseller itu kami itu mendongkrakkan ekonomi kan, mendongkrakkan ekonomi itu semoga menaikkan bangsa pasar UMKM. Jadi benar-benar mereka tuh terbantulah, mulai dari kalangan ibu-ibu, mulai dari ibu-ibu asuransi, teman-teman, ibu-ibu asuransi, ibu-ibu arisan, teman-teman kuliahan dan SMA, SMP juga lah mulai berjualan yang sejak dini mereka ada jiwa bakat jualannya. Pokoknya satu paket itu kalian bisa untung 2-30 ribu tergantung kalian jual ke berapa. Khusus di RRI Pro saya membuka harga 90 ribu satu paket, jadi sudah dapat 3.
2: Oke, berarti memang bener-bener ida berjalan dewe promo parfum ini, ngajak juga kita untuk dapat untung bareng-bareng. Betul. Nah tapi dengan sebelum seperkembang sekarang nih Cek Rifki, pastinya ada suka dan duka lah kita buka usaha nih sebelum punya reseller, masih harus menawarkan sendiri. Ada jatuh bangunnya gak sih usaha parfum ini sebenarnya, karena persaingannya kan cukup
3: banyak,
2: banyak di kota Palembang. Ada mungkin hari-harinya sepi atau mungkin setiap hari pasti ada yang beli, Cak Rifki? Sedari buka ada brand parfum promo parfum Palembang ini.
3: Kalau untuk jatuh bangunnya sih tidak menutup kemungkinan kan. Kita kan bersaing dengan brand-brand yang besar, bersaing brand-brand yang apalagi yang di TikTok Shop yang harganya yang luar biasa itu kan. Kita juga sebagai pelaku UMKM di sini nih agak bingung kalau kita tuh tidak selalu muter otak. Cuma sedihnya tuh kemarin tuh ya emang ada salah satu oknum aja yang menjual menjatuhkan harga bangsa pasar seperti itu kan, melebihi harga si parfumnya. Jadi kayak orang tuh nge-charge bahwasanya ini parfumnya harganya 150.000 padahal emang aslinya di kita tuh 110.000. Ya udah sebenarnya enggak apa-apalah yang namanya mereka mau cari rezeki kan. Tapi di balik itu semua ada hikmahnya dan teman-teman untuk saat ini teman-teman reseller juga saling support dan juga teman-teman itu ya banyak yang ayo kak jualan lagi nggak apa-apa semangat 20.000 satu paket kayak cuma modal oh belilah posting terus juga ada yang beli datang gitu aja kan jadi kayak low effort gitu kan jadi teman-teman kayak oh ya udahlah nggak apa-apa jualan. Jadi tuh mindset sekarang ini kami juga bilang sama reseller, kami juga suka ngadain pertemuan gitu kan makan. Self reward lah untuk mereka yang siapa penjualan yang paling banyak, siapa penjualan yang paling oke, kami traktir seperti itu kan, kami kasih reward gitu nginep di hotel dan lain-lain. Jadi mereka tuh

0: 1000 per varian gitu kan. Jadi yang paling banyak laku itu yang varian Gucci Bloom sama Ostara. Mm-hmm. Jadi kalau Gucci Bloom itu memang untuk cewek-cewek yang cewek banget gitu kan, cewek banget itu pasti suka banget di varian Gucci Bloom. Tapi untuk cowok-cowok yang red flag lah ya, red flag itu pasti sukanya dengan Ostara, karena wanginya memang dari sini sampai ke sini, dari jarak Uji Inces hari ini 1 km sudah tercium wangi saya, agak kalah ya nih. Tapi benar-benar memang mereka tuh masih nyarinya yang ini, karena memang sesuka itu loh, karena Tigo 110 wanginya tahan lama, gak bikin baju kotor, jadi sudahlah untuk apa sih cari-cari yang lain, untuk apa sih cari-cari lagi. Dan juga bangsa pasar dan targetnya itu memang di promo parfum Palembang ini range umurnya dari 20 tahun sampai 30 tahun. Jadi memang udah ada pelanggan-pelanggan tetap yang mostly tiap minggunya malahan beli. Emang aduh ya Cek Mita, uang tuh pakai, kayak pelanggan aku nih, uang tuh pakai seminggu tuh udah habis itu nah. Seminggu udah habis. Aku cak apa diminum ya kakak ini?
1: Cak dimandikin yo ya. Dia di tiga semprot baju Cek. Rifki tadi kan dari ujung ke ujung lah cium. Ngongko itu tiga botol dia seminggu habis.
0: Cak apa dimandikin? Ternyata Ida, dia tuh uangnya kayaknya OCD lah. Jadi setiap pakai semprot. Jadi kayak wanginya tuh benar-benar kayak walaupun dia udah mandi juga tetap wangi.
1: Iya, lengket. Ya, oke, berarti memang dari cerita konsumen tuh banyak juga ya yang beraneka ragam, yang sampai seminggu habis beli lagi. Ada juga yang beli tiga sengaja untuk sikok di rumah, sikok di tas, sikok di kantor ya.
0: Betul.
1: Dan memang yang paling best seller tadi memang ada dua tadi ya, cewek Gucci Bloom, yang cowok tadi
0: Ostara.
1: Aduh, cocok red flag ya, dengerin langsung beli caknya tuh ya, karena 1 km sudah tercium.
0: Betul, 1 km langsung tercium parfum dari parfum Palembang.
1: Nah, untuk harga jual dewek kak, ini kan termasuk dardardornian lah ya, 3110, yang mana memang kalau kita beli di tempat-tempat lain tuh mungkin sekitar 35 mili atau 50 mili itu bisa di harga 100 ribuan atau 70 sampai 100 ribuan. Kenapa promo parfum Palembang tuh bisa jual dengan harga di bawah yang lain gitu kan? Nah, menentukan harganya nih seperti apa nih? Atau memang masih berpegang teguh sama namo kita dewek, yaitu promo parfum Palembang?
0: Kalau kita ini mengusung konsep nabi. Jangan banyak nian untungnya, yang penting cepat lakunya, cepat habisnya, dan cepat pula restocknya. Jadi untuk apa kalau kita jual mahal-mahal, terpendam, gak laku. Jadi kalau kami dengan tim juga, dengan founder juga, dengan Mbak Tamara, dengan Mas Hafiz, kami ngusung konsep gak apa-apa untung tipis, tapi uang tuh brain good, beli terus. Jadi alhamdulillahnya kak Cek Mita, parfum Palembang ini tiap harinya adalah masuk closing lah 20 paket itu dari kami BM, misalnya dari reseller pasti pokoknya per bulan tuh kurang lebih 200-300 paket gitu kan. Misalnya satu reseller itu setoran 50 paket, berarti udah untung 1 juta satu bulan. Dari satu brand aja gitu, dari satu kerjaan aja, belum kerjaan-kerjaan yang lain seperti itu.
1: Oke, berarti memang mengusung tema itu tadi ya, bahwasanya untung kecil gak apa-apa, yang penting berputar terus barang, tidak jadi stok di gudang.
0: Iya, jadi tidak inflasi lah menbahas uang bank itu kak.
1: Oke, berarti memang dalam satu kali satu bulan itu memang adalah 100, 200, 500 paket bahkan habis ada.
0: Ada kak, kalau 500 paket tuh kalau kita open sponsorship dan open tenant event
1: gitu. Ya. Nah, kalau itu kan dari segi harga kak ya, biasanya uang ini kan galak ngecik keluhan, harga murah nih, lewat-lewat bae wanginya. Nah, untuk ngebangun kepercayaan pelanggan kak, Cak aku nih, Cek Mita nih, mungkin pertama ngomong 110, apa sih yang kamu harap ke? Kan banyak tuh konten-konten, iya namanya parfum sama itu, apa sih yang kamu harap ke? Sebenarnya membangun kepercayaan pelanggan ini di dunia bisnis ini gimana sih kak caranya? Apalagi kita nih sekarang kan zaman serba online.
0: Benar.
1: Wong-wong pesen online, kalau kata wong Palembang tuh beli kucing dalam karung. Benar. Nggak tahu bentuknya tapi lah kita beli dulu, nggak tahu wanginya lah kita beli. Bangun personal branding dari promo parfum Palembang ini Cak mano kak?
0: Oke, yang pastinya tidak luput dari teman-teman saya yang tersinta ya, para selebgram kota Palembang. Terus juga kami tuh mengasih teman-teman, pokoknya kami kasih teman-teman dari tim selebgram, tim nano promo parfum Palembang itu kami kasih tester semua kak. Kami kasih varian foto parfumnya. Kalau kami buka tenan kak,

0: Bola dulu kak, cobalah dulu, nah bawa BK. Jadi itu tuh dari mulut ke mulut kak, dari mulut ke mulut, dari teman-teman lihat SG teman-temannya tadi. Jadi kita tuh kalau prinsipnya parfum ini sama cak makanan, apa yang kita cicip itulah yang kita galai. Misalnya kita beli pempek di situ, ah lemak pempek Ayu ini, sudahlah untuk kapan begitu dengan Ayu ini, dengan yang lain. Sama juga parfum, karena kita makainya, kita nyium wanginya, jadi kayak kita terpesona gitu dengan wangi. Jadi dia dari mulut ke mulut, terus juga dari teman-teman mereka udah, oh udah ada nih parfum Palembang wanginya nih. Aku kak, aku biasanya mereka tuh ngomong, kak aku kemarin yang dapat tester ini loh, aku nggak beli loh kak, karena itu aku suka nian dengan wanginya itu cek. Jadi aku suka nian dengan wangi ini, kakak nggak beli ini. Terus juga datang lagi misalnya kami open buat di CFD, CFN, ya bawa ala dulu BK, siko, bawa siko. Dan itu tuh impact dengan cara cek itu. Tapi uang awam tuh mikirnya kalau pelaku-pelaku lain, misalnya pembisnis lain mikirnya itu sama becak bakat duit kan, ngasih-ngasih ini. Tapi impact-nya ada gitu kan, apa yang kita tuai itu yang kita tanam gitu.
1: Oke, berarti memang dari segi promosi juga jor-joran.
0: Betul.
1: Ya. Kalau kata uang, ah jangan cek itu, kita rugi, gak balik modal segala macam. Tapi di promo parfum Palembang memang sengaja, bawa lah dulu. Inilah pakai lah dulu.
0: Yang 10 mili tadi pakai dulu. Dan alhamdulillahnya balik lagi gitu. Nah itu namanya tanda-tanda rezeki gak ke mano.
1: Gak ke mano, bener. Nah Cik Rifki, ini kan kita sudah ngobrol panjang lebar nih. Kita bakal break dulu sebentar ya.
0: Boleh teman-teman.
1: Sembari kita tunggu dodolor pendengar promo patah dari Palembang, mungkin ada yang nak nanya atau pengen tahu lokasinya di mano. Kaget di segmen kedua kita bakal kasih info untuk kamu dan Nyungkyo mungkin nak beli Cik Mita cak mano, caronyo di mano, tempatnya lain sebagainya, pokok kita bahas di segmen selanjutnya ya. Mangko itu jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Palembang karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.
0: Oke.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di obrolan teras UMKM bersama dengan Cek Rifki, owner dari Promo Parfum Palembang. Jadi kita tadi sudah ngobrol bahwasanya Promo Parfum Palembang ini dengan harga yang tidak membuat kantong kita menjerit ya, 100.000, 110.000 dapat 3 parfum dan wanginya sudah 8 jam. Ini juga jadi parfum yang bisa kamu jadi kepilihan untuk jadi souvenir pernikahan kamu, karena memang dari segi packaging, segi tampilan juga gak malu-malu ke, karena memang kelihatannya memang kalau parfum yang dipikirkan secara matang tuh pasti gak bakal mengecewakan dari segi packaging dan juga dari aromanya. Nah, tadi juga Kak Rifki sudah mengatakan bahwasanya khusus hari ini kawan-kawan yang jadi reseller dikasih harga Rp90.000, kamu jual 110 bisa jadi untung Rp20.000 ya. Betul. Itu minimal order 5 paket ya.
1: Minimal
0: 5 paket.
1: Dan jadi dapat tester 10 mili.
0: Nah, uji kamu. Jadi uang sebelum beli punya kamu tuh dia nyemprot dulu yang 10 mili tadi baru beli gitu ya. Nah, ini Kak atau Cek Rifki, kan tadi kita sudah ngobrol bahwasanya sering buka booth juga, terus juga stand-stand di acara-acara besar, belum lagi kalau nikahan wedding bisa pesan yang 10 mili. Ini kan berarti bisnis parfum ini cukup dikatakan menjanjikan nih.
1: Betul.
0: Cek Rifki, dari segi penjualan juga dalam sebulan income-nya cukup, dan juga dengan harga yang dijual 110.000 per 3 botol ini punya pasarnya dewe. Nah, kalau penjualan secara online nih Cek Rifki, ada pajak TikTok, pajak Shopee, yang mau gak mau kita harus menaikkan harga jual kita ini. Ini sebenarnya mempengaruhi gak sih media-media ini, platform ini untuk kita jualan produk kita dengan harganya yang cukup naik, masih banyak gak minatnya juga?
1: Oke, baik Cek Minta. Kalau dari kami, dari tim Promo Parfum Palembang itu sendiri, kalau kita jual di platform-platform online kayak TikTok, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, itu kita malah, kita yang ngurangi Kak. Kita yang ngurangi, karena bangsa pasar kita tadi kan 3P, Promo Parfum Palembang. Gak mungkin kalau kita di TikTok, di Shopee, di Tokopedia harganya 120, di asli 110. Kalau kami tetap sama, gak apa-apa untungnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang penting yang sekot Allah, Allah, Allah gitu Kak. Jadi kami tetap dengan harga 110.000. Kalau gak salah, kalau di Palembang itu lagi gratis ongkir untuk teman-teman, cari aja di Shopee-nya Promo Parfum Palembang. Kalau masih di sekitaran Palembang itu masih kami terapin free ongkir. Okay. Untuk di daerah itu ongkir ditanggung
0: pembeli. Paling ada subsidi juga kan dari Shopee.
1: Biasanya
0: jadi kayak
1: seperti itu.
0: Kayak bayar ongkir kadang 5.000, 10.000, apalagi kamu misalnya sekitaran Kota Palembang, Cak Prabu Muli, Muara Inim, itu kan lebih deket nih jaraknya. Paling ya ada subsidi dari Shopee atau TikTok. Kamu dengan harga tetap 110.000.
1: Betul, tetap harga 110.000. Jadi kalian nak beli di online, nak beli langsung, nak COD sama Cek Rifki, tetap dengan harga 110.000.
0: Nah, kalau beli langsung berarti ada toko offline nih Cek Rifki?
1: Aduh, kalau di toko offline-nya kita di rumah foundernya tadi, kita di rumah Mas Hapis dan Mbak Tamaranya sendiri, itu ada di M. Isa, di samping Alfamart. Kalau itu di sana bisa kalian sniff langsung variannya, dan di situ juga kalian bisa bikin your own parfum.
0: Nah,
1: jadi kami ini ada dua perusahaan Cek-Ceknya itu kan, satunya itu memang sudah di skala distributor, tapi yang skala UMKM dan menengahnya itu Promo Parfum Palembang.
0: Oke, berarti memang kalau kita nak jual dengan brand kita dewe, bisa ya?
1: Bisa banget Kak. AKA banyak lo selebgram yang ngembek di kami.
0: Aduh.
1: Yang DM Isa itu, kalau galak boleh bet DM Promo Parfum Palembang, bilang dengan keyword kami nak buka brand dewe.
0: Nah, jadi semuanya diurusi ya,
1: semuanya diurusi.
0: Tinggal kita nentu ke nak aroma apa, atau memang nak bikin parfum apo-apo dengan ciri khas sendiri. Wow.
1: Dari aroma, packaging, botol, parfum, dan harga juga kita urusi galau gitu. Dan untuk pembeliannya minimal maklum mana yang pembeliannya 100 tuh dibolehi.
0: Untuk baru
1: untuk
0: buka
1: brand
0: dewe.
1: Betul.
0: Oh, keren ya. Berarti kayaknya kalau kita nak jadi pengusaha parfum saat ini tidak perlu jauh-jauh. Betul. Cek itu di kota Palembang dewek sudah ada dengan minimal 100 botol kamu sudah bisa bikin brand kamu sendiri. Betul. Dan itu pastinya kamu kalau habis ya tinggal balik lagi deket, tidak jauh
1: deket, cek nih, itu cek di Musi 4 itu cek Mita. Nah. Di musim. Jadi yang ngelolahnya tuh satu istrinya yang ngelola promo parfum Palembang, mm-hmm. Mbak Tamara. Satunya lagi founder yang Mas Hafiz itu, Al Hafiz namanya tokonya. Al Hafiz itu yang ngelola distributornya, maklon-maklon selebgram kota Palembang tuh ambilnya di sana.
0: Wow, berarti memang bener-bener peluang terbuka.
1: Betul,
0: besar nih
1: terbuka
0: untuk kamu-kamu
1: besar banget.
0: Agensi-agensi yang bingung kayak masukkan dari mana nih?
1: Nggak begawe apa?
0: Begawe apa?
1: Dapat apa nih?
0: Ya, sambil kuliah, sambil ngenawarin ke kawan-kawan parfum ini juga bisa, cek itu nih. Apalagi?
1: Nggak basi, cek parfum
0: nah,
1: ini.
0: Nah, benar, nggak basi. Berarti kalau kawan-kawan nih, dia ngambilnya misalnya 5 paket, tapi dengan Gucci belum, galau, itu diperbolehkan?
1: Diperbolehkan bebas. Kalau kami di promo parfum Palembang ini, aku sebagai marketingnya nggak selalu bilang, oh. Ini dibatasi ya, karena ini limited. Ini dibatasi selalu limited. Yang penting yang mana cek-cek sekalian, ayu-ayu sekalian, kakak-kakak sekalian, yang mana kalian cepet. Okay. Kalau habis, ya sudah berarti belum rezeki. Kata ini sepaket ini untuk ini sepaket ini. Kata pokoknya siapa cepat reseller datang, siapa cepat reseller minta, kami kasih.
0: Oke, okay. Mempermudah reseller juga kan. Betul. Berarti yang mana yang best seller itu dikasih terus tanpa harus kayak dibatasi. Oh ini batas pembeliannya cuma 2 paket atau apa seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Betul, kita udah ada sistem PO-PO. Kak kami nak PO yang ini ya, kak kami yang PO yang mana ado, yang mana cepat kamu gasak kelah langsung detik itulah.
0: Nah, berarti memang sangat-sangat dipermudah. Betul. Lah kamu. Apalagi kayaknya tadi yang sudah dengar siaran ini ya, dengar Cak Rifki ngomong yang paling best seller untuk cewek-cewek itu Gucci belum, itu pasti banyak peminat
1: banyak.
0: Ya cewek. Aduh, ini menggiurkan sekali nih usaha yang bisa dijalanin secara santai dan betul. Mungkin bareng-bareng dengan kegiatan kamu lainnya, dolor-dolor income masuk. Kalau kata-kata Cek Rifki tadi kan minimal 5 paket hari ini untuk pendengar Pro 4 dengan harga 90.000, jadi untung 20.000. Siapa nak ngejuk 20.000 eh?
1: Betul.
0: Zaman yang saat ini susah-susah ini, tolonglah kamu berusaha dewe-dewe baik.
1: Harus makan, kalian kan pasti tidak mungkin kan Genzi, tidak kate TikTok, tidak kate Instagram, nggak kate WA, pasti ada galau tinggal posting flyer kami dan sudah kami siapkan. Pasti ada centeng, berapa kak? Oh 110 baik, dapat 3 nih. Dan kalau di promo parfum Palembang ini jadi reseller itu nggak kate admin kak, no admin. Yang penting kalian semangat, malahan kami yang ngasih kalian tuh reward. Oh. Untuk siapa yang paling tinggi penjualan.
0: Waduh, mantep ya. Daftar benar saat kamu ada niat nek tuh ya. Jadi berarti bahan-bahan untuk reseller-reseller pun diurusi nih.
1: Betul, kak? Diurusi kami di total admin tuh ada 2. Uh-huh. Jadi yang satunya khusus untuk reseller, yang satunya itu khusus untuk event.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang benar-benar khusus ngurusi reseller.
1: Betul.
0: Ya. Nah, Kak Rifki kan seorang marketing lah di promo parfum Palembang ini. Cak mano, Kak? Konten promosi di media sosial juga saat ini menarik pelanggan enggak sih? Tapi kan mereka tuh cuman bisa lihat video kita be tanpa mencium langsung aromanya, tanpa lihat langsung megang langsung, atau bahkan mereka tuh tidak bersentuhan lah dengan barang kita. Kontennya seperti apa kak? Yang bikin wong-wong kayak okay, yakin beli gitu kan?
1: Okay, kalau dari aku sih biasanya kalau dari digital marketingnya itu biasanya aku tuh sering ngerapin DC TikTok apa yang lagi tren saat ini.
0: Okay.
1: Misalnya DC TikTok yang kalau dulu tuh joget yang cek-cek ini tapi diganti dengan cis itu nah sempat di parfumnya. Terus apa sih yang trending di hari ini? Cina hashtag apa yang trending di TikTok? Jadi kalau kita pakai apa namanya konten-konten yang viral, joget-jogetan yang viral itu bakal viewersnya bakal naik teman-teman. Jadi insight juga untuk teman-teman di RRI Pro Palembang. Jadi jangan takut untuk kita tuh nak mulai konten dari mana. Kita ini boringnya pasti bingung nak konten. Jangan tapi jangan konten the in my life ya teman-teman ya. Jadi kita dari konten-konten marketing yang videonya itu 14 detik, 13 detik. Nah jujur itu lebih insight, lebih viewersnya lebih masuk, lebih banyak dibandingkan teman-teman yang videonya 30, 50 itu siapa sih yang mau nonton. Tapi kalau cuma kayak 14, 10 kayak video teaser, banyak banget yang muncul di TikTok-TikTok pasti kayak FYP, gak mungkin gak FYP ini.
0: Oke, berarti memang pasti bakal FYP ya kalau kamu paham algoritmanya.
1: Betul.
0: Juga ya, ke Cek Rifki. Nah Cek Rifki, kita ada di penghujung obrolan-obrolan kita nih di teras UMKM hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan sudah berjalan 2 tahun Cek Rifki, sudah banyak juga reseller, terus juga pembelinya sudah bisa dikata settle. Setiap hari pasti ada yang beli, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tutup buku pun caknya banyak gawe.
1: Kalau kami ini pentingnya pas lebaran.
0: Nah cek, pasti banyak. Betul. naik di situ uang nak pewangian galo. Nah kalau target beberapa tahun ke depan dari promo parfum Palembang sendiri, Cek Rifki bisa gambar ke gak sih pengennya cak mano?
1: Oke, kalau dari saya sih harapannya dari tim reseller itu pengennya 1000, terus juga bisa buka ruko yang kedua, terus juga makin banyak yang tahu promo parfum Palembang, gak hanya di kota Palembang melainkan di Muara Enim, Prabu Muli, di daerah-daerah kabupaten kota Palembang itu, kabupaten Sumatera Selatan tersebut. Dan doain aja di Jakarta juga kita akan segera launching juga, tapi lagi disusun, doain aja teman-teman. Jadi ya harapannya semoganya makin melambung tinggi lah promo parfum Palembang ini.
0: Oke, ya ampun. Amin. Gitu kan. Jadi memang kedepannya tuh pastinya juga bakal berimpact nih sama kamu para reseller-resellernya Cek itu. Nah itu kan tadi pastinya akan meluas Cek Rifki ya. Ada tips gak sih untuk calon-calon pengusaha parfum nih, reseller-reseller? Okay. Mungkin ada tips-tips yang paling penting ketika kita berdagang parfum, karena memang parfum ini kan balik lagi ke selera masing-masing. Gimana?
1: Oke, khusus sekali lagi nih, khusus banyaknya pokoknya aku kasih limited lah untuk RRI Pro 4 Palembang ini. Khusus di RRI Pro 4 Palembang ini, bagi teman-teman Gen Z dan UMKM pemula lah, ibaratnya UMKM pemula bingung nak bikin bisnis apa, bingung nak ngapui, mencaran dari Cek Rifki ya, Cek minta ya, bukalah parfum. Karena apa, yang pertama kita tidak basi, yang kedua pasti ada wong beli. Nak sebau apapun, nak sewangi apapun, pasti ada marketnya. Asalkan galak begawe, asalkan galak rajin promosi, asalkan galak nawar-nawari ke kawan-kawan, insya Allah pasti ada. Yang ketiga, teman-teman sekalian, cari benar-benar maklon-maklon yang terbaik, maklon-maklon yang bukan cuma omong baik, bukan cuma iklan-iklannya baik, tapi benar-benar yang gong cek itu. Nah benar-benar yang kalian tuh sudah make nian cek itu. Nah, sebelum kalian jual ke uang, kalian usahakan kalian tuh make dulu parfum itu, kalian benar-benar pakai, kalian rasoi, jadi oh ada kenyamanan. Kalau diri kalian sudah pakai suatu barang tersebut, pasti kalian mudah untuk juali, mudah untuk nargetinnya. Oh bangsa pasarnya tuh tahu bahwasanya parfum aku ini seluruh kalangan tuh bisa pakai, seperti itu. Tapi kalau kalian tidak pakai, cuma kalian modal jualan baik, oh nggak dapat duitnya baik, itu susahnya malahan nol pemasukan kalian. Tapi kalau kalian pakai parfum itu sendiri, kalian coba, kalian tuh tahu, oh aku nih saya ini loh, oh parfum aku nih saya ini, oh brand aku nih seperti itu.
0: Oke, berarti memang benar-benar harus semangat gitu kan, harus pakai dulu baru bisa kita menjelaskan sama kawan-kawan kita.
1: Sama customer-customernya.
0: Cek Rifki, sebelum kita tutup juga obrolan ini, mungkin pendengarnya dari tadi sudah dengar nih belinya di mana, tapi kayaknya lupa atau mungkin kelewatan. Dari Cek Rifki mungkin boleh dipromosi ke, bisa dapetnya di mana barang ini, atau bisa pesan melalui apa Cek Rifki?
1: Oke teman-teman, bagi teman-teman yang pengen beli produk kami, produk promo parfum Palembang, teman-teman bisa follow Instagram kami, yaitu promo parfum Palembang 3P, promo parfum Palembang itu dari Instagram. Untuk TikToknya juga ada promo parfum Palembang. Untuk Shopee-nya juga tetap sama, promo parfum Palembang. Dan kalau kalian teman kemaluan misalnya aku nak nge-DM, langsung WA aku bae di 0821-8576-9743.
0: Oke, langsung ya, langsung sama Cek Rifki.
1: Betul
0: ya. Langsung kalau kamu pengen jadi reseller juga, khusus hari ini tadi 90.000 untuk 5 paket pertama kamu di promo parfum Palembang.
1: Siap.
0: Berarti kamu dapat 15 parfum tuh untuk dijualkan, entah itu kamu jual per paket atau jual persatuan, itu terserah, balik lagi ke kamu. Yang penting beli dulu 5 paket pertama hari ini.
1: Hari ini.
0: Daftarnya hari ini deh.
1: Hari
0: gitu kan.
1: Ini harus hari ini.
0: Harus hari ini ya, karena memang promonya khusus untuk Pro4 RRI Palembang, untuk dulur yang lagi dengar kesiaran ini. Pesan terakhir mungkin dari Cek Rifki untuk kawan-kawan kita yang lagi berjuang merintis usahanya, Cek Rifki.
1: Oke, untuk teman-teman seangkatan, sekawanan, secintoan, segenzian, tetap semangat walaupun badai tetap menyuruhkan kepada kita, tetap semangat, tetap putar otak bahwasanya bisnis ini gak bakal mati, bahwasanya bisnis ini tetap berjuang terus. Oke, tetap semangat juga teman-teman yang sedang menghirup asap seperti ini ya.
0: Oke, dan jangan lupa pakai parfum dari promo parfum Palembang ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Jadi kita tidak mampu-mampu asap nian cek itu nah ya. Biar kita juga tetap fresh, tetap wangi di setiap kegiatan saat kita. Benar. Terima kasih Cek Rifki sudah hadir.
1: Iya, terima kasih juga
0: sudah
1: Cek Mita.
0: Memperkenalkan kami dengan promo parfum Palembang yang Cek Mita baru tahu bahwasanya bisa beli 3 parfum dengan harga 110.000. Biasa Cek Mita beli parfum 100.000 ya. Kayak Cek Mita buat keranjang kuning di TikTok Cek Mita.
1: Boleh, boleh.
0: Untuk kawan-kawan yang mungkin yang bingung ke TikTok Cek Mita bajaknya.
1: Betul, afiliatnya lebih besar teman-teman.
0: Nah, kesempatan juga untuk kamu mungkin yang pengen jadi afiliatnya dari promo parfum Palembang. Tadi nomor Kak Rifki sudah di-spill.
1: Betul.
0: Terus juga Instagram sudah di-spill. Tinggal kamu berpikirlah hari ini nak ngambil promo atau ida.
1: Gercep lah sekarang tuh.
0: Gercep. Oke, kita bakal bertemu lagi di lain kesempatan pastinya bareng promo parfum Palembang dan teman-teman UMKM lainnya di teras UMKM, dolor-dolor. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga sudah

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Apa? Udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pada siang hari ini kita ada di hiburan dan informasi seputar layanan siaran UMKM. Tadi kita sudah ngobrol sama UMKM yang ada di sekitar kita, dan juga siang hari ini nantinya akan ada update informasi seputar UMKM Dodolor, yang mana hari ini satu informasi ya untuk Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang. Yang mana pengamat ekonomi ini menyampaikan atau menilai digitalisasi menjadi salah satu kunci transformasi pasar tradisional agar mampu bertahan dan bersaing di tengah pesatnya ekspansi retail modern serta platform e-commerce ya. Dinilai digitalisasi bukan bertujuan mengubah karakter pasar tradisional, melainkan memperkuat daya saing di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan bertransaksi. Dikatakan juga pasar tradisional ini punya peran besar dalam menopang pedagang kecil dan menyerap produk-produk lokal. Di dalam hal ini, pemerintah perlu mendorong digitalisasi pasar melalui pelatihan promosi produk secara daring serta peningkatan kapasitas dagang dalam memanfaatkan teknologi. Jadi evaluasi yang diharapkan juga ini tidak cuma menghitung jumlah pasar yang direnovasi, tapi juga harus melihat perubahan jumlah pengunjung dan omset pedagang agar pasar ini tetap jadi ruang usaha masyarakat dan juga penggerak ekonomi lokal. Kita lanjut lagi di hiburan siang hari ini sampai mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantinya kita akan mengikuti bersama siaran budaya Nusantara.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, marilah bersama kita beralih ke Pro4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara dari Pro4 RRI Jakarta.

0: Varieté jam 13.
1: Abang Po, tren desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska, Joanita, mengatakan dalam konferensi pers DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, loka karya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Joana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Ya udah.
2: Kalau Mpok gimana Mpok udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening ini? Itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya,
1: salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran gak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung.
2: Kabut-kabut. Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggil aja Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Perempat Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe gitu ya kan.

0: Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti
1: Betul,
0: ya.
1: betul,
0: Nah, oke.
1: betul.
0: Jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
1: Ya, kerja sama orang, terus sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
0: Oh
1: Roasting
0: iya.
1: kopi, terus membuat selai kaya.
0: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
1: Belum pernah,
0: Belum.
1: hampir.
0: Oke.
1: Hampir.
0: Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
1: 30-an itu kakek dari Malaysia dulu. Dari Malaysia puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
0: Ke Tanjung Pinang.
1: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Dan posisinya masih sama.
1: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar Satu dulu, Kak.
0: Oh, di Pelantar Satu.
1: Dekat
0: Oke.
1: banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar Satu itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
0: Oke,
1: Jadi
0: orang Jepang.
1: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin kan gak ada papan nama tuh dulu.
0: Iya.
1: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu menamainnya Okinawa biar rekan dia rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini Kak. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
0: kedai kopinya
1: Jepang.
0: orang Jepang benar. Oh iya, untuk menghindari itu juga berarti
1: Ya.
0: Ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan
1: Betul.
0: kan. Masa itu benar-benar masa penjajahan ya,
1: Masih banget.
0: itu apakah kakek Masih abang banget. Tidak merasa khawatir?
1: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
0: Okay.
1: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan apa bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gede.
0: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
1: Dari kakek itu ruko.
0: Oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
1: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
0: Berarti
1: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi. Jadi kita dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
0: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terfikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya. Jadi itu
1: apalagi imigran.
0: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai
1: Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
0: Oh 2001.
1: Itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu nggak tidur di kamar,
0: jadi
1: dia tidur di kedai kopi. Dia tidur
0: cintanya.
1: Udah terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh. Jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak produktivitas. Baru dilanjut ke generasi kedua ayahnya.
0: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya, itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?

0: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
1: Yang kakek buat itu.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
0: Kurang lebih setahun dua setahun lebih lah.
1: Setahun lebih.
0: Setahun lebih. Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
1: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Terus kan buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu kan masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
0: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
1: Oh, udah ada.

0: setelah perbincangan yang panjang mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
1: Iya, karena sempat tutup dan ya, awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti,
0: benar,
1: udah 2 digit,
0: iya,
1: pulang
0: aduh,
1: omset kotornya 5.000 kan,
0: benar-benar,
1: gitu.
0: Oke, nah akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih, dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya, awalnya kan Okinawa tadi, oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa,
1: Generasi
0: nah
1: baru.
0: generasi baru.

0: Jadi
1: Pemain sepak bola
0: saya
1: Indonesia.
0: berpikiran gimana kalau kita
1: Saya
0: coba
1: berpikiran
0: ngeluarin
1: gimana
0: maca.
1: kalau kita
0: Kan maca itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
0: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya.
2: Iya.
0: Jadi selai kaya itu di maca itu ada kita menu kita namanya maca kaya itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
0: Itu jadi penggantinya karamel. Jadi
2: Oke.
0: nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
0: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya, yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
0: Orang tua,
2: Iya.
0: driver gojek,
2: Iya, benar.
0: buru beca
2: Iya.
0: gitu-gitu. Maca emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching kita coba promosi di sosial media, inovasiin kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas. Wow. Banyak.
0: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu.
2: Okay.
0: Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu
3: ternyata
2: banyak
3: bisa
2: banget
3: juga ya.
2: Ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang,
3: betul.
2: Gitu ya. Tapi ketika Bang Dino maca tadi itu, gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih, gitu ya kan. Nah, tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan? Mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
0: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus karena perkembangan zaman kan perkembangan zaman jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi O itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi maca.
2: Maca.
0: Kita coba raup anak muda.
2: Yeah.
0: Anak muda gak mungkin dia pesan maca doang dong. Kita pasti dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar.
0: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
0: Tahu ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan. Dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
0: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti. Kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage kita ubah supaya lebih rapi supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti,
2: tetap bangunan lama,
0: tetap bangunan lama.
2: Oke,
0: jadi banyak juga yang
2: Kak Julia
0: itu bisa masuk.
2: Oke,
0: bangunan kita itu masih udah kalah.
2: Iya, halo Kak Julia.
3: Udah kelewatan ya?
2: Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
3: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
2: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah iya nih, Abang Po, pendengar
3: Pro
2: 4 se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih, Abang Po nih. Soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah, bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah, kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
3: Bisa juga di 0771-444-9050.
2: Oke, nanti kita bakal terima telepon.
3: Tapi
2: dan WA.
3: Tapi kayaknya ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
2: Oh, boleh.
3: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
2: Oh, nggak apa-apa.
3: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya Assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinonya bukan V tapi F Valentino. Iya.

0: Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
1: Hai, Ibu Farida, salam sehat.
0: Gimana tuh Bang?
1: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
0: cuman satu.
1: Kita pakai jenisnya Robusta.
0: Robusta.
1: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
0: Oke.
1: Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi, yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
0: Oh, bisa ditubruk.
1: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
0: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
1: e-commerce Shopee.
0: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
1: Pernah ke Samarinda, Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
0: Oh, udah jauh.
1: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
0: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
1: Kemasan.
0: Kemasan. Ini. Ada contohnya nggak?
1: Ada.
0: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
1: Selai. Selai.
0: Oh, ini selai.
1: Oh,
0: oke. Kalau ini
1: pandan.
0: Yang pandan.
1: Varian pandan.
0: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
1: Pakai kaleng susu kental manis.
0: Oh, pakai kaleng susu kental
1: manis. Diisi ke dalam.
0: Oke.
1: Okay. Pakai tali tali.
0: Oh, iya tali rapia itu ya.
1: Ditenteng kayak gitu.
0: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar-benar. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
2: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
3: Oke, boleh. Boleh,
2: Mpok. Halo.
3: Saya dari Jakarta nih.
2: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
3: Saya kaget ini presenter kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
2: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan pos siapa ini, Po?
3: Julia nih. Di sana ada Puan cantik Julia Puspita Ayu. Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cigurian nih.
2: Terima kasih.
3: Aduh, enggak capek senyumnya ya, tangannya dua. Dengan Cigurian, halo. Iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
1: Halo Ibu.
3: Valentino.
1: Salam kenal.
3: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya Valentino?
2: Iya. Ibu halo, pertanyaannya apa Ibu? Gak
3: kedengeran nih. Puan Valentino, dengar suara Cigur ya?
2: Wah, deketin lagi kali ya komiknya. Iya. Oke, coba deh.
1: Halo Ibu.
3: Tapi, mana? Dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi siam, legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak, wih lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kepanggir. Benar nggak ya?
2: Iya,
3: kalau salah mohon dimaafkan.
1: Betul,
3: Ibu. Temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
2: Iya, Ibu. Tapi pertanyaannya ya, tanya, apa ini, Ibu?
3: Nah, kopi gede, kenapa?
2: Iya, pertanyaannya, Ibu.
3: Pertanyaannya ini, ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus apakah kopinya ini, kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangre kopi Robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan, selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cigur ya, Puan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
2: Terima kasih.
4: Oke, jadi pertanyaan.
2: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang okay. Pertanyaan yang tadi.
0: Tadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
2: Iya, betul.
0: Lagi tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Tadi kurang dengar, Mpok.
2: Udah itu aja deh kayaknya.
0: Oh, itu aja ya?
2: Iya.
0: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
1: Kebetulan kalau untuk cabang, kita belum ada.
2: Oke. Okay.
1: Saya baru handle, baru terima apa, untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
0: 1 tahun. Hmm.
1: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya dan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sampai berjalan terus. Juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selaikannya kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangkan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
0: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
1: Ada planning. Mungkin di Batam.
0: Di Batam ya.
1: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
0: Ya,
1: tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta.
0: Kalau
1: mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
0: Kopi Kaf.
2: Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
0: Tahu ya,
2: tahu. Tahu, Mpok? Tahu. Ah, ya.
1: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
0: Okay.
1: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya kak?
0: Iya lumayan mahal.
1: Karena bahannya fresh, nggak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu udah nyampe basi
0: dong. Oh iya sih.
1: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo kak.
0: Masya Allah.
2: Oh, iya.
1: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
0: Cikini Gondang Dia. Oke.
1: Terus di Yogyakarta,
0: Jakarta,
1: Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
0: Oke, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya kayak cara ngeraciknya ya kayak?
1: Jadi mereka juga ini bilang kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kan kita simpannya di chiller supaya awet.
0: Oh kalau di chiller lama berarti?
1: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak kita beli karena nggak ada pengawet.
0: Iya benar.
1: Jadi biar kita begitu.
0: Okay. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
1: Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant. Kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Dia asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, creamy. Pas masuk mulut enak banget.
0: Cocok banget gitu.
2: Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
0: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada Mpok di Jakarta Mpok yang tadi
2: yang Kaf itu ya, nanti deh kita coba Mpok. Kapan-kapan.
0: Iya.
2: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, Mpok?
0: Sepertinya belum ada nih, Mpok.
2: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
0: Belum ada ya. Oke.
2: Nah, jadi tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
0: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh cerita lagi nih Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
1: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
0: Oke.
1: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop.
0: Kopi shop pada umumnya ya.
1: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek itu tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
0: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Benoa dikenal. Dengan sejarah kopinya.
1: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
0: Iya, tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
1: Ya benar kan?
0: Benar. Ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Oke. Nyobain gitu kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi belum. Saya emang enggak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
1: kita,
0: gitu.
1: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa ke.
0: Oh iya.
1: Jadi enggak ada alasan kakak butuh enggak.
0: Oke.
1: Jadi menonton kopi itu kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
0: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok.
2: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
0: Oh iya, mungkin ada kepikiran
1: karena
0: kelasa apa ya kan
1: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti jadi masih sangat terbatas dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Jadi
0: takut menghilangkan identitasnya ya, Ko ya.
1: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
0: Benar.
1: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tasarnya laksa, nasi lemak,
0: ini nasi dagang, ya kan. Sama apa sagu gubal sagu. Kayak gitu ya, lendot.
1: Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal. Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana kejual kita bayar.
0: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari UMKM gitu. Ya.
1: Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
0: Masih
1: konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
0: Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, Ko ya, itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu.
1: Yang pertama, colokannya. Colokannya ada warna coklat.
0: Iya.
1: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
0: Oke, udah nggak ada lagi berarti ya.
1: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan. Gak ada yang rusak kak.
0: Masih awet.
1: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
0: Itu masih ada.
1: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
0: Iya benar.
1: Kita masih simpan. Termasuk kayak apa? Panci untuk masak selainnya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman, dan masih ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
2: masih ada, lampu corong pakai minyak tanah itu.
1: Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen ada
2: dipajangin ya.
1: Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
0: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
1: Betul.
2: Ya, mungkin dulu sahabat-sahabatnya setelah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
1: Terus dulu
2: ya.
1: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
2: Ternyata udah punya cicit lagi ya kan. Ya, oke.
1: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi, karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten ini saya dulu bareng bapak bareng kakek kesana jadi pengen lagi kesana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
0: Iya, yang perlu lucu banget.
2: Gitu po. Iya bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya misal buka cabang di mana gitu, bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM-UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
1: Pernah, kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
0: Baru di Batam.
1: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus, jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Kita mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya, dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Gitu, termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak Bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan, sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
2: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya bang ya?
1: Cukup baik, dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi gitu.
2: Oke deh. Nah iya nih Mbak Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya ibarat pantun nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. I am Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal pada September 2026. Direktur Kreatif Button Scarf Miftahul Jannah mengatakan, di Jakarta memasuki pasar baru tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga memahami budaya, masyarakat, dan komunitas kreatif setempat. CEO Modernity Group Linda Anggrea menyebut hubungan Button Scarf dan Turki dimulai sekitar 3 tahun lalu melalui Istanbul Modest Fashion Week dengan kesamaan nilai budaya menjadi salah satu faktor pendukung. Beralih ke berita selanjutnya, gelaran Wayang Jogja Naik Karnaval 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada 5-7 Oktober kemarin menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan kegiatan tersebut dapat memperpanjang durasi wisatawan sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Rangkaian acara meliputi pertunjukan komunitas, pawai ekosistem Malioboro, pawai budaya Nuswantoro, hingga puncak yang menampilkan potensi seni dan budaya dari 14 kementerian.

lebihlah manis, makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, bertemu lagi kita di Besanjo siang hari ini. Kita terima telepon di 0711-351-656. Halo.
1: Halo. Besanjo, Jemeta.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Robi Jemeta, terima kasih.
2: Kamu
1: tak senang Jemeta?
0: Enggak.
1: Kenapa campur dah itu?
0: Robi tak ngejuk ini, mangga.
1: Tapi aku sih, orang kata pohon aku. Jepang di sini kata pohon-pohonan.
0: Iya ya.
1: Kedusun banyak.
0: Ah.
1: Sudah minta dewe lah.
0: Kate juga, Pak kami.
1: Kate, aku atau
0: adonyo duren. Kada kate,
1: oh,
0: ding. Dak kate. Ini apa, nanas Prabu Muli?
1: Nanas Prabu. Sering aku. Itu foto di Tugu Nanas itu aja ya. Dulu sih. Kalau balik aja ya, dari Lahat ke Palembang motor mampir ke Tugu Nanas untuk foto.
0: Oke, berarti memang sering ya?
1: Sering aku kalau kehilir memang dulu. Dulu kan gawe di Lahat aku Jemeta.
0: Oh, sekarang tidak lagi?
1: Tidak lagi Jemeta, sekarang di Palembang 8 tahun ini. Mantap ya di rumah.
0: Alhamdulillah, mantap-mantap lah di rumah ya.
1: Iya, karena tidak bisa ngapu-ngapu lagi Jemeta.
0: Iya.
1: Jadi mantap di rumah. Dulu emang kulu kehilir.
0: Dulu kulu kehilir?
1: Iya, enggak, aku gawe di bengkel di Lahat aja Jemeta.
0: Balik seminggu sekali berarti?
1: Nggak tentu, kadang sebulan sekali. Bermotor lah yang itu aku.
0: Oh.
1: Balik
0: tuh?
1: Iya.
0: Oh, bermotor.
1: Bermotor lah, aku jarang naik bis.
0: Lumayan jauh juga ya?
1: Aman, 5 jam tembus yang itu.
0: Wow.
1: Kalau balik tuh aku dari Lahat tuh jam 2 malam yang itu. Bis ini pagi.
0: Gile.
1: Iya, lumah lancar. Lumah siang tuh banyak batu bara. Dulu, kan? Tak tahu sekarang, kalau tak boleh lagi batu bara lewat.
0: Tak boleh lagi.
1: Ya, boleh batu bara tu kalau macet, oh, sepanjang hidup je mana.
0: Iya nian dulu.
1: Iya. Nah, dengan berita tak boleh lagi kan sekarang
0: dia? Iya, lewat laut dia.
1: Iya, tak boleh lagi. Alhamdulillah lah. Terbanyaknya jalan rusak. Pokoknya jalan lingkar itu je mana. Rusak ni kan itu.
0: Iya. Payo, Robi nak lagu apa bi?
1: Lagunya lagu apa ya? cuma apa ya? Cuma pempek itulah yang ngerti.
0: Adian. Cuman pempek yang ngerti.
1: Iya, cuma pempek yang ngerti. Aduh tuh Jemeta. Jemeta kalau nyetel pagi-pagi lo.
0: Iya. Lagu Adian itu Andian.
1: Aku tak tahu judul lo, cuma pasti itu gitu, cuma pempek itu lah yang ngerti ya.
0: Andian. Andian.
1: Andian. Banyak tak lagu itu Jemeta?
0: Banyak.
1: Apa gue Jemeta baca di pinta aja?
0: Oh, kalau Andian ini ada cuma pempek yang ngerti, terus juga dia ini musisi Palembang.
1: Musisi Palembang, Andian namanya.
0: Iya, ada Tugu Kujur Dadi Saksi, Budak Lorong, lagu Giba, Payo Berayau Kepali, ada Cinta di Malaysia.
1: Bagus-bagus ini
0: saja. Iya, bagus-bagus. Cuman puter halu.
1: Puter kalau-kalau.
0: Udah pacak.
1: Lagi ada puter yang lain, Jemeta, kalau sekarang pagi.
0: Siap.
1: Andian ya, namanya Andian.
0: Iya, no.
1: Pacak minta di sosok bentang, kayak malam-malam masuk.
0: Oke, ada lagi? Kirimnya untuk siapa?
1: Itu, Pak Jemeta. Spesial buat ini, Pak. Buat Mas Ma di Pangkambala, ya. Semoga sehat, panjang umur, semoga rezekinya, ya. Cermita juga sama Pak Cermita ya.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu lah, doa yang terbaik doa Cermita ya.
0: Amin.
1: Yo, itu Pak Cermita ya.
0: Oke.
1: Masih nak ngomong tak mau?
0: Tidak.
1: Permisi Cermita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di telepon 0711-351-656 atau juga boleh di WhatsApp di 0897-788-4884. Halo.
3: Halo, Besanjo, Cik Mita. Anggi, Cik Mita.
0: Anggita.
3: Iya.
0: Anggita. Anggita di mana saat ini, Anggita?
3: Lagi di rumah.
0: Daerah mana?
3: Di Pusri, Cik.
0: Pusri. Kemarin tuh di tempat Mama di mana?
3: Di Jalan Sultan Syarif.
0: Lemabang,
3: Lemkah. Iya, tetanggaan sama Bang Robi tadi.
0: Oh, iya. Sekarang yang kita nak lagu apa, Gita?
3: Lagunya Pempek Pot-Pot.
0: Pempek Pot-Pot.
3: Ada kan?
0: Pempek Pot-Pot.
3: Kirimkan sih, Gita.
0: Hah?
3: Kalau makan apa?
0: Sudah dong.
3: Sama apa?
0: Sama ayam.
3: Kok sama? Ya sudah, Cik Mita ya.
0: Kirimnya untuk siapa ini? Kirimnya?
3: Untuk Dalu Bella
0: ya. Oke.
3: Terkecuali untuk Cik Mitanya, sehat selalu.
0: Ah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp juga ada Wapet ya. Assalamualaikum Cik Mita, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tambah tebel kabutnya Cik Mita, lagunya Wak Yeng. Oh, cerita keluarga Wak Yeng ya. Cerita keluarga Wak Yeng. Terus juga lagu ini buat pecinta perompat pada saat-saat galau, buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Wapet kemarin ke Prabu. Woi, tempat kawan Wapet Simpang Patung Kuda. Iya, dekat rumah Cik Mita Simpang Patung Kuda ya. Kita putarkan dulu tiga lagunya, kayak kita balik lagi di perompat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: dikebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor

0: Bang, suara budaya Sumatera Selatan, Dodolor, balik lagi kita di Besanjo ya. Kita terima lagi telepon di 0711351656. Halo, Besanjo.
1: Halo, Cik Mita yang cantik,
0: oh,
1: yang manis.
0: Siapa nih?
1: LL. Dia mah.
0: Lucita Luna ya, masuk. Wah.
1: Masuk, masuk. Lepas sepatu ini.
0: Sendal, buka sepatu pakai.
1: No, mak itu.
0: Dia kabar?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, kan?
0: Sehat dong.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat, semoga sehat, sehat.
1: Tambah banyak makan.
0: Amin.
1: Amin. Makan apa tadi?
0: Ayam.
1: Ayam digeprek apa tidak?
0: Tidak, caknya tuh.
1: Oh, iya.
0: Iya,
1: kasihan pulau gitu prek ayam.
0: Iya, sakit dia.
1: Iya.
0: Sakit ya dia.
1: Sakit.
0: Nah. Sabar, sabar. Minggu malam Senin. Dengan siapa ya? Bekaroke minggu malam Senin tuh?
1: Sama Cik Rafid.
0: Iya, weh.
1: Iya.
0: Sudah di dia siaran.
1: Oh, alhamdulillah ketemu lagi dengan Cik Rasid.
0: Bertemu lagi dengan Cik Rasid.
1: Yang paling ganteng di perempat.
0: Nak lagu apa, Cik?
1: Lagu ini be Lembayung untuk Barat Lahat.
0: Lembayung.
1: Iya. Lembayung
0: Ufuk Barat Lahat. Nah, itu dia kentaknya ya.
1: Panjang judul lagu sih.
0: Lagu apa? Kirim untuk siapa ini?
1: Yo, kirim untuk Cik Nita lah. Semoga sehat terus sama dedek yang sama ini suami.
0: Amin.
1: Bahagia selalu berkuat sekeluarga. Ya pokoknya itu lah Cik Nita. Kalau balik jangan lupa pakai masker Cik Nita.
0: Iya, pasti. Ngerinian batuk.
1: Woi, dace. Kapan lah nak hujan kita?
0: Mudah-mudahan secepatnya hujan.
1: Perlu hujan, minta hujan.
0: Iya,
1: pokoknya semoga secepatnya hujan, Cek.
0: Amin.
1: Balik lagi hati-hati, Cek. Semoga selamat sampai ke rumah, Cek.
0: Amin.
1: Masih balik 10 tuh kan?
0: Amin, masih dong.
1: Oh, masih. Iya, semoga selamat sampai ke rumah Cik Nita.
0: Oke, amin. Terima kasih Cik Eli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke sisi WhatsApp dulu. Di WhatsApp ada Bang Fendi Delangkan Dalam yang Besanjo sama Cik Mita siang hari ini. Minta putar ke lagu Lemang Sebaris be. Kirim salam Ancik Bicek Seplembang Angat be buat Cik Mita, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Wong Baru.
0: Siapa?
2: Ini Rapa di Aryo Dilasin Rasa.
0: Oh.
2: RRI Jalan Radio.
0: Oh iya.
2: Hari ini lah masuk dengan Cik nih.
0: Oh iya.
2: Monitor terus, salam kenal Cik.
0: Salam kenal Rafa. Nah lagu apa Rafa siang ini?
2: Ini lagu apa Cik ini Cik?
0: Sumsel Nusantara.
2: Waduh, dah apa? Sebut dia cek yang mana cek lagu cek.
0: Nak dari siapa penyanyinya?
2: Dah apa juga penyanyi, gak aku milih tinggal.
0: Oi banyak nak disebut tiga lo.
2: Iya sebut dia cek lima iko apa? Coba cek yang mana cek?
0: Bentar ya.
2: Iya.
0: Ada lagu apa lah ini ya? Dari Plembang bela ya?
2: Iya dari Plembang cek.
0: Ada Jalo Kerep, ada Zapin Bujang Brejo, Pantun Tiu. Ya Saman Cene.
2: Itu apa tuh? Ya Saman be, Cek. Ya Saman.
0: Ya Saman boleh. Kirimnya untuk siapa?
2: Ya buat siapa deh? Yang masuk deh siapa, Cek?
0: Cek Eli.
2: Oh iya. Heeh. Mau sam kenal be untuk orang yang dalam apa? Masuk-masuk tadi kalau salah ya. Ini buat Cek Mita ini ya. Ya buat Cik Mita, ya salam kenal Cik ya.
0: Oke.
2: Ya pokoknya semoga sukses.
0: Amin.
2: Ya makasih Cik ya.
0: Oke, terima kasih Rafa.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita putar ke tiga lagunya pendengar, mengingat kakek pukul 14.57 kita ada di beduk dan azan asar ya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten, Arsinta.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 14.57 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Baiklah dulu, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengar tadi beduk dan azan asyar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan Pro 4 RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan dan ridho-Nya juga. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Agro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sabudayo di ruang dengar dulu Mekniari masih tetap ya Pro 4 FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini bersama Kulo Cek Rasid. Mari kita dulu di ruang dengarnya edisi hari ini Sriwijaya sore hari Jumat 9 Oktober 2026. Dulu sabudayo, adapun acara-acara yang Cek Rasid bawa ke akan diantaranya berpadu berpilih lagu dangdut di hari ini dari jam 15 sampai ke jam 17 waktu Indonesia Barat. Di sini dulu pacak berinteraksi dengan Cek Rasid di 0711-351-656 ataupun juga bisa melalui WA kita, WA Pro 4 tentunya di 0897-7884-884. Di sini dulu pacak berpilih lagu dan juga berkirim salam untuk dulu kita yang lainnya. Dilanjutkan di jam 17 kita ada pelesiran wisata lokal terdiri dari informasi tentang objek-objek wisata yang ada di daerah kita di Sumatera Selatan di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan diselingi dengan musik-musik hiburan tentunya. Dilanjutkan di jam 17.46 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh kori kita Haji Muhammad Siddiq Al-Hafidz dengan surat Al-Hajr ayat 26 sampai dengan 40. Dilanjutkan di jam 18.30 kita ada pelesiran adat budaya kita yang di sini akan Cek Rasid sipil ke adat budaya yang ada di daerah kita di Sumatera Selatan tentunya di 17 kabupaten. Nanti Cek Rasid akan pilih ke salah satunya dengan diselingin hiburan yang mungkin insya Allah berhibur dulu galau-galau dah eh. Dan di season terakhir kita ada tepian batang hari 9. Di sini dulur-dulur yang senang dengan petikan gitar tunggal batang hari 9 kaget tunggu kubaya di acara season terakhir di Sriwijaya sore hari ini. Baik dulur sobroyo, itulah segala rangkaian acara yang akan saya bawakan untuk meramaikan dulur di ruang dengarnya tentunya dah eh. Kita beranjak ke acara kita yang pertama yaitu berpadu berpilih lagu dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025 berpadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351-656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
0: Baik dulur, kita ke bepadu. Tapi sebelumnya kita hangatkan dulu dengan Itje Trisnawati merinding.

0: Baik dulur-dulur, kita laju ke acara kita berpadu berpilih lagu dangdut. Nah, dulur-dulur, hari ini Cik Rasid telah pilih ke beberapa lagu. Ada 21 lagu ni. Wih, banyak ni, tapi mintalah ada masuk-masuk . Tema kita hari ini, ketika Cik Rasid nanyo, seandainya ditanyo dah, disuruh pilih kecap manis apa kecap asin. Nah, cak itu . Okey, lagu-lagu yang telah Cik Rasid pilih ke, pertama ada Kenyataan dari Rita S. Jegzima. Lanjut ke Bangga S. Ahmadi dan Ida Laila. Kemudian ketiganya Kemana Meg Z. Solid AG dan Inisentia Asmara Kelapa Muda. Roma Irama dengan Persetan. Masih Roma Irama tentang harta. Lanjut Arafik Milikku Dua. Kemudian Sumpah Benang Emas Elvi Sukaisi. Kemudian Gadis Atau Janda Mansur S. Kemudian Roma Kembali Begadang Dua. Wow. Senandung Rindu Roma Irama sama Nur Halima. Kemudian Mas Jadi Tembaga Hamdan ATT. Cinta Kurang Gizi Via Valen. Di Sana Menanti Di Sini Menunggu Vita Alfia. Kemudian Dinding Pemisah Uud Pemartasari. Apa Salahmu dari Depi Sasmita. Bola dari Onasutra. Matahari dari Nur Halima. Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT. Mak Abah dari Manis Manja Group. Cuma Satu dari Ayu Soraya. Nih, dulur sudah menyimak . Sekarang kita langsung terima dulur kita di line telepon. Halo, Assalamualaikum, Bepadu.
1: Halo, Assalamualaikum, CS-ku. Apa kabar CS-ku?
0: Oh, baik. Oh, dah.
1: Dah lama dah berjumpa.
0: Oh, dah. Sudah tamat, sudah tamat apa?
1: Alhamdulillah, kalau untuk pegal-pegal, urat kencang, darah tersumbat, lah sudah selesai.
0: Wah, pakam .
1: Liung, patah, bekam, apa lagi? Masih banyak lah, belum.
0: Oh, iya belum . Oh, iyalah.
1: Tapi yang umum kan ini.
0: Itu . Iyalah.
1: Jarang yang patah.
0: Tapi
1: aku udah ngembek. Aku kan ngonyol penakut, jadi takut kalau hal-hal itu.
0: Oh, kalau si Adi?
1: Adi Pitung dia, alhamdulillah dia jadi anaknya tuh dia ngambil sekolah paket deh.
0: Oh, sekolah paket.
1: Jadi dia mungkin kalau memang dia sanggup 2 tahun mungkin jalan.
0: Iyo.
1: Dia mengejar ilmu nih aja.
0: Masih muda pula dah .
1: Muda juga.
0: Iya, masih bodoh masih.
1: Cewek banyak. Makan lemak.
0: Makan lemak. Iya. Kurang apa?
1: Iya, besar dia. Aduh. Cewek duduk di taman ya, di satu-satu di taman. Cewek ya lo, kayak masuk-masuk di taman. Tinggal Adi Pitung be, yang itu caknya lagi PDKT. Yang lainnya udah dapat ya lo.
0: Itu
1: Adi Pitung kan punya malu-malu.
0: Malu-malu.
1: Iya, jaman malu-malu bahaya budak tuh.
0: Halo, wah.
1: Nyopot.
0: Saya sedikit ngegit.
1: Sedikit ngegit, dan nyopot ngegit.
0: Ngegit. Oke.
1: Itulah bahaya. Awan cak aku yang ini biasanya tidak .
0: Mulut baik. Sama. Iya. Aku cak itu juga cak Aspen. Aku ini mulut baik juga.
1: Iya.
0: Oh takut penakut.
1: Itu terlalu bahaya itu. Aman dia saja.
0: Melanjak ke . Oke cak Aspen.
1: Kerukir masih cerah sih lagi.
0: Masih.
1: Aku tuh rusak gara-gara cak Akbar kerukir. Nah, suara dia dah hampir pecah. Jadi.
0: Lagi pecah aja. Berasap aja.
1: Iyo, lain kali kalau cak bar masuk, dosa diterima.
0: Ngapo?
1: Iyo, bakaran kalau orang.
0: Wah, ida. Jasmine.
1: Oi.
0: Kalau disuruh pilih kecap manis apa kecap asin?
1: Kalau aku sih kecap manis memang kurang.
0: Kurang, berarti kecap asin .
1: Kecap asin di rumah ini jarang ada kecap manis.
0: Oh,
1: baik. Balik kalau Jasmine nak masak apa, nah baru beli yang sasetan. Tapi kalau cak uang tu ada ni je, makan tu pakai jam manis kan?
0: Aku termasuk yang termasuknya.
1: Hobi.
0: Yo.
1: Aku tak mampu nasi tu.
0: Yo.
1: Cuma malah di anu ke macam kau model apa pun ada.
0: Yo. Tapi tak. Yo. Aku
1: jadi kau itu.
0: Yo. Tak. Kalau nangan nasi dah pulo, tinggi yuk lauknya. Kalau dengan itu nah, misalnya. Ikan bakar itu
1: Jalan.
0: Dengan apa gorengan terong itu .
1: Gorengan terong yang di kunci panjang
0: tuh. Iya,
1: heeh. Heeh. Jalan itu
0: sih. Kalau dengan
1: itu sih di kuah ini nasi dan
0: Oh, tidak, tidak doi.
1: Tidak tertelan, tidak ramai. Kita pasin, kasih lauk, kasih ikan goreng, kita pasin.
0: Iyo.
1: Koordinasi, nah, maju.
0: Masih. Iyo. Benar.
1: Kami ada rencana. Budak yang dia selama itu nak mel, pengen itu melok kerukian minggu ini.
0: Boleh.
1: Masih jelas ya?
0: Masih.
1: Ya nang wae koyo bawa tahu bunting
0: sikok. Tahu tahu bunting.
1: Wah. Sikok wae.
0: Sikok e kawane banyak tapi.
1: Iya, kawan aku banyak bagi wae gitu. Balas dendam minggu kemarin sama
0: aku. Dak tahu cak mano cak Hendra mana dak dak kata komek-komeknya deh. Apalagi banyak borongan dia.
1: Itu dia lagi betapo dia
0: lagi betapo. Ilmu. Oh, sudah kok itu.
1: Iya. Lagi dalam di masjid terus dia.
0: Wis, alhamdulillah. Iyo. Iyo.
1: Aku baru menelponnya lagi di mana di masjid tadi.
0: Oh, ya Allah.
1: Pantas. Jadi dia agak itu mandi tadi.
0: Iya. Dia
1: tuh ngamalin ilmu apa.
0: Oh.
1: Ilmu
0: tentang pentega kan. Tentang pentega. Oh, iya apa dia itu lagi gitu. Sorry nih.
1: Ah, cuma satu je.
0: Cuma satu.
1: Iya, cuma aku tu lah. Dia ada yang lain. Iya.
0: Cuma satu. Ada tadi ya?
1: Di bawah je.
0: Oh, cuma satu ada tadi ya?
1: Ada di bawah nomor 2.
0: Hmm.
1: Ada salah.
0: Apa oh, iya.
1: Nomor terakhir.
0: Terakhir cuma satu aja salah ya?
1: Iya.
0: Oh iya iya benar.
1: Ada aja.
0: Ada.
1: Ya, cuma satu lah untuk cerahin.
0: Alah.
1: Ada salam je. Ya, mamang sebu.
0: Oh, ya itu eh. Salamku. Ayolah lamu aku tu tak ketemu. Kalau semua mudik sekali seminggu ketemu tu. Itu pun.
1: Oh, cuma seminggu sekali.
0: Iya.
1: Tapi aku ketemu nyawa jahat ni yang Mamat Sebu tu. Badan hitam, rambut keriting.
0: No. Kacamata tebel eh.
1: Kacamata tebel, hidung pesek. Maaf saya Mamat, iya.
0: Iya.
1: Bukan salah aku, Marcona.
0: Vanessa ini nih, dah eh.
1: Vanessa, iya. Jangan demi hati.
0: Iya.
1: Lah lama lu baku ngomong.
0: Lah lama.
1: Oh, itu kirim lah buat.
0: Oh, iya kirim. Oh, kirim lah, Tad. Kirim lah, Tad. Kira. Kirim lah.
2: Untuknya Nadia di Sukabumi.
0: Ayo.
2: Untuk Bang Hen dengan Cik Natini, untuk Bang Iwan dengan Cik Eni, untuk Bang Adi Sukarami, untuk Adi Kitong, untuk Cik Akbar Fauzan, untuk Sisi, untuk Simon dengan Siti Aisyah.
0: Ayo.
2: Agak-agak lah, Cik. Iya, Cik. Aku dah pernah banyak-banyak, Cik.
0: Ayo.
2: Yo, untuk
0: cek
2: lah.
0: Cek,
2: aku nak ke tempat aku agak hari minggu.
0: Iya. Cuba tes ke dulu itu tu Pin. Tes ke dulu ilmu kau tu kayak sama aku eh.
1: Yo, mantap.
0: Yo.
1: Nak dia juga aja pijak, gaya apa?
0: Kayak tendang.
1: Iya, mantap aman lah.
0: Okay.
1: Promosi kau lah di RR ya?
0: Yo.
1: Gampang lah, lain. Oh, kalau Pin. RR yang keluarga kan.
0: Apa kita itu Pin? Di masuk UMKM Pin?
1: UMKM?
0: Iya, masuk yang di jam 11.
1: Apa itu masuk UMKM apa itu?
0: Iya, kan itu kan pijat-pijat itu. Pijat urut.
1: Itu gurunya nih yang paling ngerti.
0: Ya, iya, bener. Nah,
1: jangan aku belum ditanya, mana?
0: Iya.
1: Itu kan banyak jenis aja.
0: Iya, bener. Ajak suhunya, yo.
1: Ya siap aku ajak suhunya ke?
0: Kapan hari Minggu apa?
1: Nah, ya pecah hari libur bae. Kaget aku informasi ke dia.
0: Itunya. Aku kan tukang nyarinya, Cek Gaya yang hostnya.
1: Oh, Cek Gaya host. Minggu ni lah.
0: Tiap Minggu pokoknya, tiap hari Minggu.
1: Oh, tiap Minggu.
0: Bulan ini. Ini
1: lah mepet juga mungkin
0: mengirim. Iya. Siap.
1: Ayo aku informasi sama dia dulu.
0: Oke.
1: Oke, siap, Cek. Terima kasih, Cek ya.
0: Yo,
1: sehat selalu, Cek.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asfin Asmi. Lanjut di belakang Asfin Asmi. Halo, assalamualaikum Bepadu. Bepadu?
2: Halo, Cek Rafi.
0: Masuk. Wong gandus ini, ya. Wong gandus ya?
2: Iya, Cek Rafi.
0: Weh, apa kabar Wong gandus?
2: Alhamdulillah sehat, Cek.
0: Sehat, eh.
2: Iya, tak nyadar Cek masuk. Aku masih ngobrol dengan anakku.
0: Celi.
2: Oi.
0: Kalau disuruh pilih
2: kecap manis deh, Cek.
0: Oh, sama Cek aku berarti ya. Enggak
2: seneng aku kecap asin itu masinan, Cek. Iya, apalagi ngerujak Cek lemaknya kecap manis.
0: Itu ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Yo, pokoknya kecap manis.
0: Kecap manis ya?
2: Oh iya, okay. Emang Rizwan apa ini?
0: Sabar, baru masuk muka. Tapi ibu, iya. Belum apa-apa.
2: Iya, gak dikirim tuh lah. kirim nama be
0: tak kirim rekening eh kirim doa.
2: Lagunya yang ini tadi kek, yang
0: apa tuh?
2: Asmara Kelapa Muda.
0: Wih, siap. Asmara
2: Kelapa. Boleh lah Cik Rasid melayu lagu
0: je. Pilih dari dulu kita dugo. Kalau Cik Elia ada WA kue ai.
2: No, dan budak ini.
0: Apa dia? Okey, kirim boleh Cik Ali? Cik Ali ada itu, ada WA?
2: Katik.
0: Oh, kalau ada WA lagi aku kirim ke, aku tanya ada lagu apa ya, masuk playlist kan?
2: Kalau aku ada duit beli juga.
0: Amin.
2: Tapi tidak kebagian Cik, anak ini anak-anakku.
0: Iya, dia main game dulu.
2: Ada duit kok malahan ini enggak kebagian masih.
0: Main game dulu lah bilak deh.
2: Iya, Dem. Berarti aja aku beli HP lagi.
0: Oke, jadi kirim-kirim.
2: Yang penting anak kita senang.
0: Iya, benar.
2: Iya lah, ngalah, Be.
0: Iya,
2: benar. Pokoknya untuk galau-galau, Be, Cik. Aku nak itu.
0: Galau-galau, oke, siap. Oke, siap.
2: Iya.
0: Makasih, yo.
2: Pokoknya untuk Cik Rasid sehat-sehat, Be, di situ. Amin. Keluarganya pokoknya jago kesehatan.
0: Oke, siap.
2: Kalau lapar, makan. Ngantuk,
0: tidur. Oke, salam sama untuk anak-anak ya. Sama Mang Tony juga.
2: Yuk, semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CL Gandus sama Mang Tony-nya, sama anak-anaknya juga. Di belakang CL kita terima lagi by WA. Ada Wapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, dulu kita balik lagi acara kita berpadu, berpilih lagu dangdut. Langsung bagi kita terima di line telepon kita. Ada dulu kita siapa? Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Waalaikumsalam berpadu. Berpilih lagu dangdut.
0: Wah. Hey. Katanya betapa nak jadi ustaz.
1: Ini buahnya ini kering, kadik banyu orang.
0: Guanya ketik banyu. Tumen juga hilang lah berapa minggu ini.
1: Aduh, juga sih. Sih pagi-pagi siaran. Ku pantau ini tuh.
0: Oh, tapi tidak melok iba ya?
1: Iya.
0: Biasa kau tukar isengi-sengi gitu. Ya
1: tukar galak miskin. Uang besar itu aduh, ku masuk besar.
0: Oh, aduh ya. Udah tidak terpantau aku.
1: Iya.
0: Oh, ya Allah, ya Allah.
1: Kayak sekarang banyak orang jangan dipantau.
0: Iya. Kalau di kantor kan pasti kan terdengar di ruangan itu kan besar masalahnya.
1: Iya, dengaran.
0: Oh. Aku kira lagi sibuk banyak borongan.
1: Banyak ini, banyak asapnya.
0: Enggak.
1: Iya, di balik bakaran pekam ini.
0: Iya, jadi relawan apa kau tuh?
1: Iya, lahan galo kami ini.
0: Oh, iya, kan sudah eh. Cehen.
1: Yo.
0: Kalau disuruh pilih kecap manis atau kecap asin, pilih mana?
1: Aku kalau nasinya campak, jadi kecap asin.
0: Asin ini?
1: Kalau makan cak uang paling panjang mie itu kecap manis kan yuk.
0: Oh, iya benar-benar. Oh iya benar, masak kalau. Aku sama juga, sama. Iya. Sama Cehen, aku cek itu juga ya Cehen.
1: Kalau kurang asin juga keringat dikit.
0: Galak kasih keringat asin.
1: Keringat aspen itu bukan asin, pahit.
0: Pahit kelat ya.
1: Lagi dia keringat sudah mejit itu.
0: Woi, sudah kok Hen?
1: Telegu yang mampunya.
0: Ya Hen, sudah ya?
1: Belum, kaget aja jajal dulu dia tuh.
0: Itu jaket tuh nak jajal dulu, kapan-kapan. Mana apa dia pilihannya? Lagu sore ini?
1: Sore ini
0: ya? Iya. Yeah.
1: Ini Ben, yang senandung rindu tuh mana?
0: Yang senandung rindu tadi ya?
1: Iya, duit malam Senin aku dengan Wong Hano tuh, mau segera bangun.
0: Tak jadi ya?
1: Iya.
0: Senandung ada. Rindu, ada. Tadi kau kirim tadi kan senandung rindu kan?
1: Iya, kirim itu.
0: Iya. Lagi kau ngirim, kau tidak kau pilih. Nyolak kaku. Oh, senandung rindu Roma Irama Fit Nur Halimah itu ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Lanjut Hen, kirim-kirim.
1: Kirim berapa lusin?
0: 2 lusin boleh.
1: 2 lusin
0: ya. Ayo. Nah,
1: kirim untuk ini dia ya,
0: nah, nah,
1: tadi ya.
0: Nak segros juga boleh.
1: Nah, jangan banyak gitu, musah gitu. Ada ini ya, Nadia ya. Masa 80.
0: Kalau masih tidur.
1: Ada cerita ya. Kakak aku ya, Rizmon. SP1 ya.
0: Oh ya, masuk CS ku.
1: Oh iya, CS ku. Masuk 80. Rizwan juga ya. Ada mengarik tuh namis kali ini.
0: Oh iya.
1: Makan dua-dua ya. Mang Nafi juga ya. Ada Mang Ilmi, ada Upat Hari juga. Galak masuk ya. Ada Celipa ya, lagi dengar juga kan. Ada siapa lagi ya. Mang Mujuk Sisi ya.
0: Oh iya.
1: Ya dua-dua ya. Alali ya,
0: gala-gala. Gala-gala.
1: Iya. Cara lama dah mati ini kan.
0: Iya.
1: Jadi habis catatan.
0: Catatan. Tuh rumah pendi sama itu tuh lah, sama Nadia tuh lah masuk ya.
1: Iya, dia tuh lah masuk. Masuk lambu ya.
0: Masuk lambu. Hei. Nyanyi-nyanyi tergantung. Apa dia yang tergantung itu?
1: Iya, tergantung.
0: Iya.
1: No,
0: storing ya.
1: Iya, nak dikecik jauh.
0: Oke, okay, ada lagi kan?
1: Iya, pokoknya itulah untuk kalian-kalian.
0: Nah,
1: ini ada di sekolah, aku animus ke?
0: Oh. Aku
1: pulak, ada di cinti. Ya, dua kali di sekolah. Buat jalan selamat tugas ya.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Insyaallah kalau kat alangan nak dijenguk malam Senin tu.
0: Wah.
1: Dari kat alangan nak bernyanyi be.
0: Bernyanyi be. Langsung balik sudah ya.
1: Selalu cek.
0: Okey.
1: You.
0: Amin. Sama-sama Hen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendra Widodo, Hengki Putra, Prengki Putra apa Hengki Putra itu? Halo, assalamualaikum, Bapak Padu.
2: Halo, Bapak Padu, siapa sih?
0: Wah, Anggita.
2: Iya,
0: benar. Wah, Anggita memang ciri khasnya beda suaranya Anggita nih.
2: Cara mana bedanya?
0: Slow serak halus.
2: Oh,
0: itu nah, cak suara ini lah. Pantas lah Andara, Andara itu Andara terkesiap apa? tak terhipnotis dia tuh ya. Mantap ke. Cepatlah kabar Andaranya.
2: Kabar ya.
0: Mm-hmm.
2: Baik.
0: Baik ya, caknya. Oh, ngapa caknya? Sering telekonferen kan? Sering teleponan.
2: Iya.
0: Iya. Kaget dulu. Kalau seandainya disuruh pilih kecap manis atau kecap asin, pilih kecap anu?
2: Kecap manis dong.
0: Baik. Nah, batuk ya?
2: Tidak juga.
0: Tadi apa bunyinya?
2: Itu. Batuk.
0: Oke, okay, lagu apa tadi Andra? Andra pula Anggita?
2: Lagunya Fit Alfie.
0: Judulnya tadi?
2: Di sana menanti, di sini menunggu.
0: Wow, di sana menanti. Oke, okay, siap, kirim boleh?
2: Darinya tadi ada Mang Hen ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mang Helmy, Bianyin, Karoti, Eli, Tapi Fit, ada Fauzan, Irin, Sisi, Ayo Nadia. Kak Dipitung, Bang Anggra, itu aja.
0: Dikit ya?
2: Cara set.
0: Oi.
2: Jangan tahu.
0: Tidak lah.
2: Ya, sudah lah itu bae ya.
0: Iya. Sudah itu bae?
2: Itu bae lah dong.
0: Ah,
2: agak malam Senin cara set lagi.
0: Masih. Sorry kemarin ya, laju duit sama aku kemarin tuh ya.
2: Nggak, aku
0: nggak
2: sorry.
0: Tidak, aku kan aku cariin duit sama komputernya, nggak ketemu. Nah, tiba-tiba terpilih itu masa aku tuh ya. Tapi tidak apa-apa ya, sorry ya. Oke deh.
2: Yuk,
0: Anggita.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Anggita, di sana menanti, di sini menunggu. Oke. Vita Alfia ya. Vita Alfia. Oh ada ya. Oke siap. Selanjutnya kita di WA Bapak Adu. Fendi lah kendalam. Fendi mau Mang Fendi. Mang Fendi lah kendalam. Bapak Adu berpilih lagu dangdut cek asid. Wah, apa kabar? Minta putarkan lagu Persetan. Wish, mantap. Dari Roma. Kirim salam senamu gitu gasing, Nadia suka bangun, Pipit di Tebet, Eli Gandus, Robi Rizwan, Bukit Anggi, Andra, Cek Arifin, Tabung, Mang Yasin, Iwan Yeni KTP, Hendra Kartini Tajam, Cek Ita Sungai Lais, galu-galu be cek asid teh, buat cek asid. Selamat bertugas baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebelum ya. Kita genggek ke dulu lagu-lagu perbincangan dulu kita nih. Aduh senandung Roma Irama. Via Valen di sana menanti di sini menunggu sama persetan.

0: Baik, lulur-lulur, kita balik lagi ke cara kita berpadu, berpilih lagu dangdut. Langsung begitu, terima di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, berpadu.
1: Waalaikumsalam, berpilih lagu dangdut.
0: Oh, dengan siapa nih, Cek?
1: Sama Cek Dia.
0: Cek Dia, ya?
1: Ya, kenapa Cek Rasid tahu?
0: Ido. Kenal, ya? Mirip, ada namanya juga, hampir sama juga, Dia juga. Oh, di iya, kawan aku
1: banyak
0: itu.
1: Banyak memang. Mm-mm.
0: Ponan aku ada juga nama Dia.
1: Yo, minum dulu Cek Rasid kalau masih nyangkut di gigi.
0: Ini baru selesai minum aku nih.
1: Iya. Aku tuh ngingeti be kan daripada dia terlanjur tercelup kaget.
0: Oh, ya makasih. Oi, perhatian ini dia nih ngingetin aku.
1: Iya, memang Cek ini lah aku nih.
0: Mas Bubut.
1: Iya. Nah, dia juga termasuk yang super hati ke juga.
0: Yang berhati ke gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Dia kalau ditanyo dipilih suruh milih apa kecap manis apa kecap asin, pilih kecap mana?
1: Aku mungkin tetap milih kecap manis.
0: Kecap manis ya?
1: Iya, kalau
0: jauh-jauhnya tuh... jangan ngomong aku manis, denger kuung pula aja.
1: Tidak, jangan kepedean dulu. Ya. Aku tuh kenapa aku tuh milih kecap manis? Kalau aku milih kecap asin.
0: Iya.
1: Merusak kemanisan aku.
0: Kan? Wah. Oh ya Allah, nyeselnya aku nanyo ini, tema lain malah.
1: Jadi jangan bikin aku untuk
0: tempat
1: untuk narsis.
0: Oke deh kalau Cek itu. Oke, Cek Dia, mak milih lagu apa sore ini?
1: Boleh tak sebut ke lagi yang sebanyak-banyak itu tadi?
0: Ya Allah, Cek Nat, Cek Dia, serius baik.
1: Iya. Tapi ini be, coba aku tadi kalau tak salah ada dinding ini pemisah ya.
0: Dinding pemisah, Wudhu Menotasari ya?
1: Ah iya betul.
0: Oke, siap.
1: Dari versi Nadia tak kate
0: kan? Kate.
1: Dia permata sari kate.
0: Kate.
1: Suruh dia buat dulu
0: kalau kate. Boleh.
1: Iya. Kaget minggu malam dia suruh dia rilis kaget dia promo lagu itu.
0: Ya. Wow, kan musuh.
1: Iya. Ini boleh kirim Cek Rasid.
0: Boleh.
1: Maklum aku ni pendatang baru. Kan,
0: pendatang baru ya.
1: Banyak nanyo kan.
0: Banyak nanyo. Iya, kaget salah.
1: Caru baru nih.
0: Caru
1: kan.
0: Baru, budak baru. Lugu
1: nian aku nih.
0: Lugu nian. Hendra.
1: Tidak baca. Masuk. Manginta sudah paling gak aku cerita nyeramai aku kaget
0: juga kan. Oh, itu eh.
1: Belum masuk kan. Nah. Kalau SP itu setuju bae dia.
0: Setuju bae dia. Heeh,
1: ATC bae dia.
0: Spesial. Wah, itu banyak mimpi. Mimpi apa?
1: Kalau kau masuk aku lagi. Iya, ketagihan sama pasien
0: kau itu. Iya, lanang yang mencari, jantan yang mencari apa?
1: Jantan nyari betina.
0: Ya. Karena itu nak mencari apa? Bentar, cari apa dia itu pokoknya?
1: Nyari loka dia.
0: Pokoknya yang menafkahi mak itu nama intinya dah eh. Lanang tu yang menafkahi yo.
1: Iya, betul itu. Hari ini mana ada yang gratis kan.
0: Oh. Oke, Nat, kirim-kirim lah. Kirim, ya, Cek Dia.
1: Untuk Cek ini Cek Ita ya. Masalah Cek Ita. Ini SP pantun ke belum untuk Cek Ita. Nah, pengen pulau Cek Ita ni dibantu nih.
0: Tidak, di nak kamu enak kau ni.
1: Ada Cek Asmi juga tadi ya. Sama Mang Aspinnya ya.
0: Iya.
1: Nah, di Pitung. Nah, di Pitung nih memang kularang nian, laku wanti-wanti, enggak usah becewean dulu, sekolah dulu benar-benar di situ kan. Nah, lulus dari sano, lalu kepacaan kan. Lah pacaknya ricuan kan. Cuan.
0: Baru deh.
1: Kage betino dewek marah age.
0: Iya, enggak kasep lagi ya.
1: Iya. Lupa-lupa kalau dulu lurusan luar ini nih. Belajar lah dulu benar-benar di sana. Memang kakaknya sih kok tuh yang ngajak benar nyuruh nyari cewek. Enggak benar dia tuh memang.
0: Oh iya.
1: Iya. Nah, ada satu Mang Adi juga sekarang nih. Mang Ujuk dua-dua, Mang Pen dua-dua. Yang monitornya tuh Cek Dipa juga yang kalau monitor ya. Nah, terus ada lagi siapa? Mang Agus juga monitor juga. Nah, ada isi terus tuh apa aku grogi sore ini.
0: Wih. Mang Toing.
1: Mang Toing eh.
0: Oh, oh.
1: Iya, sama Mang Seliwa eh.
0: Dua beradik itu eh.
1: Kalau lagi denger
0: radio. Denger pasti dia. Kalau kolaksi kan denger dia.
1: dengar dia.
0: Heeh.
1: Iya, dia tuh mantau kan.
0: Mantau dia tuh.
1: Terus ada siapa lagi? Aduh, apa? Nggak bingung aku tuh. Aduh ini siapa? Mang Napi. Nah.
0: Mang Napi.
1: Mang Napi.
0: Mang Napi Aian.
1: Oh iya.
0: Aian ngapo jarang masuk ini sekarang dia?
1: Aian keriting dia.
0: Oh keriting.
1: Iya. Iya nih, AOO juga ya. Ampun nih. Ampun nih, denger tidak yang kirim bela kalau
0: beda. Iya, kalau beda terasa, iya, geter-geteran itu. Abut.
1: Bang, putra jalur. Nah, terus tuh. Kan sudah lah, aku galakan mobil opening, balik aku berkirim
0: mana nih. Oh biasanya kamu tuh emang pengen di sama kau tuh lah yang lancar nih.
1: Ya, agak ini ilmunya.
0: Iya, gara-gara dibatas ini.
1: Bukan, bukan itu.
0: Bukan apa?
1: Semenjak kendo pantun Simon
0: aku.
1: Rusak
0: ini. Iya, pingitan nih kau ya.
1: Gak konslet
0: nih. Tak serasa trauma cak itu deh.
1: Iya. Di samping aku senang ya di kena pantun dia. Nah, tapi luar dari itu yang rusak daya ingat aku. Kok ada kita tadi ya.
0: Iya. Wah, Ayu Nadia katanya. Katanya Ayu Nadia. Uy, boleh lah deh.
1: Aku di banyak di sini. Aduh Ayu, aduh kakak.
0: Aduh kakak eh.
1: Aduh Wak juga. Aduh. Wak Simon kan.
0: Wak Simon.
1: Banyak di sini. Iya,
0: Mang Tauzai,
1: naik jauh
0: ya. Nah, iya. Siapa tahu kayak kita kirim golok eh.
1: Iya, kami ketemu dengan Mang Ermi minggu ini ya, Gek.
0: Nah, Mang Tauzai juga?
1: Mang Tauzai, tak tahu kalau Mang Tauzai. Mudah-mudahan ajak pergi juga dia.
0: Tuh, kan? Ketemuan di mana, Nat?
1: Adalah, satu tempat.
0: Satu tempat. Kalau baca di monitor kesini, misalkan ke RI. Oh, baca
1: di lobby
0: situ,
1: eh.
0: Iya.
1: Kakekku
0: masalah kan siang cek gaya malam aku kan
1: Oh ya sudah pasti yang rewang karaoke
0: ya. Iya
1: minta tolong ya yang bintang tamu buntang-buntang tamu minggu malam aja nyanyi itu pas akhir acara.
0: Iya atau dulu nanya sudah langsung suruh balik
1: itu.
0: Iya apa cak mana.
1: Oh,
0: sadiola. Kaget tapi aku meringam ke aku kok Nat Ajunan sampai balik. Iya.
1: Enggak cuma ini
0: be
1: kunci
0: be pintu dosa. Suruh sapam jangan terima ya.
1: Suruh dia nunggu di ruang depan itu benar.
0: Oh iya. Siap ke monitor bae dah ya.
1: Iya. Iyalah. Sudah lebih cara
0: sini. Oke.
1: Untuk jaga sih sama petugas deh.
0: Yuk.
1: Semoga sehat selalu
0: bersama. Sama-sama nak.
1: Habis tuh yang dimakan tuh.
0: Jangan. Wih tahu nih kau nih nak.
1: Yo, udah makan tuh cuci tangan. Minyak yang lengket di mos itu lagi.
0: Tidak. Oh iya nak makan kuaci nih, makan kacang.
1: Kuaci.
0: Yo,
1: ya ingat deh kalau nyengir lagi nyempil di.
0: Yo.
1: Iyalah. Itu cara sih.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia di Sukabangun 1 ya. Kita timbul suka lagi. Halo, Assalamualaikum Bapak Adu.
2: Halo Bapak Adu, minta lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa, Cek?
2: Teluk Kejing.
0: Oh, Teluk Kejing. Wah.
2: Iya, Pak Sobari, Teluk Kejing.
0: Pak Sobari, Ayah Sobari gitu biasa dipanggil, Ayah Sobari. Wah. Cak mano?
2: Pantun ni Nadia.
0: Oh, aja lagi, lah tepuk lah pantun kelah.
2: Tadi udah bang lagi ada kan?
0: Oh, mumpung dia lagi baru dengar.
2: Kalau nak ke pihak, taruh di kursi.
0: Cakep.
2: Ada di atas tebing, ada kijang.
0: Cakep.
2: Kalau nanti anak jari lagi, di Teluk Kijing, banyak bujang.
0: Wah, kan masuk. Lah, Eko.
2: Itulah, ada tahunya Nadia di Teluk Kijing banyak.
0: Banyak nak.
2: Nyari ke.
0: Tak usah sago-sago nak pokoknya. Pelamburan.
2: Lagu apa cek?
0: Tadi sudah monitor belum? Kira-kira? Apa nak aku bacok lagi?
2: Bacok lagi, aku nyari yang sip cek.
0: Aku pelan-pelan ya.
2: Iya.
0: Kemana Megi Z? Megi, Roma Setan sudah. Harta dari Roma Irama, Arapik milikku. LP Sugesi, Sumpah Benang Emas.
2: Nah, sumpah benang emas.
0: Sumpah benang emas ya? Oke, okay, siap.
2: Aku teringat di masa lalu, aku sumpah di depan ini. Oh. Tapi rupanya tak terjadi apa-apa.
0: Oh, jadi itu ya?
2: Menjauh banget.
0: Ah, dah.
2: Dari harapanku itu memang menjauh. Oh, tapi aku tetap bersyukurkan bahwa itu karena kehendak kita, kehendak Allah.
0: Amin, amin, amin.
2: Dan disitulah aku merasakan sumpah benang emas itu kan menjadi milikku.
0: Wih, pakam dalam, Iko.
2: Boleh,
0: Mang Helmi, Pak Ayu, Mang Helmi, ada pesaing saya ini nih.
2: Oh, Iwan, kita jangan cari ceknya dia, Un. Bap, ngambil minyak bagi hari jalan.
0: Ay, dah. Oh, idah.
2: Baru dengan dia lah, berjalan kemana-mana dia nih. Habis minyak kita, Un, pakainya.
0: Oh, idah.
2: Iya. Yeah. Irit, Jaya.
0: Okey, lanjut.
2: Apapun dia tak nyengol sih, aku nyengol Nadia.
0: Iya.
2: Sehat ya bareng keluarga di Suka Bangun. Buat Akbar, buat Sisi. Mujuk kosong, 35, mengusus aku. Mang Pen Langkan, Mang Senggasing. Buat Putra Banten, Pauzan, buat Irin juga ya. Buat juga Mang Dermawan, Mang Harun juga. Buat Mang John, Mang Napi. Buat Aswin, buat Lara juga sepasang dengan Sarul. Buat juga... Ini saya itanya kan. Buat juga... Pak Hasan Tika Namas, Pak Abdul Manap juga ya, Pak Lena Gusiskanya ya. Buat siapa lagi?
0: Galo-galo beh. Galo-galo ya.
2: Oh. Nah, masih ada Andra dengan Anggi ya.
0: Oh iya.
2: Jimmy yang ada di Polda dan juga...
0: Oh iya, Jimmy lah lama ya.
2: Iya, lama Jimmy. Di depan di para kamu tol lah.
0: Iya.
2: Buat juga Johnny yang ada di Pandang Kandis. Buat Akbar di depan radio, nak masuk, Mang No. Tekan-tekan, nak masuk. Bar, aku turun, Bar. Masuklah.
0: Ayo, Bar. Ayo, Bar. Masuklah, Bar. Baik dulur, sudah dua penelpon, ada Nadia Suka Bangun, ada Ayah Sobari dari Teluk Kejeng nih. Kita jenguk di ada Arifin Tangguh Buntung. Wah, mana Arifin Tangguh Buntung nih? Wah, Arifin Tangguh Buntung nih, ngapo ngilang ini Arifin? Oh, dah. Baik, kita masuk lagi. Arifin tadi mesen ke lagu itu dia, apa tahu yang Ahmadi tadi ya, lagu Ahmadi. Bangga. Baik dulu sobat royok, kita yang ke dulu ya, dinding pemisah. Samo LP Sukesi Sumpah Benang Emas, samo Bangga dari Ahmadi.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara Berpadu Berpilih Lagu Dangdut. Langsung baik kita terima di line telepon. Halo, assalamualaikum, Berpadu.
1: Berpadu Berpilih Lagu Dangdut.
0: Hahaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wong Sungai Lais?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, pacak ni ya nih. Tak serasa dia tu. Tak serasa dia tu gitu jenis ni. Masuklah Cik Ita. Langsung masuk eh. Wih, keren ni.
1: Jadi menjarak itu.
2: Jarak
1: doanya. Doanya tadi. Heeh. Lah,
0: jangan tadi
1: merdek
0: kesini. Cita. Ya. Kalau suruh pilih, pilih kecap manis apa kecap asin?
1: Ayo, aku nak kecap masin, Bang.
0: Kecap masin ya. Eh? Wah.
1: Kalau manisnya
0: nama nigo manis. Manis manis eh.
1: Lemak
0: lemak masin. Jadi kecap masin.
1: Tapi kecapnya ada yang enggak usah sebut mereknya.
0: Iya. Aduh, oh yang ada yang tertentu ya Cak kayak Cak Ita ya. Enggak sembarangan
1: ya. Ya, bukan yang masinian itu, dia itu kan ada rasa gemuk.
0: Heeh.
1: Heeh. Kecap bawang, enggak cabe. Heeh. Cabe rawit lagi. Emak lah itu makan sama ikan goreng.
0: Wis. Mantap ya,
1: Nek. Penyu.
0: Iya, penyu-penyungkan.
1: Lagi
0: penyumbang
1: kan? Iris-iris
0: tuh cantik. Oh iya.
1: Ikan goreng.
0: Bawang. Ya. Oh iya, cuma cak bawang aku cak itulah cak itu gak sing dia. Tapi bukan digoreng itu dipanggangnya.
1: Dipanggang emak juga. Kalau nak lebih pastinya goreng.
0: Iya, yang
1: panggang kan masih nak ditunggu-tunggu bulak-balik.
0: Kalau yang si penyu tadi goreng tidak apa-apa, ya. Oh, ada si penyu, penyu.
1: Penyu, apa telur ceplok? Rewang itu.
0: Iya.
1: Lebih anu lagi, lebih apa irit lagi ya?
0: Iya, kalau ceplok itu yang sering aku ceplok kasih kecap. Kerupuk, laju. Katik laut lanjak ke juga itu.
1: Itu bawa-bawaan buntu itu tadi.
0: Tapi kadang-kadang Cak Ita beneng nih Cak Ita. Itu kadang-kadang lagi dang dagak makan lesu barengnya makan-makan santai segala macam. Yang itulah itu ya. Tiba-tiba kita kepengen yang

0: itu deh.
1: Ini kan bosan makan yang
0: iya
1: lauk
0: bosan.
1: Yang
0: Oh,
1: gitu kan.
0: yang bersantan-santan
1: Makan
0: yang
1: mie doang ya.
0: iyo.
1: Itu tambah api kita tuh gak kasih lauk, kepengen.
0: Kepengen, bener, bukan dekat lauk,
1: Merah.
0: kepengen. Iyo, selera gitu, kadang-kadang aneh.
1: Itu kan berarti makanan tuh apa keraan, bukan.
0: Bukan.
1: Itu tuh kepengen. Yang lemak di dimakan ini,
0: bang. Itu ujung tuh bukan makan mahal, tapi makan lemak, ya itu ya?
1: Lemak dimakan.
0: Lemak dimakan, lemak seluruh selera kita. Walaupun makanan mahal, kalau tidak selera. Nah, mana?
1: Nolak.
0: Iya.
1: Kayaknya
0: itu lagi
1: rendah ayam
0: mulai
1: ini, ay mana aku
0: nah sama
1: ayam itu bukan sombong
0: mak nah sama cerita aku seandainya ada ujung opor ayam rendang ayam segala macam ya ada asin di situ aku asin
1: sekali-sekali
0: ya sekali dapat tapi aku kok sadar itu
1: yang berlemak terus sih kalau kayaknya lagi berlemak
0: ya cak kemarin ini baru-baru ini kita kan ada cerita kami apa namanya pembubaran panitia HUT RRI ya. Kami liwutan. Nah, di situ ada gorengan ayam segala macam ya. Nah, aku dak ambil gitu cerita. Ngambil lah iwak asin bulu ayam itu aku. Sama tahu. Tahu tempe. Itu jago tuh. Sama ngambil sambal apa? Sambal mentah. Bukan. Apo? Bukan. Yang mirip tomat tu cong diro, cong diro. Cong diro alang sare nyebut cong itu nah. Ambek
1: lalapan
0: pun. Aku yang cak itu cak tau gambe.
1: Iya, cari selera.
0: Nah, iya nyari selera yang sesuai kita galak kita makannya.
1: Makan ayam lagerot ini yang
0: saya
1: inginkan bukan.
0: Iya,
1: lemak dimakan.
0: Lemak dimakan.
1: Makan iyo, lemak.
0: Makan lemak. bukan makan mewah, makan lemak.
1: Selera kita.
0: Payo kalau itu apa dia lagu yang pilihan kita sore ini?
1: Lagunya tadi ulang dulu.
0: Ulang ke dulu eh. Oke, siap. Tang tang tang tang tang tang sabar. Mano.
1: Ini nomor 2 dari Cek Gaya.
0: Iya. Romera mah harta Arafik milikku 2. Gadis atau janda Mansur S begadang Roma senandung rindu. Sudah tadi. Emas jadi tembaga Hamdan Teti cinta kurang gizi Pia Palen. Dini sudah pemirsa sudah. Apa salahmu dari Dipi Sasmita? Bola dari Ona Sutra, matahari dari Nur Halimah. Termiskin di dunia dari Hamdan ATD, Mak Mbah dari Manis Manja Group. Ya habis.
1: Itu deh, jangan nyari ke cara itu deh.
0: Apa dia?
1: Matahari itu.
0: Matahari dari Nur Halimah ya? Wah, oke lanjut kirim-kirim lah.
1: Kirimnya fotokopi yang lah nenek tadi.
0: Emang cek, bice, alang penyukan doang, asli penyunian ini. Iyo.
1: Lemaklah kirimnya, kamu baik nak kirim gitulah.
0: Iyo, jadi dulu kita dak katik nak marah dak eh.
1: Siangnya untuk abang langsung aja.
0: Abang.
1: Iya, tidak bisa.
0: Dak baca, iyo spesial itu, Agus itu. Dak katik uang ngiriminya ya, kita tulang ngiriminya.
1: Iyalah. Hanya milikku.
0: Ya, bukan lucu eh.
1: Kalau nggak muntah, mau ngelari ya. Itu becek rasa deh.
0: Oke, siap.
1: Tanpa terkecuali ya. Pokoknya salam sehat deh lah.
0: Oke deh.
1: Bang Sinaga, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Sehat Ditu- selalu.
0: Iya. Ditunggu WA-nya Bang Naga. Kenapa lala mudah WA?
1: Nah, Bang. Ini apa? Cek rasa yang kangen.
0: Oke. Oke, siap.
1: Sabutnya kayak makin nebal deh.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada WA juga dari Ayang Babe-nya Cek Rasid ini. Oh, dari Andriani. Wow. Ya, minta lagu ya. Minta lagu ya. Minta lagu ya Lesti Pildan lebih dari selamanya. Oke Ayang Beb. kita terima risiko lagi dari telepon kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Berpadu.
0: Bepilih.
2: Bepilih lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Sama siapa lah?
0: Dengan siapa lah?
2: Siapa lah?
0: Ida jualan apa?
2: Hah?
0: Oh, ini Pak Uzan, ya?
2: Siapa lah?
0: Pak Uzan.
2: Ya.
0: Oh. Aku tidak pertama tadi ketebak aku Irin tadi tuh, Irin Sudirman.
2: Siapa?
0: Pertama tebak aku tadi Irin Sudirman.
2: Irin Sudirman.
0: Uh-uh.
2: Irin ada di Antabayur.
0: Antabayur,
2: Irin Antabayur. Yang di Sudirman Rian.
0: Ya? Rian, uyo Rian, ya. Rian.
2: Nah, kalau yang di tempat ini Cik Rasid tak?
0: Hah?
2: Yang di tempat ini Cik Rasid
0: kan? Cik Rasid, iyo. Kalau yang lagi ngomong Cik Pauzan nih.
2: Ya,
0: yo. Jadi
2: Cik kalau yang barusan turun tadi, Caita.
0: Caita, ya? Iyo. Nah. Itulah Jaku kemarin tuh ngomong dengan siapa lah kemarin. Kalau karaoke yang pertama kan ada lagi wajib-wajib daerahnya. Nah, nah Jaku yang tak mode-mode Cik Pauzan yang naik tuh deh, yang pacak lagi lagu daerah.
2: Iya.
0: Kalau yang
2: aku ini Cik ya.
0: Kenapa?
2: Kepengen juga lagu-lagu daerah tuh tertarik juga untuk ngapalinnya, tapi kan dengan kita nih dari liriknya kan namanya kita ini kan kadang kurang tahu itunya kan liriknya. Senang juga ngapal lagu daerah sih kalau ada yang ibaratnya ngajari apa
0: ngajari ini, ya kan? Iya iya
2: iya
0: kayak suruh ke Cek Gaya suruh ngajari kau ya.
2: Jangan ngajari ini Cik Rasid. Lagi ngajari diajar pula.
0: Diajar. Diajar juga ya. Jan. Kalau pilih suruh kecap manis apa kecap asin, milih kecap apa?
2: Kalau aku kecap manis Cik Rasid.
0: Oh, kecap manis ya. Heeh.
2: Ngapo? Kecap manis tuh pajak dimakan untuk segala macam makanan
0: eh. Oh itu ya. Iya, iya Pak Ayu
2: goreng-gorengan itu
0: lah juga lo ya
2: ini cocok kalau pakai kecap manis nah, yang tahu isi tempe goreng pisang goreng nah itu cocok kalau jelasin pakai kecap manis kalau misalnya kepengen masin juga ya kan enak tapi kita beli kecap masin nggak
0: bayunya
2: kan?
0: Iya.
2: Jadi kita agak menghemat juga kan?
0: Okay. Benar nggak? Bener. Sago nggak bener kayak kurang kata aku.
2: Apa sih artinya agak tegang kayak
0: guna? Tidak
2: tegang ya?
0: Tidak. Oke okay, siap.
2: Tapi kayaknya tangan gemeterannya apa ya?

0: Canggih juga buat Jakarta Banten Pak Sobari. Buat galau-galau lah tanpa terkecuali.
1: Galau-galau ya, siap.
0: Untuk nyawa Jahit, selamat tugas sampai tuntas. Mantap tetap di sana, jangan tinggal pergi Jahit.
1: Oh pasti, sampai jam 8 malam.
0: Iya. Lagi kecap mana sama goreng, kan diambil sama uang.
1: Itu ya.
0: Ya, selamat menikmati Jahit ya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat Ayo. Cek Fauzan, kemudian di WA kita selain Ayang Pepe Cek Asik tadi, ada Hendra Sungsang ini. Tapi dia belum kirim lagi lagunya apa. Tapi beda dulu, berhubung waktu kita tidak memungkinkan lagi, sudah 47 menit lepas dari jam 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Cek Asik Paul pamit dari acara Bebadu, Bepilih Lagu Dangdut. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kalau bercanda kita ada yang kelewatan, ada sensitif kata ya. Tapi tidak ketik maksud apa-apa, cuma kita nak bercanda-canda baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo.

0: tunggulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
5: Iya, maaf, ma.
6: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
5: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
7: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
8: Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perupat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulu Cik Rasid di hari ini di Sriwijaya Sore edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kita masuk ke acara selanjutnya, plesiran wisata lokal yang ada di daerah kita. Hari ini Cik Rasid ambil ke dari Kabupaten Empat Lawang. Wah.

Jadi Dedulur, empat lawang ini merupakan kabupaten di bagian barat Sumatera Selatan yang menyimpan banyak keindahan, geowisata dan juga wajib dikunjungi bagi Dedulur. Nah, ketika berjalan ke sana, ada berbagai banyak macam objek wisata. Di antaranya apa, Bay? Nah, ini dia. Salah satunya Lubuk Endap. Nah, Lubuk Endap ini letaknya di desa Rantau Tenang. Lokasi ini di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Ngapo nak dijunjung ke sana, Cik Kasid? Nah, ngapo? Karena di sini punya daya tarik, menawarkan aliran sungai yang jernih, sejuk dan dingin dengan latar belakang pemandangan perbukitan yang hijau. Wow, jadi bukit hijau, Jadi area pemandian ini ditata menggunakan beronjong sehingga aman dan nyaman untuk berenang serta bersantai bersama keluarga. Jadi ini Lubuk Endap ini merupakan tempat berenang, Jadi bolehlah nak coba kalau kebetulan lewat daerah sini dek, lu ada dulu kita misalnya kan di Empat Lawang, bagi diaturi ke sana dek. Fasilitas yang ada di situ ada tersedia penyewaan ban pelampung, ada juga warung makanan. Nah, tak susah pokoknya kalau tak bawa bekal ada warung makanan di situ. Dan juga ada area piknik yang luas. Nah, jadi waktu yang ramai untuk berkunjungi dulu ya. Tempat ini sangat diminati saat akhir pekan atau hari libur. Jadi sementara pada hari biasanya cenderung lebih tenang. Nah, itu dah Jadi nak kalau kunjung sana tuh kalau nak rami ke Lubuk Endap ini yaitu pada saat weekend. Nah, itu dia ataupun pada hari libur. Oke, ada Lubuk Endap. Selanjutnya lagi ada namanya Wisata Ayak Lintang Indah. Nah, Wisata Ayak Lintang Indah ini terletak di Desa Muara Danau. Wisata ayak ini, banyu lintang, menawarkan pemandangan Sungai Lintang. Ada di situ taman buatan, di sini pinggir juga ada gazebo serta ada berbagai macam stan makanan, ada kuliner-kulineran di situ dek. Jadi sambil nyingok-nyingok santai-santai, sore-sore bagusnya dek. Cak model-model kita di BKB dek. Nah, jadi lebih santai, nyingok-nyingok suasana ketenangan banyu sungai sambil makan-makan. Ada yang jual kelempang laju, ada yang jual mie tek-tek laju ya lo singgungnya. Kakek, Cik kasih tunjuk ke lagi objek wisata Jadi ada dua, Lubuk Endap, ada Ayak Lintang Indah. Jadi kita dengar ke dulu lagu-lagu yang telah Cik kasih pilih ke. Aduh, jangan sampai menaruh dendam.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Tunggu Tubang bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari tunggu tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, tunggu tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo CRC di sini di Sriwijaya sore. Dulu sobat budaya, lanjutnya kita ke wisata Rantau Tenang Indah. Wah, ini di masih daerah Empat Lawang ya. Wisata ini lokasi berjarak sekitar 5 menit dari pusat kota Tebing Tinggi dengan tiket masuk yang sangat terjangkau. Wow. Wisata rantau gitu, eksplor dulu. Jadi wisata ini selain berjalan 5 menit tadi, di tempat wisata ini dulu bisa menikmati keindahan alam sekitar dan kesejukan yang datang dari aliran sungai yang berada di tempat ini. Wisata ini cocok dijadikan sebagai tempat piknik keluarga ketika berlibur dengan membawa makanan ya tentunya, minuman serta berbagai kebutuhan lainnya. Jadi untuk wisata ini dulur cuma membayar uang sebesar 2.000 per orang dan juga bisa menikmati keindahan alam yang disuguhkan untuk waktu yang operasional wisatanya sekitar tiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Wah, dah jima itu ya. Lanjut, ada namanya Air Terjun Batu Betiang. Wah, Air Terjun Batu Betiang. Jadi Air Terjun ini berlokasi di Desa Ulak Dabu, Kecamatan Talang Padang.

Jarak untuk menempuh wisata ini tidak terlalu jauh nian, kisaran 1 jam menggunakan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi ye. Selama perjalanan menuju air terjun ini, dulur akan disuguhkan pemandangan perbukitan yang indah. Tidak jauh dari lokasi juga ada banyu terjun nih. Akan terdengar suara gemercik air yang jatuh dari bebatuan. Wah. Jadi dulur, di wisata ini bisa berfoto, bermain banyu. Di tempat ini juga sering digunakan untuk perkemahan serta jamore anak-anak pemuka. Tidak hanya itu, di wisata ini juga menyediakan fasilitas lain seperti gazebo, musola juga ada, ruang ganti hingga pos keamanan untuk para pengunjung. Jadi sudah lengkap ya dulur tempat ini. Wow.

Baik, dulu selanjutnya ke air terjun Cukup Ayak Degian. Wah. Jadi dulu Sob Budoyo, air terjun Ayak Degian ini merupakan salah satu destinasi wisata pilihan yang ada di Empat Lawang tentunya.

renang dan juga makanan ringan yang bisa disantap. Jadi dari dulu ya. Jadi itu tinggi kok dari yang season kedua nih. Ada air terjun cukup degian, ada wisata rantau tenang indah, ada air terjun batu betiang. Wah, jadi kita istirahat sebentar, kita dengar ke lagu dulu yang pemilih Cak Asyid . Kalau tadi dari Minang, ini lagu balik ke Jawa dulu gitu. Apa dia nih? Bardo Le Fidje, Rondo Anyar.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik deh dulur, masih di 88,4 MHz, suara Budaya Semesatan, masih tetap Fru 4 FM. Jadi dulur Sobdoyo, kita akan bergabung dengan RRI Fru 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibacakan oleh qori kita Haji Muhammad Siddiq Al-Hafidz dengan surat Al-Hajar ayat 26-40. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu yang bernuansa religi dari Risa Solihah Yasirlana dan Fagetos Ya Rasulullah.

0: Baik, dulur kaum muslimin muslimat, selanjutnya kita akan bergabung dengan RRF 1 untuk mengikuti pengajian Al-Qur'an.
1: Mandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Baik dulur-dulur kaum muslim dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan RRI Pro 4 RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita dari sepanjang pagi hari ini hingga saat ini berilah ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Jukun merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga 6 orang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengar Ingin Perempuan bersama Koloci Rasid, inilah info selengkapnya. Dulu sebenarnya informasi pertama, pemerintah kota Lubuk Linggau menyikapi asap yang kian pekat di wilayah kota itu. Akibatnya kebakaran hutan dan lahan yang makin meluas. Salah satu langkah yang diambil terkait proses pembelajaran siswa selama kabut asap menyelimuti kota itu. Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau untuk segera mengeluarkan edaran terkait penerapan pembelajaran jarak jauh atau SPJJ atau daring. Instruksi ini dikeluarkan menyikapi kabut asap yang semakin pekat di Lubuk Linggau dalam beberapa hari terakhir yang memicu keresahan dan keprihatinan wali murid, ucap wali kota. Dulu Soproyo, informasi selanjutnya masih tentang kabut asap. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki menggelar salat istikharah serentak di 18 kecamatan pada Jumat hari ini 9 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi ikhtiar spiritual masyarakat untuk memohon hujan di tengah kemarau panjang yang berlangsung hampir 4 bulan. Di Kayu Agung, salat diikuti Bupati Oki Mukchandi Mahzaireki, Wakil Bupati Suprianto, jajaran Porkopimindo, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta santri dan masyarakat.

0: Sekian episode dengan Ingat Perempuan Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu lupa cek melalui media sosial terverifikasi KPI kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aksesibilitas sebagai dulur untuk nyampe sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi secara dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kepada kerja tugas, Kulo Cak Rasid, selamat pagi, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Like kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Baik dulur, selanjutnya kita akan dengarkan beduk dan azan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Baik dulur-dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan Pro 4 RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga segala kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungan dan ridho-Nya jualah sampai akhir masa. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Metro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Dudulur, Sumatera Selatan yang kayo dengan kesenian dan musik tradisionalnya. Berupo irama batang hari sembilan. Dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Prompat RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Baik dulur, kita masuki di season terakhir di Sriwijaya Sore bersama Kulocek Rasid, tepian batang garis 9. Nah, bagi dulur yang senang dengan petikan gitar tunggal batang garis 9, payu dia togi. Pertama ini di kos lampu, bugok tergantung. Nah, lagu ini Cek Rasid hadiah ke untuk Wapet sama Mampen di lakan dalam Ataupun juga dengan dulur yang senang dengan lagu bugok tergantung ini. Khusus wabil khusus Wapet sama Mampen di lampu. Kos lampu bugok tergantung.

Ah, kalau ini ratapan mati gadis, pakai pakam. Ini spesial untuk Cek Arifin Tangkubuntung. Ini pesanan ini.

0: Salah dia omong ke benar-benar. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit indah anginan nunggu.
1: Koyong madi, koyong madi.
2: Dedik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan murah, dulu bubini, beras mahal. Nah, maknya lagi kau bekerja, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam, berduit, indah angin anung.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit. Ida angin nunggu.

0: Baik dulur, dengan terdengarnya bedetur ngocok dinding. Wah, lagunya langkah pakamnya udah eh. Baik dulur sebenarnya, dengan terdengarnya lagu tersebut mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulo Cerasit di Studio Jaya Sorry tentunya edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Jadi kalau ada salah kata dari Cerasit dari jam 3 sampai ke jam 8 ini, mohon maaf kalau ada kepada Allah juga mohon Cerasit mohon ampun. Nah, jadi akhir kalam Cik Asyik nak pamit dari ruang dengar dulu galau-galau. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Cik Asyik mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malang, bersama Perumpat RRI Palembang.

0: sangisore rembulan mawa sumar, keprungu unining tembang katresnan, sumunuringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Tembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka katuan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Wingin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Embang dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken, saya hantarkan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Beyond that, aku jelas waktu cepat berjalan. Besok pagi, aku harus menentukan pilihanku, Beyond.
1: Pasti nanti ada jalan Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke keputren

Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci Sendika Dawuh.
3: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa, karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
0: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda, perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
1: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
3: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
5: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
4: Kita lihat saja.

0: bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang. Seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang CBC dulur. Kita masuk di Sriwijaya malam ya. Untuk kesempatan malam ini di Jumat 9 Oktober 2026 dan yang pasti ada Cik Abas di sini yang mengawani Mang CBC dulur sampai kaget di jam 12 malam. Yuk kita buka perjumpaan kita. Tadi sudah kita sama-sama dengar ke drama legenda dengan judulnya Ringin Kurung ya, dari RRI Yogyakarta, dan kita akan masuk di Sumsel Berdendang. Silakan. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum Bang Abas yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kendak pastilah.
1: Memang gak ganteng dan tono.
0: Asyik. Cik Eli, cak mana asap kita nih?
1: Masih
0: ya. Belum hilang singgungnya ya.
1: Iya lah, mendak hujan tak bakal hilang.
0: Nah, iya mudah-mudahan gitu. Sama-sama kita berdoa bela ya, dak. Mudah-mudahan hujan segera datang, ngabisi asap seluruh Sumatera Selatan, pokoknya seluruh Indonesia lah ya.
1: Iyalah.
0: Ya lah, ada lagu apa nih, Cik Eli?
1: Aida.
0: Aida.
1: Pantun sekayu memang abah.
0: Pantun sekayu.
1: Iya.
0: Ada ya pantun sekayu.
1: Ada kali.
0: Kok ada kali?
1: Ada lah bang apa.
0: Pantun. Judulnya pantun.
1: Pantun sekayu. Ada tak?
0: Sekayu. Pantun sekayu.
1: Gatik.
0: Gatik. Pantun sekayu ada juga.
1: Ini
0: pantun.
1: Ini kalau pantun. Gatik. Bertemu mantan kule.
0: Hah?
1: Bertemu mantan kule.
0: Mantan kule. Ayo kalau cak itu mantan kule. Kirim sih kok spesial.
1: Spesial untuk Mak Asma deh, makan barang. Makan lama kalau belum makan. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Anak-anak yang sayang galau dengan dia.
0: Amin.
1: Ya, itu ya Bang Abang.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Bang Abang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandus. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Ada siapakah gerangan? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa?
2: Siapa Benang?
0: Hah?
2: Dan siapa
0: bela? Siapa bela? Siapa bela tu? Iyo, jangan siapa
2: bela.
0: 035. Oh, lama tak bersua. Mangujuk 035. Alhamdulillah baik. Amo Abas ini, Mangujuk. Iyo.
2: Cek
0: bel, boleh masih dah kelompian. Oh iyo, kalau Mangujuk 035 di mana?
2: Kebun bunga.
0: Oh, kebun bunga. Maaf kelah ya. Agak sewir-siwir.
2: Masuk lagi jam mana
0: lagi. Yalah, cak mana ceritanya asap kita nih Mang Ujo?
2: Mana?
0: Dah beringgut eh.
2: Tadi,
0: minta
2: hujan tak
0: ledo. Iya, kita doa sama-sama lah ya. Nah, mudah-mudahan lah ya segera ya dapat hujan secukupnya lah ya. Jangan hujan banjir. Nah, lasare pula gitu kalau hujan banjir tuh. Ada lagu apa nih Mang Ujo?
2: Lagu
0: ni?
2: Lagu apa lagi?
0: Lagu Sumsel ke?
2: Benda hakiki leh.
0: Benda hakiki.
2: Yang cewek eh?
0: Benda hakiki yang cewek.
2: Yang anaknya atau yang?
0: Oh yang ini, yang Cik Rina eh?
2: Ya, kalau yang Suri kan?
0: Yang Sur. Okay. Yang Cik Rina. Okay, Mang Ujo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujo 035 kebun bunga ya. Kita angkat sikok lagi. Halo Sumsel Berdendang.
1: Assalamualaikum Cik Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Becak di sekolah lah Cik. Cik mano as?
1: Semangat ya Cik Abah.
0: Asap kita ni Cik mano Cik Nat?
1: Asapnya tak tahu kalau di tapi kalau di rumah ni dewek Cik Abah saya. Alhamdulillah ni 2 malam ini lumayan dari
0: lumayan dari kemarin-kemarin lumayan.
1: Iya, dari kemarin-kemarin saya itu nah.
0: Sudah agak reda ya di situ
1: lemah,
0: ya.
1: Agak lemah
0: aja itu nah. Iya.
1: Cuma enggak tahu kalau sebentar lagi biasanya nah.
0: Iya nih kan sih.
1: Iya, tapi mudah-mudahan tidak itu. Jadi agak lego dikit lah bernapas ini tidak ada tidak beratnya cak kemarin
0: berapa
1: yang lalu itu
0: nah, aja apa sih. Sesaknya nih terasa ya.
1: Bukan lagi.
0: Kering, tenggorokan kering kemarin tuh.
1: Iya.
0: Terasa nih ya memang.
1: Pokoknya saluran pernapasan kita nih di aku jum tuh dari hidung sampai ke paling di
0: nah.
1: Ini nah itu
0: di union

0: Oh iya Nian, menjadi bingi malam ini.
1: Iya. Itu baca abah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nadia yang dari Sukabang 1 ya. Yeah. Coba kita intip dulu di WhatsApp kita nih, ada tak yang melo berkirim? Oh, ada rupanya. Dari Wak Pet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Atau doanya doa yang sama untuk Wak Pet Kabut tambah tebel. Nah, kau lagu Salam Tiram kita coba siap lagi. Kecapi makanan kero, kabut tambah tebel tambah seram. Baca nian Wak Pet Halo juga Mang Pendi di Langkan Dalam. Ngapa sumsul? Sumsel Mang Pendi, sumsul. Sumsul berdendang. Lagunya Pantun Palembang, payo kita siap ke Mang Pendi Baca ya sehat selalu. Asep cak biasanya. Berarti belum lari-lari Mang Pendi di sana Yalah kalau cak itu cak ini bye. Kita hadirkan lagu-lagunya. Mudah-mudahan sesi berikutnya bisa kita angkat lagi telepon

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Baiklah, Bang Cepi, dulu kita cukup ke kebersamaan kita di Sumsel Berdendang. Yang pasti terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ya kan, kita lanjutkan perjumpaan. Program kita sampai kaget di jam 12-nya. Tentunya di jam 9 ada Mancau di Bingi dan Kesetiraman. Silakan yang ikutan, nanti kita tunggu ya kebersamaannya. Tentunya masih dengan Cik Abas di sini yang akan ngawani Bang Cepi Dodolur. Baiklah, kita tutup dengan pantun Palembang, dan tentunya kita menuju ke Manjau di Bingi dan Kesetiraman.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Abah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya, yeah, untuk niai kiai, kita masuk di Manjau Dibingi untuk kesempatan malam ini di Jumat 9 Oktober 2026. Nah, tentunya untuk kebersamaan kita hadir ke lagu-lagu Komring yang bisa diminta nantinya ya, di request melalui telepon kita atau mungkin bisa di melalui WhatsApp juga, Payu. Kita angkat dulu. Halo, Manjau Dibingi.
1: Halo, Manjau Dibingi.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama pendatang baru ini.
0: Pendatang baru dari mana?
1: Ya.
0: Halo?
1: Plembang. Balik Plembang ini lah.
0: Balik Plembang?
1: Iya, udah jauh ini.
0: Di mana? Berapa ulu? Berapa ulu?
1: Hah?
0: Berapa ulu?
1: Rokok.
0: Belok kanan eh?
1: Yuk, kak, kalau dari sini nih, belok kiri.
0: Dari mana?
1: Dari jalan laut le, jalan kentas le.
0: Kalau dari Musi Duo?
1: Hah?
0: Kalau dari Musi Duo belok kiri.
1: Jauh Musi Duo.
0: Oh jauh eh?
1: Ini dekat sini lah, cuma sisa penrokok.
0: Iyalah, Kiai Simon. Ada lagu apa malam ini?
1: Lagunya Mulang Pai.
0: Mulang Pai.
1: Iya, artinya itu tahu enggak?
0: Balik.
1: Balik dulu.
0: Pai balik, Mulang Pai.
1: Yang mana-mana.
0: Mulang Pai. Dari mana? Dari ini Tina Hidayat . Iyalah kita siap ke lagu. Nah.
1: Kalau judul lagu Cakak Tani He ada enggak?
0: Apa?
1: Cakak Tani.
0: Siapa, lagu siapa tu?
1: Tak tahu tu.
0: Cakak.
1: Iya Tani.
0: Ada juga Cakak Pelaminan. Yalah kalau Kiai Simon, Kiai Simon ni pernah tak kalau misalnya tidur tiba-tiba mimpi yang tak lemak?
1: Oh, mimpi yang tak lemak.
0: Apa? Mimpi apa kira-kira?
1: Manusia itu orang
0: Kecak
1: manusia kan. Kecak kenal kan. Cuma mimpi Kecak lari itu lah.
0: Nah yeah. Pas terbangun ngerasa apa?
1: Pas terbangun katik uang.
0: Katik uang ya.
1: Tak naruh.
0: Oh tak naruh.
1: Iya bang abang. Aku pernah bahkan mana itu. Padahal lo baca kan?
0: Baca apa? Baca buku. Oh iya iya iya iya iya. Cuci kaki dah. Pas.
1: Jempolnya baik.
0: Oh jempolnya baik.
1: Masih mimpi juga, apa?
0: Mimpi tak lemak eh?
1: Iya mimpi tak lemak.
0: Iyalah itu kalau misalnya pas bangun berdoa lagi.
1: Dibawa
0: ke mana?
1: Iya, dibawa pasang aku.
0: Digeret ya?
1: Mimpi itu.
0: Oh, itu.
1: Kapan
0: aku bangun? Nah. Tapi kate pas ininya efeknya tak kate apa-apa sebenarnya.
1: Jadi.
0: Terkejut bae.
1: Setan itu ganggu itu.
0: Iya, biasanya mimpi buruk itu. Iyo. Pengaruh yang itu.
1: Padahal
0: lagi ini bae ya. Lagi terganggu bae istilah itu ya kali ya. Iya benar.
1: Ini sekarang ya hiburan dulu kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tiba-tiba mimpi itu .
1: Mimpi galak
0: ya, iya lah. Oke lah.
1: Pernah mimpi apa lah
0: masalah? Mimpi apa?
1: Lupa
0: ngapas. Sudahlah, kemana lupa? Pak Yo nak kirim untuk Wong Limo.
1: Kirimnya untuk galak-galak apa?
0: Untuk galak-galak ya, Pak Yo.
1: Dari A sampai Z. Tidak
0: terkecuali. Pak
1: Ayu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Simon yang ada di Kertapati. Kita angkat lagi telepon berikutnya. Silakan ditunggu kebersamanya di Manjau di Bingi dan Kesetiraman untuk lagu-lagu Combring. Halo Manjau di Bingi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Kiai Harun.
1: Alhamdulillah.
0: Sama Abbas ini, Kiai Harun.
1: Kiai Ilham, bukan?
0: Abbas.
1: Alhamdulillah.
0: Ketemu lagi gitu.
1: Sehat namanya. Kalau
0: nih ya, malah taruh di sini. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Kesimon barusan. Cubit lah, cubit tu, cubit kai.
1: Cubit lah itu.
0: Kiai ada lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Lagu apa kira-kira?
1: Runaway ya.
0: Apa tu judulnya?
1: Iyo, sesuai dengan acara kita ni. Salam tiram.
0: Salam tiram.
1: Iyo.
0: Oh, tadi sudah salam tiram di itu tadi?
1: Sudah ya.
0: Oh, ini be apa?
1: Runaway apa namanya?
0: Apa?
1: Ulan Sari.
0: Apa?
1: Ulan Sari.
0: Ulan?
1: Jawaban mungkir janji.
0: Oh, jawaban mungkir janji.
1: Iya.
0: Ayo.
1: Ulan Sari di Nafi.
0: Nah kalau ini apa namanya itu? Kayak Arun nih pernah ada mimpi tak lemak pas tidur.
1: Soalnya macam ini, coba.
0: Apa?
1: Kalau nak tidur. Jadi segala gangguan jauh. Itu saran aku.
0: Iya.
1: Pasti aja kali. Tiga kali. Minta amankan supaya kita tidur selamat.
0: Doa tidur
1: Yakinlah kamu.
0: Itu kayak Simon baca-bacaan. Baca apa? Baca buku. Iya. Benarnya Kiai Harun.
1: Nah itulah saran aku.
0: Jangan lupa cuci kaki. Iya. Biar tak kotor tempat tidur. Iya.
1: Apalagi kita ambil wudu dulu nak tidur.
0: Nah lebih bagus lagi itu ya.
1: Lebih
0: bagus lagi. Benernya, benar. Tambah bersih kita.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya. Okey lah kalau cak itu. Kiai nak berkirim untuk Wong Limo, silakan. Nak berkirim untuk Wong Limo.
1: Berkirim Wong Limo. Simon tadi galau-galau
0: nyo bae. Payo kiai.
1: Yang dengarkan acara Manjau di Bingi. Supaya sehat terus.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Termasuk ke apa sekeluarga.
0: Amin.
1: Itu juga.
0: Payo.
1: Terima kasih kiai.
0: Iya, sama-sama kiai Harun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Harun di Mato Merah. Belum bergeser. Bayu siko penelpon berikutnya kita tunggu untuk Banjau di Bingi dan Kesetiraman di malam ini. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama Widodo. Siapa?
0: Oh, kalau ini Mas Widodo atau Kiai Widodo?
2: Widodo.
0: Kiai Widodo.
2: Jambi,
0: di Talang Jambi.
2: Iya.
0: Cak mana Talang Jambi aman tak masih asapannya?
2: Oh, ini pusatnya siapa Talang Jambi ini?
0: Iya, belum ini juga sampai sekarang belum reda juga di situ.
2: Iya paling nak kebakaran ini kan.
0: Ya Allah. Enak nian nih ininya suasananya jadi.
2: Bener bang, pak mobil pemadam.
0: Iya. Iyalah kita doa sama-sama mudah-mudahan cepat datang hujan ya. Iyalah kalau cak itu. Ada lagu apa nih, Kiai Widodo?
2: Lagu ini. Acara
0: ini, Empat Lawang ya. Empat Lawang boleh. Lagu apa?
2: Manjau di Bingi.
0: Manjau di Bingi, eh, lagu Kombring.
2: Oh, Kombring.
0: Iya.
2: Ah, ada Mang Seliwa ini. Jabas.
0: Ah, lagu Kita. Apa?
2: Mang Seliwa. Iya, yang orang rumahnya badan besar itu.
0: Ah, lagu. Lagu apa kira-kira?
2: Lagu ini be, Abai Abaiko be.
0: Abai Abaiko, payolah kalau cak itu. Nah, kalau Mas Widodo dewek ni pernah tak mimpi yang tak lemak?
2: Nah, jabas lah.
0: Hmm.
2: Mimpi yang tak lemak tu jabas eh, kalau kita nyampak di tempat tinggi jabas mana itu?
0: Wis Union.
2: Iya.
0: Pernah itu ngerasa tu.
2: Pas nyampak ke bawah tu kita terbangun.
0: Tak terbangun
2: lagi.
0: Tahu-tahu lah benjol pala.
2: Iya. Putus nyawa.
0: Berdesau itu asli.
2: Iya, intinya saya pas kita tu, kita tu kita sudah salat sampai uduk lagi.
0: Sampai uduk lagi.
2: Ini Al-Quran.
0: Iya, benar. Baca doa teduk ya tak ya?
2: Iya, doa teduk.
0: Jangan doa makan.
2: Doa tidur, doa makan.
0: Kalau
2: asli tidak, dia doa tidur. Doa anak kau isi
0: ini. Ya Allah.
2: Iya.
0: Mules itu namanya. Yalah.
2: Kirim
0: boleh untuk Ong Limo. Okey deh, siap.
2: Buat siapa selamat tugas siapa?
0: Yo, sama-sama.
2: Jangan lupa pakai masker yang cak APD itu
0: mah. Ah, siap. Pecah astronot aku pakai itu kakek.
2: Jangan lupa.
0: Oke. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payolah. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa yang sudah miluk lagi. Ada Mang Toeng, ya, ada Kiai Toeng ya. Kiai Toeng keliling dunia kirim untuk Kiai Simon kalau tidak galak. Apa nih? Kalau ucapannya kalau tidak galak mimpi jangan tidur. Cak mano itu gitu. Pakailah kalau cak itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Kaki itu buka lagi kebersamaan kita tentunya masih panjang sampai jam 11 kakeknya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Ya masih di Manjau, di Bingi dan Kesetiraman, tentunya masih ditunggu kebersamaannya ya untuk lagu-lagu Komring di malam hari ini. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, Manjau
0: ini. Iya. Sama siapa nih?
1: Sama LL.
0: LL.
1: Iya dong.
0: Sama Niai Eli.
1: Betul sekali.
0: Ada lagu apa malam ini?
1: Lagunya apa sih? Mikir dulu, ya ya mas.
0: Boleh. Kita tunggu sampai besok.
1: Kena jam, sampai besok.
0: Iya.
1: Atau tidur.
0: Nah itulah.
1: Lagu ini be apa teh? Ada lupa pulu kayak apa sih yang?
0: Apa?
1: Nah, kumbang jamu be lah bang.
0: Kumbang?
1: Kumbang jamu.
0: Kumbang di taman.
1: Asik.
0: Kumbang, kumbang jambu.
1: Iya, lagu ranau itu.
0: Lagu ranau, payah. Nah kalau Niai Eli ini dia pernah ada mimpi yang dalam?
1: Pasti dong.
0: Mimpi apa boleh? Kalau boleh tahu.
1: Yo, tidak perlu dalamnya. Iya, paling mimpi nyampa,
0: betul. Terus?
1: Yo, ini kalau mimpi nyampa, terkejutan kita dia ya.
0: Terkeram kaki ya. Tidak, apalagi mimpi masuk lubang ya.
1: Itu mengesan gitu.
0: Tapi sebatas itulah. Ya terus kalau ngapa mending?
1: Ini mbak kiai nyampak tuh, nyampak di mana kan? Tidak tahu gak nyampak di mana.
0: Dari mana?
1: Nyampak di WC kiai.
0: Oh ya Allah.
1: Kedepan jantung.
0: Tapi untuk
1: nyampak di situ.
0: Untunglah mimpinya cuma mimpi di situ, eh.
1: Iya, untung cuma mimpi kan.
0: Cuma mimpi. Macam-macam, eh.
1: Bangunnya langsung duduk, ya.
0: Pernah enggak mimpi dari pucuk? Misalnya lagi manjat pohon misalnya.
1: Oh, enggak pernah. Paling enggak pernah manjat mungkin ya.
0: Ini apa naik kursi.
1: Tidak pernah. Kalau mimpi ini nyampak dari tangga pernah.
0: Oh pernah.
1: Iya.
0: Mimpi tapi ya. Iya.
1: Nyampaknya belum. Minta
0: beda. Itu lagi ngapa? Meneri apa? Meneri genteng?
1: Tidak. Itu zaman dulu kan rumah itu bertangga.
0: Oh cak itu. Terbawa mimpi suasananya ya cak itu ya. Apa tiba-tiba terjelung
1: turun naik
0: tangga
1: itu
0: tidak
1: pegangan lagi saking nyimpan
0: terlompat
1: alhamdulillah
0: cuma mimpi iyalah kalau saya itu ada nak dikirim untuk Ong Limo silakan
1: kirimnya dikitnya Ong Limo untuk galau-galau baik ya
0: sudah payu.
1: Pokoknya se-Palembang yang lagi denger, ramen yang gak denger, gak doang kirim.
0: Apalagi
1: yang
0: gak
1: ngorok,
0: kalau
1: ada yang gak ngorok.
0: Iya,
1: ya? Iya, pokoknya spesial untuk Mak Asma, baby. Semoga sehat terus.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mudah-mudahan Mak belum tidur, masih denger, kan?
0: Insya Allah.
1: Untuk Kiai Abahnya balik ya hati-hati.
0: Oke, siap. Sampai
1: ke rumah. Amin. Jangan lupa pakai masker.
0: Siap.
1: Balik nak tidur cuci kaki dulu Kiai.
0: Oke, siap. Biar tak mimpi ya, tak.
1: Iya, kayak mimpi bermotor nyampak kan. Nah.
0: Bahaya itu. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Niai Eli ya yang ada di Gandus. Kita angkat lagi yang nak bertelponan. Silakan sudah dibuka. Halo. Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya kabar nak?
0: Alhamdulillah botik.
1: Bagus sudah
0: jawaban. Benar ya botik?
1: Botik.
0: Botik bae.
1: Baik saja.
0: Aku botik bae.
1: Aku baik saja.
0: Yalah, sebelum ada lagu apa nih, Nita?
1: Lagunya ini
0: deh,
1: nak
0: ngambil
1: dikit lah.
0: Apa?
1: Mas kawin kambing
0: hua. Kambing hua, payu.
1: Kalau ada yang ingat gitu.
0: Kambing hua.
1: Kambing
0: rua. Gitu. Kambing rua, bahasanya rua.
1: Mas kawinnya kambing rua.
0: Kambing rua, apa dia kambing rua tuh?
1: Rua, duo.
0: Oh, duo ya. Bukannya
1: Sai
0: Rua. Bukannya ini kalau komen itu Sai
1: Rua.
0: Oh, Sai Rua. Sai Rua Tolu eh.
1: Ya, itu bacanya Rua, bukan.
0: Bacanya Rua. Heeh, bacanya Rua eh.
1: Rua.
0: Rua.
1: Mas kawin kambing Rua.
0: Kambing Rua.
1: Mas kawinnya kambingnya duo.
0: Kambingnya duo. Iya, harga kambing berapa sekarang?
1: Apa?
0: Akeka untuk lanang itu kambingnya duo. Bukan kawinan itu, akikahan namanya.
1: Kambing rua.
0: Aida. Iyalah, kalau ini ya itu dewek pernah tak nih ngalami mimpi yang tak lama?
1: Oh, aku yang sebut kebaik nih cek itu kayak apa sih? Aku pernah manjat pohon. Nyampak tu nah jadi patah kaki aku. Pas bangun agaknya senang sedikit kan. Sedok-sedok ini.
0: Iya, iya.
1: Tak tahunya mimpi.
0: Mimpi rasanya iya nih.
1: Iya. Alhamdulillah juga cuma sekedar mimpi. Ya Allah.
0: Mama mampu cari tahu bisa manjat pohon tu.
1: Ada yang ada ambek buah itu. Nah.
0: Jangan-jangan pohon wong itu ya. Tidak redo omongnya kan.
1: Pokoknya manjat pohon.
0: Iya, iya.
1: Banyak pohon tadi itu ada yang nak diambil buah. Buah apa lah itu. Rambutan enggak
0: salah. Iya.
1: Nyawa yang tidak punya uang. Tidak boleh. Kami dulu dari kecil. Tidak boleh ibunya.
0: Tidak boleh ngambil punya uang.
1: Saling takut.
0: Tidak boleh ngambil punya uang. Tapi kalau mbak. Kalau mabit dari jauh boleh, mabit mangga eh.
1: Itu sama kawan itu.
0: Oh, sama.
1: Itu nah.
0: Mabit pakai sendal, jebrek.
1: Miot-miot itu.
0: Langsung ruang, kamu kejarnya kan.
1: Kalau rambutan tidak, mimpi itu mimpi nian
0: itu. Mimpi nian. Mimpi
1: itu nyampak. Patah aja ke kakinya, nah, ya Allah, nangis lah.
0: Ingat-ingatan itu kalau mungkin enggak?
1: Nah, nangis
0: nih kan. Iyalah. Ada ingat-ingatan apa cak itu nah sampai termimpi cak itu tuh. Biasanya cak itu.
1: Pernah nyata cak itu kayak apa sih? Bukannya mimpi nih.
0: Apa?
1: Nah, manjat pohon jambu Kan pohon
0: jambu. Jambu apa?
1: Jambu
0: kelutuk. Oh, yang batu ya.
1: Jadi di batang batu itu kan ada ini, ada rumput yang bergumpal-gumpal itu nah. Yang pecah lingkar-lingkar tapi bentuk dia tuh bentuk kacak berjaring
0: maksudnya. Iya. Benalunya.
1: Jadi nak ngambil itu tuh
0: ngait ke tangan di situ.
1: Iya, termasuklah dalam itu. Dia nyampe kan belahan-lahan tuh. Nyampak dalam rumput.
0: Lama pecah deh. Pecah di film-film jadinya. Nyampak lembet-lembet.
1: Dalam itu pecah di jaring. Pecah
0: dalam ini. Iya. Yang rumput-rumput yang ini ya. Yang menjalar itu ya.
1: Iya.
0: Tanaman menjalar itu.
1: Ada
0: gunanya. Tidak ada berdembem langsung.
1: Itu nyata itu. Sampai jambu itu. Yang kudapat tidak.
0: Ya Allah. Ada aja.
1: Aja nih. Itu ceritanya itu. Lagi
0: nambeng-nambengnya tuh ya.
1: Iya.
0: Suruh balik nyuci piring enggak kalah. Ini minggat. Minggat singgahnya.
1: Nyemrang-nyemrang laut sungai yang besar itu.
0: Mandak do maghrib enggak balik.
1: Iya. Lah, kena marah keluar satu-satu kerajaan tadi.
0: Nah, sehingganya seluruh isi kebun binatang keluarga lo.
1: Kecawa konihan
0: yo. Oh, cah itu emang ya?
1: Iya,
0: cah
1: itu Masuk kata kenian.
0: Oh, cak itu.
1: Masuk kerajaan. Kalau itu nama-nama hewan tidak.
0: Tidak eh.
1: Kok kecawa kenian. Mulang yo, mulang.
0: Oh, memang keluar ini apa? Kalau cerita deh memang kau dengar aslinya.
1: Ibu
0: kumbreng. Oh iya nih. Bapak
1: Sendo.
0: Oh, pantesan.
1: Iya, Bapak Sendo.
0: Pantesan ngerti galo baso ya, iya. Percampuran dua budaya.
1: Kalau ingat masa lalu dulu dengan ibu dulu dah. Masih indah nian kalau dengan wong tua.
0: Alhamdulillah.
1: Kenangannya baik.
0: Insyaallah lah pokoknya. Baiklah, kaca itu kirakan kirim untuk Ong Limo.
1: Limo iko. Tidak lebih, tidak kurang.
0: Iya, Ong Limo.
1: Tidak nambah-nambah.
0: Iya.
1: Ya baik kalau itu kuambek. Limo kuambek. Satu, Niai Nadia. Dua, Kiai Simon. Kiai Harun. Niai Mas Ito. Nah, ini rombongan Kiai Niai yang ada di Bandara Sriwijaya. Nah, itulah lengkap itu. Nah, juga Kiai Darmawan. Nah, jadi lah, limo.
0: Lebih. Spesial lah sih ke apa?
1: Tadi limo.
0: Nah, pasti nak ngirim ya, untuk abang kan, abangku jauh kan?
1: Tak baca tinggal itu harus itu. Lagi melaju dia. Naro mana abang melaju? Ya untuk kaya abang ya. Sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin
0: ya balalamin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Jangan lupa sholat. Berusaha dan berdoa.
0: Bener nian.
1: Untuk kaya abang juga.
0: Yuk.
1: Pokoknya doa yang terbaik juga.
0: Amin ya balalamin.
1: Pulang nah, hati-hati.
0: Iyo.
1: Bagus jawabannya.
0: Nah emang iu kan jawabnya kan?
1: Iu.
0: Pakai u.
1: Pulang nah hati-hati.
0: Iu.
1: Nah, gak pulang pa yo.
0: Iu.
1: Gak pulang mona yo.
0: Iu.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Niai Ita di Sungai Lais. Di belakangnya Niai Ita, boleh, silakan. Halo, Manjau Dibingi.
2: Halo, Manjau Dibingi.
0: Iyo, Kiai Robi.
2: Iyo, Kiai apa? Kabar, Kiai apa?
0: Alhamdulillah baik.
2: Butik-butik. Sudah main bola.
0: Hah, main bola? Main bola apa?
2: Lagi.
0: Bola pingpong.
2: Bola bekel.
0: Bola bekel, senang aku dulu main bola bekel.
2: Wow, main juga.
0: Iyo, mainan ya, mainan kecil itu, bola bekel.
2: Apa yang ini?
0: Apa?
2: Buahnya tuh, batu apa? Ya?
0: Kerang.
2: Kerang.
0: Kerangnya dibuka ditutup, itu kan?
2: Buka,
0: tutup. Jumlahnya 5.
2: Hobi juga,
0: eh. Iyo.
2: Hobi juga.
0: Iya, bisa. Tapi ya waktu dulu ya kalau la SMA tak lagi main iya.
2: Tak lagi,
0: iyo. Dulu lihai waktu SD dulu ya sambil ketinggi pucuk pala kan. Lompat koprol, iyo. Lihai. Badan masih imut-imut. Sekarang amit-amit berdebuk kalau nyampak. Yalah kalau cah itu ada lagu apa nih, Kiai Robi?
2: Gantunganku
0: ya. Gantunganku, Bayu. Nah kalau Kiai Robi dek pernah tak mimpi tak lemak?
2: Mimpi tak lemak. Dulu orang sering mimpi tak lemak lah.
0: Oleh apa?
2: Waktu masih bergawe. Dulu ya. Aku kan gak buat
0: selesai masang tuh besok tinggal masang gitu. Mimpi itu. Ngapa itu mimpinya udah lemak kalau tebak mimpi cak itu? Rasa capek ya. Oh. Iya. Mimpinya ke situ, eh.
2: Tapi tak pernah. Alhamdulillah kenyataan tak pernah.
0: Iya.
2: Tapi aku yang nyata.
0: Apa tuh?
2: Aku pas masang wajah ringan, eh. Masang wajah ringan di Bunga Mas, eh. Pernah termimpi dulu itu pas nak masang itu.
0: Termimpi tapi terus besoknya terjadi.
2: Jadi ya. Pas waktu dobol atau pasang galau, tinggal masang ada yang naik itu.
0: Iya.
2: Robo jawab.
0: Ya Allah.
2: Ada angin kencang kan tu
0: kayak gitu. Iya.
2: Jadi sama Duraksa itu aku masang.
0: Pas pula ada angin ni.
2: Oh angin kencang jawab. Kalau bendaran atau tu. Bang itu ketinggalan bor kan, jadi belum masang sepatunya kanan kiri kan,
0: Apa
2: pas naiknya ketiga,
0: rubuh. Tapi cak mana? Apa luka-luka? Apa cak mana?
2: Kaki belah.
0: Ya Allah.
2: Iya kaki ya belah di.
0: Ya Allah.
2: Selah jari. Kena gesekan buat jaringan itu pasur.
0: Ngilu aku. Ya Allah. Allah Akbar.
2: Pengalaman itu.
0: Tapi terus istirahat berapa lama istirahat kalau dari nyampak tuh?
2: Kayak tapi istirahatnya bang. Besoknya langsung benerin langsung masang lagi.
0: Jadi dia apa dijahit? Macam mana itu?
2: Dijahit dikit-dikit. Untuk barat dikit-dikit wah itu berarti yang agak parah itu di selo jempol.
0: Iya. Tapi tetap
2: kabel tuh enggak tergesek.
0: Tetap begawe besoknya.
2: Iya masih begawe.
0: Allah Akbar.
2: Untung alhamdulillah tuh kabel enggak tergesek di tasto tuh kan di
0: pancingan.
2: Aku kan masih nyangkut di situ.
0: Iya, kalau kabel tuh gesek nah sudah. Sudah.
2: Bergantung
0: ya Allah Tuhan.
2: Udah
0: itu malunya mimpi, tuh. Iya pak. Ada petunjuk mimpi ya terjadi ya. Ya Allah.
2: Ini langsung ke bawah nyampainya.
0: Iya kalau ke pucuk terbang artinya bukan nyampak ya.
2: Iya, itu ingatlah aku bikin itu untuk bikin pasang wajah ringan di balai desa.
0: Iya pengalaman lah ya berarti ya.
2: Kalau alhamdulillah kalau kanopi yang pakai timber itu tidak pernah kawan katanya Pak meleset. Ngelih timber kan licin ya Pak.
0: Iya benar.
2: Pas kita ngebor atau ngebalut itu kan licin itu nggak meleset ngebor.
0: Namun hati-hati nih aneh, gaul-gaul cek itu ya.
2: Iya, kan gaul di bengkel lah, ya Pak. Sekarang gak bisa, sekarang.
0: Iya, oke lah kalau begitu. Oke lah, kirim untuk kelima, Kiai Robi.
2: Untuk kelima, udah buat ini, Pak. Galau-galau, Pak lah. Galau-galau kan, kena galau kan.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya we, buat ini buat emak ya. Tangkap balai, semoga sehat panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Apa juga sama tugas.
0: Oke. Amin ya rabbal alamin.
2: Masker jangan tinggal. Masker.
0: Siap selalu standby.
2: Iya, lapis.
0: Takut selimut deh. Anu kedirai. Iya.
2: Di rumah tuh banyak dulanya, Pak. Kalau asap tuh masih masuk nekat dalam rumah, pasang kelambu.
0: Pasang kelambu.
2: Kan kelambu yang bolong-bolong jaring-jaring itu, kelambu zaman tuh, kelambu putih.
0: Iya, kelambu, iya benar-benar putih-putih. Yang cak ini ya, cak perban itu ya. Kelambu itu.
2: Jadi tak masuk lagi asap. Karena asapnya naik kan, ada pintu masih bisa masuk.
0: Iyalah namanya asap. Dia baca bisa masuk selo-selo dia. Mana nak baca nak di itu ke?
2: Hujan lang bantainya habis.
0: Iya nian. Mudah-mudahan lah doa kita sama-sama ya cepat datang hujannya. Biar selesai.
2: Perkiraan BMKG-nya bulan 11 gitu.
0: Iyalah, bersabar biar insya Allah lah gitu ya. Oke lah.
2: Sabar lah.
0: Iyalah, ditunggu lagunya. Ya Robi ya.
2: Lagunya gantunganku
0: ya. Iya, ditunggu ya.
2: Kasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita Intip lagi. Diintip lagi. Untuk yang berpartisipasi. Oke. Kiai Gun yang ada, Kiai Gun Gondrong yang ada di Betung. Ada mimpi buruk, pernah mimpi tidak lama tak nih Kiai Gun ya. Kalau ada boleh cerita ke kita melalui WhatsApp juga boleh. Baiklah, kita hadirkan dulu lagu-lagunya untuk kebersamaannya kaki kita buka lagi.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, emang cipicu dulur ya. Kia ini ya, masih di Manjau Dibingi dan Kestiraman. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Cik Aba.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sama Nia Nadia. Ada lagu apa malam ini?
1: Lagunya Mauliganta, Be.
0: Mauliganta.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Nia Nadia pernah ada mimpi tidak lemak?
1: Pernah lah pastinya.
0: Iya. Rasa-rasa apa kira-kira?
1: Namanya kita bunga mimpi di wong tuh. Iya, mudah-mudahan cuma sebatas mimpi lah, bukan pertanda apa-apa sih embas ini kayak
0: embas ya. Iya.
1: Kami tuh sering galak mimpi tuh yang apa ya, yang misalnya cak tersesat kayak apa sih? Nah, nyari jalan, cak itu nakan abali, muter-muter di situ, bener cak itu nak.
0: Iya.
1: Misalnya kalau dia di apa? Cak di hutan misalnya kan? Nah, muter-muternya di situlah. Atau tidak kalau misalnya cak di mal, turun naik masih di lantai itulah caknya cak di mana?
0: Gitu, kan? Kok balik lagi sini, wah balik lagi sini
1: cak itu. Nah, cak itu lah mimpi itu kan.
0: Iya.
1: Kalau mimpi yang apa, copet cak itu kan.

0: Itulah ketakutan kayak itu kan.
1: Iya.
0: Mimpi nih.
1: Mimpi. Ini pasti mimpi, ini pasti mimpi kan. Kan
0: pernah juga kepepet kan, di jurang kayak itu kan.
1: Iya, iya.
0: Itu tuh lalu pegangan, angkat ke dalam mana.
1: Iya, iya, iya.
0: Pas ada siapa ya. Itu lalu pasti langsung mimpi.
1: Mimpi
0: kan. Pasti mimpi, mimpi. Kemampuan lagi kan.
1: Iyalah bunga tidur ya, insya Allah kalau misalnya apa setelah itu mau menandakan sesuatu kan jarang-jarang istilah itu ya.
0: Namanya waktu uang-uang lama tuh kan, uang kalau mimpi itu langsung balik bantal atau langsung istilahnya pengeludahnya gitu.
1: Apa nama itu? Semacam apa ya katanya teh, kalau misal katanya mimpi buruk itu kan memang bawaan apa iblis apa setan lah cah itu ya.
0: Banyak faktor itu kalau yang dari segi itu ya cah itu jinyo. Kalau dari
1: setan, dari segi agama ya.
0: Kecapean.
1: Nah, oleh mungkin siangnya banyak ketawa ya.
0: Nah, bisa jadi.
1: Kalau cah budak kecil itu banyak main dia. Tiba-tiba bangun nangis kan?
0: Nangis.
1: Langsung waktunya ribut. Ini pasti ladas main tadi, ladas main lagi tadi ya pasti ini. Iya lah.
0: Kalau
1: mimpi
0: itu istilah itu alam bawah sadar.
1: Alam bawah sadar gitu, bener iya. Itu.
0: Kadang juga kan, kadang tidak mimpi sama sekali, kadang kita tuh.
1: Kadang-kadang mimpi lupa ya.
0: Nah,
1: mimpi apa ya tadi?
0: Iya.
1: Tidak pulak nak telekat deh.
0: Kapan bangun? Mau tak pun mimpi. Ya, tapi mau itu makin
1: tinggi.
0: Mimpi. Terlintas sih. Oh iya, mimpi.
1: Mimpi. Aku pernah mimpi ini. Cak itu kan.
0: Iya.
1: Kalau jadi inspirasi ya. Oke lah kalau
0: saya.
1: Alam bawah sadar kita, ayolah, okay lah. Kirim untuk orang lima, silakan.
0: Untuk orang lima yang beruntung malam hari ini.
1: Digoncang dulu, ya.
0: Digoncang dulu. Iya, ada Nia Ita, Nia Asmi, sama Kiai Asminya itu, ya. Ada Kiai Widodo, Kenta Widodo, terus Kiai Nafi.
1: Indah. Aja nelpon sini kalau indah ya. Kenapa nyebut-nyebut nama aku katanya.
0: Untuk Kiai Abas ya. Selamat bertugas.
1: Siap.
0: Semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Terima kasih
1: Kiai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau cak itu. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada siapakah yang sudah masuk tadi? Ada Kiai Gun Gondrong ya di Betung ya. Tadi kebetulan lagunya sudah dihadirkan juga. Cakap pelaminan. Katanya cerita mimpinya nih. Sering mimpi dah enak tuh kalau tidur pas istirahat siang katanya. Kadang rasanya pengen bangun tapi saronian. Itu pecah di ini ya. Kiai Gun ya. Kayak ada nahan ya biar tidak terbangun cak itu nih. Yalah kalau cak itu ada wakpe. Nah wakpe juga nak cerita nih katanya. Wakpe mimpi nemu duit katanya. Girang nian. Wakpe bayari galau-galau bun-bun wakpe tidak tahunya mimpi. Iya nian wakpe pernah juga aku mimpi cak itu. Mimpi nemu duit sekarung isinya duit ini kalau duit recehan rasa-rasa wah banyaknya duitnya pas bangun mimpi cah itu. Iyalah kalau cah itu wakpen nak lagu apa kita hadir ke KGE silakan dan boleh kita angkat cukup lagi untuk yang nak belok lewat telepon kita.

0: Di sini kita tunggu kebersamaannya untuk Manjau di Bingi dan Kesetiraman. Halo Manjau di Bingi.
1: Halo Manjau di Bingi.
0: Iya.
1: Oke ya,
0: Ba. Sama Anggi ya.
1: Iya,
0: siapa? Ada lagu apa, Anggi?
1: Manjau di Bingi.
0: Manjau di Bingi. Manjau di Bingi
1: Nian. Iya.
0: Oh, boleh. Nah, kalau Anggi sendiri pernah enggak mimpi yang enggak enak?
1: Mimpi enggak enak.
0: Heeh.
1: Sejauh ini enggak juga sih. Yang kayak kalau mimpi
0: nak
1: polisi itu kan sudah aneh gitu ya. Mimpi sejauh ini belum ada sih.
0: Oh, tidak pulau eh.
1: Kamu cek waktu tadi.
0: Mimpi.
1: Dia itu ceceran di lantai. Dia itu putih muncul lagi yang 100 ribu.
0: Iya.
1: Jadi pelajaran tuh duit gitu.
0: Entahlah
1: itu
0: mimpi
1: apa
0: sih,
1: semoga
0: rezeki
1: ngalir terus
0: lah. Amin. Walaupun mimpi mudah-mudahan jadi doa ya, tidak. Yalah kalau cak itu ada kirim orang lima silakan, Anggi.
1: Oke,
0: siap.
1: Yuk,
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Niai Anggita yang ada di Pusri ya. Kita langsung hadir ke lagu-lagunya dan tentunya masih bersama Kek Abas di sini untuk Manjau di Bingi dan Kesetiraman.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Yo nih, okay. kita tutup dulu kebersamaan kita ya di Majau Dibingi dan Kesetiraman untuk kesempatan malam ini Jumat 9 Oktober 2026. Yang pasti terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Niai Kiai ya. Dan tentunya masih dikawani oleh Abbas di sini sampai kage jelang jam 12 malamnya dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan dan juga beberapa informasi yang kita hadirkan ya. Untuk Apet, kita pilihkan dengan lagu ini dan tentunya tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: anakku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana.
2: Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Terimalah basam si buah pelam, buah pelam di dalam perigi. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Pergi ke sungi, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Ya, sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4, Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Sabtu, tanggal 10 Oktober tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

udara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangbah. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Rimai Pemberado kembali menyapa di ruang dengar dulur Cek Iwan ya, di edisi Sriwijaya pagi Sabtu 10 Oktober tahun 2026. Tinjauan program untuk hari ini di Sriwijaya pagi ialah dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 yang akan dibawakan oleh Qori almarhum K.H. Ahmad Nawawi dan J.L. Hafiz. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan lagu religi. Dan di pukul 5.20 akan ada renungan monolog bersama Ustadz Rudi Arianto dengan tema Tanda Orang Bahagia 4 Macam. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke cerita pagi ini. Dengan tema Tetap Sehat di Tengah Kabut Asap, Lindungi Imunitas dan Jaga Kesehatan. Di pukul 7 akan ada informasi sedengar dan kita masih berada di cerita pagi ini dengan tema yang sama. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar dan kita akan pindah ke Anjang Sana. Masih dengan tema yang sama ya. Di Tetap Sehat di Tengah Kabut Asap, Lindungi Imunitas, Jaga Kesehatan. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke segmen obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan info program untuk Sriwijaya pagi hari ini. Selanjutnya akan kami putarkan rekaman pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 oleh Qori almarhum K.H. Ahmad Nawawi dan C. Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Ada Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama materi renungan monolog hikmah pagi bersama Ustaz Rudi Arianto dengan tema tanda orang bahagia 4 macam. Berikut materinya, semoga kita semua mendapatkan pelajaran dari yang akan kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'anad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim summa sadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya di pada hari ini. Hari ini bertepatan 27 Zulhijjah. Tentunya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur, ini adalah luar biasa. Marilah kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Janganlah kita termasuk orang-orang yang rugi. Rugi dalam hal perbuatan, yaitu tidak beramal soleh. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka dari itu, kunci kehidupan di dunia ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu taala, yaitu bertakwa. Bimtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu taala dan menjauhi segala larangannya. Ketika itu kita telah lakukan, ketika ini telah kita kerjakan, maka inilah akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat juga akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat jamaah, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Di subuh hari ini kita masih istiqomah dibangunkan oleh Allah Subhanahu taala untuk beribadah. Ada sebagian orang untuk berdagang dan sebagian orang pergi untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua itu Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita dihidup di dunia ini ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka jangan lupa ketika kita bekerja, sekuat apapun, sekeras apapun, sehebat apapun kita bekerja, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya libatkan semua aktivitas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup di dunia ini baik, senang, bahagia. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya di akhirat pun sama, bahagia dunia dan akhirat. Hadirin pendengar Radio RRI Perempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang bahagia, tentu kita tahu bahwa dambaan semua orang atau keinginan semua orang. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini ingin gelisah, ingin susah, dan tidak merasakan ketenteraman, damai, tenang. Tidak ada. Namun demikian, prinsip dan cara pandang orang berbeda-beda dalam mengukur kebahagiaan. Benar. Bagi seorang mukmin, kebahagiaan tidak hanya kebahagiaan dunia yang berupa kemewahan, ada mobil, berkelimpahan harta materi dan lain sebagainya, pangkat jabatan, tetapi juga harus meraih kebahagiaan akhirat. Pun sama sebenarnya, tidak boleh juga selalu mengejar akhirat sholat terus, sementara melupakan kebutuhan kebahagiaan diri dan keluarga. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bahwa umatnya untuk selalu bahagia, meraih kebahagiaan akhirat dan tidak melupakan kebahagiaan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah melupakan kebahagiaan duniawi itu sendiri. Kebahagiaan yang kita dambakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa diisyaratkan di dalam Al-Quran yang senantiasa dibaca segala kondisi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Sebagai orang muslim, mukmin kita semua, kebahagiaan haruslah diraih dengan cara yang baik tentunya, dan cara diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita tidak hanya dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, tetapi di akhirat. Lalu bagaimana bentuk kebahagiaan di dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dunia dan akhirat itu? Bagi orang beriman, kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan akhirat berupa selamat dari api neraka dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang yang selamat itu dari Allah Subhanahu wa taala tentunya selamat dari api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan yang hakiki. Adapun kebahagiaan secara duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan 4 macam kebahagiaan itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Ad-Lailami, yaitu 4 macam dari kebahagiaan manusia, yaitu istri yang soleha, anak yang berbakti, teman-teman yang orang-orang yang baik, dan mata pencariannya berada dalam negara sendirinya. Hadis ini menggambarkan kebahagiaan di dunia ini ketika hidup dengan lingkungan yang baik, dikelilingi oleh orang yang soleh, yang memiliki istri dan anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang baik, dan mata pencarian yang halal. Tentunya ini Hadirin, kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, ini perlu kita syukuri kepada Allah SWT. Maka kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Agar Allah melimpahkan kepada kita, menitipkan kepada kita, mengamanahkan kepada kita istri yang baik, istri yang soleha, anak yang berbakti kepada orang tua. Dan juga bagi seorang istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad, yang artinya bagi seseorang istri mendapatkan suami yang soleh itu juga merupakan kebahagiaan yang tak terhingga. Suami yang baik, suami yang dapat menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah kalian yang terdapat terbaik terhadap istrinya. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istri-istriku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Termasuk anak-anak yang berbakti, memiliki anak-anak yang berbakti, hadirin, merupakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Kebahagiaannya tidak hanya dirasakan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa doa anak yang soleh merupakan amalan yang tidak terputus walaupun orang tuanya sudah meninggal. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia mati maka terputus amal kebalikan kecuali shadaqatun jariyah, sedekah, au ilmun yantanfa'uni, ilmu yang bermanfaat, au waladin salih yad'ulah, anak yang mendoakan orang tuanya. Teman hadirin, terus apalagi? Kalaulah istri yang baik, alhamdulillah. Anak yang baik, alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah teman-teman yang soleh. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan teman-teman, kerabat, orang-orang yang soleh. Kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan teman-teman yang soleh. Ini mengajarkan anugerah kepada kita, yang mengajak kebaikan, yang mengajak sholat dan zakat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang baik. Ketika kita berada dalam lingkungan yang baik, istri yang baik, anak yang baik, lingkungan baik, ini adalah anugerah dari Allah SWT yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semangat dalam beribadah. Apalagi sebentar lagi kita masuk di bulan Muharram, bulan salah satu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa dapat memaksimalkan waktu demi waktu untuk beribadah kepada Allah SWT, agar kiranya kita mendapatkan insan-insan, menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan selalu beribadah kepada Allah SWT, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepadanya, kita diakui oleh Rasulullah SAW dan dijemput langsung nanti di yaumil kiamah oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dengan mendengarkan khutbah, dengan mendengarkan tausiah, ceramah, mudah-mudahan kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, barabai kita dengar bersama materi hikmah pagi bersama Ustaz Rudi Arianto dengan tema tanda orang bahagia 4 macam. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi pelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan hiburan lagu-lagu religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama ialah gamel renteng atau gong renteng yang merupakan gamelan khas Sunda yang sudah ada sejak abad ke-16. Alat musik ini tersebar di berbagai daerah Jawa Barat seperti Sumedang, Bandung, dan Cirebon. Nama gong renteng berarti gong yang disusun berderet. Gamelan ini memiliki dua laras, salendro dan pelok, dengan alat utama seperti kongkong, cempres, panetek, dan gong. Dahulu gong renteng dimainkan pada acara adat dan hajatan, kini kesenian ini mulai jarang dimainkan namun tetap dianggap warisan budaya penting masyarakat Sunda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Megandu Tabanan ialah permainan tradisional Bali yang berasal dari Banjar Oleh, Desa Dau Purimarga, Tabanan. Permainan ini dimainkan di sawah setelah panen menggunakan bola jerami yang dilempar ke tiang kayu di tengah arena. Permainan ini melatih kerjasama, solidaritas, dan rasa persaudaraan antar pemain. Selain hiburan, Megandu juga mengandung nilai gotong royong, kejujuran, dan sportivitas. Megandu telah diwariskan turun-temurun dan sempat hilang sebelum digali kembali pada tahun 1983. Pada tahun 1998, permainan ini tampil di Pesta Kesenian Bali dan kini diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sekian info sedengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Laba-laba koma 4.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu selamat pagi yo. Bersama Cak Iwan yang bakal ngerewangi sampai jam 10 kage ya. Nah, Cak biasa kalau informasi pertama datang dari Cak Iwan ini iyalah kualitas udara yang ada di Palembang saat ini. Jadi dulu kita perlu ningkat ke kewaspadaan lagi ya. Setiap harinya kita harus waspada terus, karena data kualitas udara di kota Palembang ini nonjok ke kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data IQR pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 6 pagi ini ya, indeks kualitas udara atau IQI Palembang tercatat mencapai di angka 1203 dengan kategori berbahaya. Polutan utamanya terpantau ialah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 678,5 mikrogram per meter kubik. IQR juga menampilkan peringatan adanya titik kebakaran aktif di sekitar wilayah pemantauan. Dalam perkiraan per jam, indeks kualitas udara diperkirakan masih sangat tinggi. Pada pukul 7 pagi, angkanya itu diperkirakan berada di 1119, kemudian 1034 pada pukul 8 dan 949 pada pukul 9 ya dulur. Walaupun angka tersebut merupakan perkiraan bukan hasil pengukuran aktual pada jam-jam berikutnya, namun kondisi ini menjadi pengingat penting agar masyarakat ngutamakan keselamatan dan ngurangi paparan polusi. Sebisa mungkin hindari aktivitas di luar ruangan, terutama olahraga atau kegiatan fisik berat ya. Kalau misalnya harus keluar, gunakan respirator yang sesuai, pecah masker N95 atau KN95 apabila tersedia dan terpasang dengan baik gitu ya. Tutup pintu dan jendela jika udara di luar berasap, serta lindungi anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki gangguan pernapasan. Kalau mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang memburuk, segera cari pertolongan medis. Dulur, jangan anggap remeh kondisi udara yang buruk ini. Mari jago diri, lindungi keluarga, dan bersama-sama mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

84,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, selamat pagi bersama Cek Yohane di cerita pagi ini ya. Yang balik lagi dengan informasi yang pastinya dengan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, karena sekarang di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kehula yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumsel ini ya, jaga kesehatan jadi hal yang tidak boleh kita abaikan, dulur. Bukan cuma ganggu jarak pandang, kabut asap juga berdampak langsung terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi paparan asap karhula yang mengandung partikel halus dan berbagai zat pencemar yang dapat masuk ke saluran pernapasan itu ya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan iritasi mata, batuk, tenggorokan terasa kering sampai sesak napas. Jadi mengutip dari rri.co.id yang memberita kepada 5 Oktober kemarin, ini kondisi kabut asap di Sumsel ini jadi perhatian karena berkaitan dengan meningkatnya resiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Karena itu masyarakat perlu lebih peka terhadap perubahan kondisi tubuh, jangan menganggap remeh batuk yang terus-menerus, napas terasa berat, atau mata yang mengalami iritasi setelah beraktivitas di luar ruangan. Ketika kualitas udara memburuk, kurangnya kegiatan di luar rumah, dan tutup pintu serta jendela jika asap masuk ke dalam ruangan yo. Apabila mungkin ke gunoke juga ruangan dengan udara yang lebih bersih gitu. Nah, pakai kalau misalnya ada di rumah pakai air purifier, kalau sudahlah tutup air rapat-rapat pintu rumah tuh ya. Nah, kalau ngalami sesak napas, nyeri dada atau gejala yang semakin berat, segera cari pertolongan medis ya. Ingat dulur, jaga kesehatan tuh bukan cuma dilakukan ketika tubuh mulai sakit, tapi juga lewat langkah pencegahan sejak dini, dulur. Nah, setelah mengetahui dampak kabut asap terhadap kesehatan, muncul pertanyaan nih, siapa yang perlu dapat ke perlindungan ekstra? Sebab tidak semua wong tuh punya tingkat kerentanan yang sama terhadap paparan asap. Nah, kita bakal lanjut informasinya mengenai ISPA dan kelompok masyarakat yang perlu diwaspadai ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Lama-lama ngomong Pak Profar Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dolor-dolor informasi sebelumnya kita sudah bahas Cak Manu, kabut asap ini dapat mempengaruhi kesehatan ya, terutama saluran pernapasan. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih jauh tentang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta siapa baik yang perlu mendapat keperhatian lebih di tengah kondisi udara yang kurang baik ini. Yo, dolor, ISPA ini merupakan gangguan infeksi yang menyerang saluran pernapasan. Gejalanya dapat berupa batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan demam. Sementara itu, paparan asap ini dapat menimbulkan iritasi serta memperburuk keluhan pernapasan yang sudah dialami wong ya. Mengutip dari rri.co.id, kasus ISPA di Sumsel ini menjadi perhatian masyarakat. Data dalam pemberitaan tersebut menunjuk ke pentingnya meningkat ke kewaspadaan, terutama ketika kondisi udara memburuk. Perlu diingat angka kasus yang diberitakan ini merupakan data periode pelaporan tersebut ya, bukan otomatis ngambar ke jumlah kasus saat ini. Terus siapa nih yang harus lebih berhati-hati? Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung atau gangguan pernapasan, termasuk kelompok yang perlu mendapat perlindungan ekstra. Bagi wong tua, perhatikan kalau anak mengalami batuk yang tidak kunjung membaik, napas cepat atau tampak kesulitan bernapas pada lansia dan penderita penyakit bawaan. Keluhan yang memburuk juga perlu segera ditangani. Langkah pencegahan dapat dimulai dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara buruk ya, menghindari olahraga berat di luar, dan memastikan anggota keluarga dapat istirahat yang cukup. Jangan nunggu sampai gejala semakin parah untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, dulur, mengenali resiko ini iyalah langkah awal, tapi perlindungan juga harus dilakukan dalam aktivitas sehari-hari.

Salah satunya dengan menggunakan masker yang sesuai dan memantau kondisi kualitas udara sebelum bepergian. Terus, nah, cak mano cara milih perlindungan yang tepat ketika harus beraktivitas di tengah kabut asap nih. Kita bakal simak informasi berikutnya bersama-sama setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

jadi mah ini. Apa aku salah beli kan? Tapi apalah, tinggal apa bangun? Bangun tinggal.

0: itulah, walaupun rusak yang penting dapat diganti. Barang kuno, namanya.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kue ni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Nah, ini dia, sekuat lagi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah Muangjong yang merupakan ritual adat suku Sawang di Bangka Belitung berupa pelepasan kapal kecil ke laut sebagai bentuk doa dan penghormatan pada leluhur. Upacara ini bertujuan memohon keselamatan, rezeki, dan menjaga hubungan dengan laut. Dalam ritualnya, perahu kecil dihias cerah dan diisi sesajen seperti ayam, rokok, dan replika rumah atau... Tokoh adat memimpin doa lalu perahu dilarung ke laut diiringin konvoi perahu masyarakat. Tradisi ini mencerminkan rasa syukur dan kebersamaan masyarakat pesisir. Selain syarat makna spiritual, Muangjong juga menjadi daya tarik wisata budaya yang memperkuat identitas suku Sawang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Belian Namang ialah prosesi adat dan tarian sakral masyarakat Kutai di Desa Kedang Ipil, Kalimantan Timur. Ritual ini bertujuan menghormati leluhur, menyembuhkan penyakit, dan menolak bala. Upacara ini biasanya diiringi musik kelentangan dan dilakukan di panggung terbuka khusus. Setelah prosesi selesai, panggung akan dibongkar sebagai simbol penutupan upacara. Belian Namang kini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pengakuan ini menegaskan pentingnya pelestarian tradisi leluhur masyarakat Kutai. Sekian info dengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain yang dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.